0: warga saha keluarga ingkang sekeng. Bupati nelakaken bilih program dandan omah dipun sebat inovasi amargi gadah tigang pinunjulan utami. Kaping sepindah ginakaken pendekatan spasial saha sektoral saingga target pencapaian dados langkung cetha. Kaping kalih sumber pambiyantu boten namung ngandelaken anggaran pamarentah nanging ugi nglibataken maneka pihak kados Basnas, donyaning usaha, masyarakat dumugi lembaga internasional Habitat for Humanity Indonesia. Kaping tiga, Pemkab Sragen ngembangaken aplikasi dandan omah minangka basis data griya mboten layak huni saha piranti kangge ngrancang kebutuhan anggaran. Lumantar aplikasi punika, saben griya ingkang dipun usulaken badhe dipun verifikasi kanthi langsung kanthi mriksa kahanan jogan, tembok, payon, sanitasi dumugi instalasi listrik. Asil verifikasi punika dados dasar kangge nemtokaken tingkat kerusakan saha agengipun pambiyantu ingkang dipun betahaken sahingga panyaluran pambiyantu saged kalampahan kanthi langkung trep sasaran lan langkung efisien.
1: Kangge nggiyataken tata kelola organisasi, ningkataken profesionalisme guru pendidikan anak usia dini PAUD saha mbangun program ingkang lestantun lan berkelanjutan. Ikatan Guru Aisyah Bustanul Athfal Kabupaten Sragen ngamontenaken deklarasi kemandirian IGABA ing Kabupaten Sragen. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandiyah Hadiwarni.
2: Kangge nyatakan tata kelola organisasi, ningkatakan profesionalisme guru pendidikan anak usia dini PAUD so membangun program ingkang lestantun lan berkelanjutan. Ikatan Guru Aisyah Bustanul Athfal IGABA Kabupaten Sragen kawontenaken deklarasi kemandirian IGABA Kabupaten Sragen ing dinten Selasa 2 Agustus 2021 wonten ing pendhapi Somonegaran dalam kalenggahan Bupati Sragen. Ketua Panitia Pelaksana Hermi Satiti SPD nelaaken bilih deklarasi menika kalampahan minangka wujud nglaksanani program organisasi saha ningkataken mutu pendidikan kanthi ngusung tema meningkatkan profesionalisme dan kemandirian guru ABA menuju pendidikan berkualitas dan mencerahkan. Piyambakipun ugi ngandharaken bilih tema menika dados semangat tumrap sedaya anggota IGABA Kabupaten Sragen supados tansah ningkataken kompetensi ngiyataken kemandirian organisasi saha paring sumbangsih tumrap kawujudanipun pendidikan ingkang unggul saha berkemajuan. Adicara menika dipun rawuhi dening Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Kantor Kementerian Agama, Ketua PGRI, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sragen, Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Sragen, PC IGABA sak Kabupaten Sragen, saha tamu undangan sanesipun.
1: Gangsal ewu tigang dosa butir obat berbahaya obaya jenis trihexybenidil saha 0,2 gram sabu kasil dipunamanaken dening Satuan Reserse Narkoba Satres Narkoba Polres Sragen salebetipun wulan Juli 2016 menika. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
3: Gangsal ewu tigang dosa butir obat berbahaya utawi obaya jinising trihexybenidil saha 0,6 gram sabu kasil dipunamanaken dening Satuan Reserse Narkoba utawi Satres Narkoba Polres Sragen salebetipun wulan Juli 2016. KBO Satres Narkoba Polres Sragen Ibtu Setyo Pramono SHMH nelakaken bilih wonten ing kegiatan ingkang kalampahan wiwit tanggal 11 Juli dumugi 29 Juli menika kasil ngungkap 6 perkawis kanthi 6 tersangka. Khusus kangge perkara obaya, asil pengungkapan ing periode Juli 2016 menika dados pengungkapan paling kathah salebetipun taun 2016. Sedaya tersangka dipun jerat adhedhasar Undang-Undang Nomor 13 Gangsal Tahun 2009 Babagan Narkotika saha Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Babagan Kesehatan jumbul kalian peran lan barang bukti ingkang kepanggih. Salajengipun dipun andharaken bilih pengungkapan sawetawis perkawis punika minangka wujud komitmen Polres Sragen kangge nyuda saha nyegah edaran narkoba lan obat-obatan ingkang mbebayani ing wewengkon Kabupaten Sragen. Dene Satres Narkoba Polres Sragen ugi ngajak dumateng masyarakat supados tansah gadah peran aktif anggenipun maring informasi menawi mangkertos utawi curiga wonten penyalahgunaan utawi peredaran narkotika ing lingkungan sakiwa tengenipun.
1: Gunggung 58 kepala sekolah ing Kabupaten Sragen sampun resmi dipun lantik saha nampi tugas enggal. Saking cacah menika wonten 11 kepala sekolah dasar SD lan 27 kepala sekolah menengah pertama SMP. Pelantikan menika dados salah satunggaling upaya pemerintah Kabupaten Sragen kangge nggiyataken kualitas kepemimpinan wonten ing satuan pendidikan. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Budi Yuwono.
0: Gunggung 58 kepala sekolah ing Kabupaten Sragen sampun resmi dipun lantik saha nampi tugas enggal. Saking cacah punika wonten 11 kepala sekolah dasar utawi SD lan 27 kepala sekolah menengah pertama utawi SMP. Pelantikan menika dados salah setunggaling upaya pemerintah Kabupaten Sragen kangge ngiyataken kualitas kepemimpinan wonten ing satuan pendidikan. Adicara pelantikan lan pengambilan sumpah janji jabatan penugasan guru dados kepala sekolah SD lan SMP kelampahan wonten ing aula lantai sekawan kantor terpadu pemerintah Kabupaten Sragen dinten Selasa 2 Agustus 2016. Adicara menika dipun rawuhi Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, Wakil Bupati Haji Suroto, Sekretaris Daerah Dr. Hargianto Mkes, jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah, saha para camat sekabupaten Sragen. Wonten ing sambutanipun, Bupati Sragen ngaturaken sugeng dateng sedaya kepala sekolah ingkang nembe dipun lantik utawi ingkang pikantuk tugas wonten ing papan enggal. Bupati ugi ngendika bilih pamarentah Kabupaten Sragen tansah ngupaya mapanaken kepala sekolah saged celak kalian papan domisilinipun supados mobilitas langkung gampil. Nanging mekaten taksih wonten sawetawis kepala sekolah ingkang tugasipun tebih saking papan panggenanipun. Awit saking punika badhe dipun tindakaken pendataan malih kangge penataan salajengipun. Sak menika ugi tasih wonten kirang langkung 80 calon kepala sekolah ingkang saweg nglampahi proses administrasi. Salajengipun Bupati ngelingaken supados para kepala sekolah saged dados pemimpin ingkang inovatif gadah integritas dados tulodo tumrap para guru saha para siswa lan saged nglairaken generasi Sragen ingkang unggul gadah karakter saha saged ndadosaken bangganing daerah.
1: Pawartos basa Jawi sak lajengipun. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA ngajengaken prioritas pembangunan puluhan sekolah ingkang kawontenanipun risak awrat lumantar alokasi anggaran 27 miliar rupiah ing taun 2016. Adhedhasar data saking Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen kacadhet wonten 280 ruang kelas sekolah dasar lan 20 ruang kelas sekolah menengah pertama ingkang kalebet kategori rusak awrat. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
3: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA nglajengaken prioritas pembangunan puluhan sekolah ingkang kawontenanipun risak awrat lumantar alokasi anggaran 7 miliar rupiah ing tahun 2016. Adhedhasar data saking Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen, kecatet wonten 280 ruang kelas sekolah dasar lan 120 ruang kelas sekolah menengah pertama ingkang klebet kategori risak awrat. Kamuntenan punika dados kawigatosan utami supados proses pasinaonan saged kalampan kanthi langkung aman saha nyaman. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SCPMA nelakaken bilih anggaran ingkang sampun dipun siapaken badhe dipun prioritasaken kangge sekolah-sekolah ingkang gadah tingkat kerusakan paling awrat. Miturut bupati, kathah bangunan sekolah ingkang sampun yuswa puluhan taun saengga mbetahaken rehabilitasi kanthi enggal. Sebagian ageng gedung sekolah punika kabangun nalika jaman program instruksi presiden utawi Inpres ing taun 70 lan dumugi taun 1980-an. Amargi yuswanipun bangunan sampun sepuh saha kirang angsal pangopenan ingkang salebetipun pirang-pirang taun, kerusakan punika sansaya awrat. Senajan makaten, bupati inggih ngakeni bilih arta 70 miliar punika tasih dereng cekap kangge ndandosi sedaya kelas ingkang risak awrat wonten ing Kabupaten Sragen. Awit saking punika, pemerintah Kabupaten Sragen badhe ngleksanakaken skala prioritas kanthi disiapaken sekolah-sekolah ingkang kawontenanipun paling darurat. Saksampunipun sedaya ruang kelas ingkang rusak awrat sampun dipun dandosi, pemerintah Kabupaten Sragen rancang nerusake rehabilitasi bangun sekolah ingkang risak sedeng dumugi risak enteng kanthi bertahap manut kabisan anggaran daerah. Sakliyane dandosi gedung sekolah, pemerintah daerah ugi gadah komitmen ningkataken kualitas sarana lan prasarana pendidikan saha ngiyataken mutu pasinaonan.
1: Polres Sragen sesarengan kalian forum koordinasi pimpinan daerah Forkompinda Kabupaten Sragen melaksanakan apel gelar pasukan Satgas Penanggulangan Kebakaran Hutan lan Lahan ing wewengkon Kabupaten Sragen minangka wujud ancas kegiatan antisipasi saha kesiapsiagaan tumrap penanggulangan kebakaran hutan lan lahan Karhutla ugi kobongan ing papan pedununganipun masyarakat. Apel kasebat dipun pimpin kalian Kapolres Sragen AKBP Deviana Samsu Indiasari SIK MSI jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandiah Hadiwarni.
2: Polres Sragen sesarengan kalian Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kabupaten Sragen ngawontenaken apel gelar pasukan Satgas Penanggulangan Kebakaran Hutan lan Lahan ing wewengkon Kabupaten Sragen minangka wujud ancas nggiyataken antisipasi soho kesiapsiagaan tumrap penanggulangan kebakaran hutan lan lahan ugi kobongan ing papan pandununganipun masyarakat. Apel kasebat dipun pimpin langsung dening Kapolres Sragen AKBP Dwiana Samsu Indiasari SIK MSI sesarengan kalian Wakil Bupati Sragen Haji Suroto Kemis 6 Agustus 2016 wonten ing lapangan Wiratama Mapolres Sragen. Wonten ing amanatipun Kapolres Sragen ngandharaken bilih apel menika dados wujud komitmen sedaya pemangku kepentingan kangge ngiyataken kesiapsiagaan nyawijikaken pola penanggulangan saha jamin tumindak ingkang cepet lan trep menawi wonten potensi kobongan wonten ing wewengkon Kabupaten Sragen. Ing kalodhangan menika ugi dipun rawi dening jajaran Forkopimda Kabupaten Sragen para kepala dinas soho instansi ingkang gegayutan antawisipun Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Satpol PP, BPBD, Badan Kesbangpol, PT JSN, BKBH Tangen, unsur TNI, soho instansi panyengkuyung sanesipun. Lumampahipun apel dipun dereki dening 279 personel Polres Sragen.
1: Wontenipun Perkumpulan Pengecer Pupuk Indonesia utawi PPPI dipun ajab saged gadah peran ingkang strategis kangge nggiyataken tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi ing wilayah Kabupaten Sragen. Bilih penyaluran pupuk bersubsidi dipun wiwiti saking penyusunan rencana definitif kebutuhan kelompok utawi RDKK dening kelompok tani. Data menika dados dasar pamarentah kangge netepaken alokasi pupuk bersubsidi ingkang badhe dipun tampi dening para kadang tani saben taunipun. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Husbandia Hadiwarni.
2: Wontenipun Perkumpulan Pengecer Pupuk Indonesia utawi PPPI dipun ajab saged nggadahi peran ingkang strategis kangge ngiyataken tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi ing Kabupaten Sragen. Kepala Bidang Prasarana lan Sarana Pertanian Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian lan Perikanan Kabupaten Sragen, Laksana Ambar Kusuma ngendika, bilih penyaluran pupuk bersubsidi dipunwiwiti saking penyusunan rencana definitif kebutuhan kelompok utawi RDKK dening kelompok tani. Data menika dados dasar pemerintah kangge netepaken alokasi pupuk bersubsidi ingkang badhe dipuntampi dening para kadang tani saben taunipun. Wonten taun 2016, cacah petani ingkang pikantuk pupuk bersubsidi ing Kabupaten Sragen cacahipun 920.070 petani. Ewadene alokasi pupuk ingkang dipuntampi antawisipun 309.250 ton pupuk urea, 309.750 ton pupuk NPK, 11.000 ton pupuk organik, soho gangsal 108.8 ton pupuk ZA. Kanti gunggung alokasi kirang langkung 900.000 ton, pemerintah Kabupaten Sragen dados salah setunggaling daerah kanti kuota pupuk bersubsidi paling ageng ing tlatah Solo Raya. Kanti alokasi menika dipunajab saged nyengkuyung kebutuhan para tani saha njagi produktivitas sektor pertanian. Ananging mekaten ing lapangan tasih wonten penebusan pupuk bersubsidi ingkang nglangkungi harga eceran tertinggi utawi HET. Kawontenan menika dados kawigatosan pamarentah amargi saged ngrugikaken para kadang tani saha ngganggu tertibipun distribusi pupuk. Lumantar wontenipun PPPI, para pengecer pupuk dipun ajab saged gadah papan komunikasi lan koordinasi ingkang langkung sae. Kanthi mekaten maneka warna, kendala ing penyaluran pupuk bersubsidi saged dipunrampungaken sesarengan sehingga distribusi pupuk dhateng para tani saged lumampah langkung tertib, trep sasaran lan selaras kalian peranatan ingkang sampun katetepaken. Masyarakat mliginipun para kadang tani ugi dipun imbo supados nebus pupuk bersubsidi miturut alokasi ingkang kecatet wonten ing RDKK. Soho enggal paring palapuran menawi manggihaken sadyan pupuk ingkang langkungi HET. Supados penyaluran pupuk bersubsidi saged lumampah kanthi transparan, adil, lan trep sasaran.
1: Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen ngleksanani maneka warni kegiatan lomba pinangka nyambut pengetan hari ulang tahun kaping 81 Kamardikan Republik Indonesia. Kegiatan menika kalampahan wonten ing Taman Krido Anggo Sragen wonten ing dinten Rebo. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
3: Dharma Wanita Persatuan utawi DWP Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen laksanani maneka warna kegiatan lomba minangka nyambut pengetan hari ulang tahun HUT kaping 81 Kamardikan Republik Indonesia. Kegiatan punika kalampahan wonten ing Taman Krido Anggo Sragen Rebu gasal Agustus tahun 2020. Kegiatan menika dipunrawuhi Pembina Dharma Wanita Persatuan DWP Kabupaten Sragen Nyonya Linda Sigit Pamungkas, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen Haji Fakturrahman MPDI, saha dipunrawuhi para pengurus lan anggota Dharma Wanita Persatuan saha keluarga ageng Kementerian Agama Kabupaten Sragen. Rerangkening kegiatan dipunwiwiti kanthi acara pambuka minangka tandha dipunwiwitinipun sedaya agenda pengetan. Sasampunipun upacara pambuka, sedaya peserta lajeng nderek senam sesarengan ingkang kalampahan kanthi rame lan nyenengaken. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen Haji Fakturrahman MPDI ngendika, kegiatan menika mboten namung gadah ancas njagi kabugaran jasmani nanging ugi dados sarana kangge ngraketaken rasa sesarengan, kekompakan, silaturahmi ing lingkungan keluarga ageng Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen. kawontenan saya rame nalika maneka warna lomba wiwit dipunleksanani, kados to lomba nyanyi, lomba estafet bal, lomba estafet hanger, soho lomba balang bal. Para peserta dari saben lomba kanthi antusias ingkang inggil tansah junjung tinggi.

Tuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen, kangge tansah nanemaken nilai-nilai kebersamaan, semangat gotong royong, saraos tresno dumateng tanah air. Kanthi makaten dipun kajengaken saged nyengkuyung kawujudipun lingkungan kerja ingkang harmonis, solid, saha produktif.

Mekaten pawartos basa Jawi minggu menika, produksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen. Samangke kula Jaka Susanta ngaturaken panuwun sugeng pepanggihan malih. Wonten sanes wekdal. Nuwun.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Selamat pagi Mitra Buana dan sudah mendengar. Apa kabar Anda pagi hari ini? Senang sekali saya Diana Harjono kembali hadir menemani Anda sampai nanti pukul 8 pagi dengan informasi dan kabar terkini yang terangkum di Info Pagi. Tentunya dari 94,7 BKS Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Mitra Buana pagi ini kami hadirkan sejumlah informasi yang dekat dengan kehidupan masyarakat Sragen. Mulai dari persoalan ikan sapu-sapu yang menginvasi waduk Kedung Ombo. Kondisi pendidikan dasar di Sragen yang menghadapi persoalan. Sejumlah siswanya yang mulai menipis, kemudian rencana untuk regrouping atau penggabungan sejumlah SD. Hingga informasi penting yang perlu menjadi perhatian kita di tengah musim kemarau. Mitra Buana dan sudah mendengar, siaran ini dipancarluaskan langsung dari studio utama kami di Jalan Veteran 21 Sragen. Bisa Anda nikmati melalui gelombang kesayangan kita tentunya di 94,7 MHz. Juga di layanan streaming kami di www.lppl.buanaasri.com. Dan di layanan terbaru kami di aplikasi Radio Buana Asri. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Info Pagi Buana Asri FM, karena informasi pagi ini bukan hanya untuk diketahui, tetapi juga mudah-mudahan bisa menjadi bahan perhatian dan kepedulian kita bersama masyarakat Kabupaten Sragen. Dan kembali saya ingatkan bagi masyarakat Kabupaten Sragen untuk mengibarkan bendera merah putih dan memasang umbul-umbul untuk meriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Nah, bagi para ketua RT di Kabupaten Sragen, semangat untuk mengibarkan bendera merah putih dan umbul-umbul selama bulan Agustus sampai nanti tanggal 31 Agustus. Saya persiapkan sebuah lagu spesial untuk ketua RT di seluruh Kabupaten Sragen. Ada Tor Monitor Ketua.

Mitra Buana dan saudara pendengar, Anda masih bersama kami dari Jalan Veteran 21 Sragen, Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Mitra Buana dan saudara pendengar, ada persoalan menarik sekaligus memprihatinkan di kawasan Waduk Kedungombo atau WKO.

dari suaradaerah.id, Radar Solo dan Detik.com. Kami merangkum tentang nelayan BKU Sragen keluhkan invasi ikan sabu-sabu. Sebelumnya saya akan menyapa rekan saya dari suaradaerah.id, Pak Sri Wahono. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Mitra Buana, ada persoalan menarik sekaligus memprihatinkan dari kawasan Waduk Kedungombo atau WKO. Populasi ikan sapu-sapu yang merupakan ikan invasif kembali menjadi keluhan para nelayan di wilayah Sragen. Keberadaan ikan sapu-sapu dinilai semakin mengganggu hasil tangkapan nelayan. Ikan yang menjadi komoditas andalan seperti nila dan mujair semakin sulit diperoleh, sementara ikan sapu-sapu justru semakin banyak tertangkap. Keluhan mengenai kondisi ini sebenarnya bukan hal baru. Para nelayan di sekitar Waduk Kedungombo sebelumnya menyebut tangkapan ikan nila hanya sekitar 2 hingga 3 kg per hari. Sedangkan ikan sapu-sapu yang tertangkap justru mencapai sekitar 5 hingga 6 kg. Persoalannya, ikan sapu-sapu tidak memiliki nilai ekonomi yang baik bagi nelayan. Bahkan, bentuk tubuhnya yang keras dan berduri dapat membuat jaring nelayan rusak ketika digunakan untuk menangkap ikan tersebut. Mitra Buana, ikan sapu-sapu memang dikenal memiliki kemampuan bertahan hidup yang tinggi di berbagai kondisi perairan. Keberadaannya dalam jumlah besar dapat menjadi persoalan ekologis karena berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem dan berkompetisi dengan ikan lokal. Karena itu, persoalan ini membutuhkan penanganan yang tidak hanya dilakukan sesaat, perlu ada kolaborasi antara pemerintah, nelayan, pengelola sumber daya air, dan pihak terkait untuk mencari solusi pengendalian populasi, sekaligus kemungkinan pemanfaatannya.

0: Yang terpenting, masyarakat juga perlu memahami bahwa ikan sapu-sapu dari perairan yang kualitas airnya tidak terjamin tidak boleh sembarang dikonsumsi. Mari menjaga Waduk Gedung Ombo bukan hanya sebagai sumber air dan tempat mencari kehidupan, tetapi juga sebagai ekosistem yang harus kita rawat bersama.
1: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
2: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
2: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
2: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
2: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Mitra Buana, dari persoalan lingkungan dan perikanan kita beralih ke dunia pendidikan. Salah satu persoalan yang tengah dihadapi pendidikan dasar di Kabupaten Sragen adalah ketimpangan jumlah peserta didik di sejumlah sekolah. Ada sekolah yang jumlahnya muridnya cukup banyak, tetapi ada pula sekolah yang menghadapi kekurangan siswa. Lantas, bagaimana langkah pemerintah daerah? Sebelumnya, saya akan menyapa untuk yang punya nomor 008-0228. Sudah mampir di WhatsApp-nya Bu Nasri. Selamat pagi, terima kasih perhatiannya. Dan katanya, kenapa pagi ini semangat sekali? Iya, semangat karena tanggal 10, Ibu. Biasa tanggal 10. Baik, kabar kita yang kedua yaitu penataan SD di Sragen melalui regrouping. Mitra Buana Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen menyiapkan kebijakan regrouping atau penggabungan sejumlah sekolah dasar negeri sebagai salah satu langkah penata satuan pendidikan. Kebijakan ini tidak lepas dari persoalan kekurangan siswa yang baru terjadi di sejumlah SD negeri. Data yang dihimpun sejumlah sebelumnya menunjukkan terdapat 166 SD negeri yang mengalami krisis pendaftaran siswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027. Dilansir dari rri.co. Untuk awal tahun 2026, rencana regrouping menyasar 8 SD negeri di Kecamatan Miri dan Kedaung. Di Kecamatan Miri, penggabungan melibatkan SD Ndoyong 1 dan SD Negeri Ndoyong 2 serta SD Soko 1 dan SD Soko 3. Sementara di Kecamatan Kedaung, penggabungan melibatkan SD Pengkok 1, SD Negeri Pengkok 2, SD Negeri Pengkok 3 dan SD Negeri Pengkok 4. Berita bersumber dari Info Pendidikan BIIJ. Mitra Buana, regrouping bukan semata-mata soal penggabungan sekolah. Ada beberapa pertimbangan yang menjadi dasar, antara lain jumlah siswa, kondisi sarana prasarana, serta lokasi sekolah yang berada dalam satu kawasan atau berdekatan. Pemerintah juga perlu memperhatikan bahwa proses penataan tidak mengurangi hak anak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Justru sebaliknya, tujuan akhirnya adalah agar sumber daya sekolah, ruang kelas, tenaga pendidikan, dan anggaran dapat dikelola secara efektif sehingga kualitas layanan pendidikan tetap terjaga. Untuk tenaga pendidik, Disdikbud juga menyiapkan penataan ulang apabila setelah penggabungan terdapat kelebihan guru, mereka dapat diarahkan ke sekolah lain yang masih membutuhkan tenaga pendidik. Tahap sebelumnya juga telah melibatkan sosialisasi, peninjauan lokasi, serta koordinasi dengan komite sekolah dan wali murid. Artinya, penataan pendidikan butuhkan komunikasi yang baik antara pemerintah, sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat. Karena pada akhirnya yang paling penting adalah anak-anak tetap mendapatkan pendidikan yang berkualitas, aman, dan mudah diakses. Mitra Buana, bagi orang tua yang memiliki anak usia sekolah, mari terus dampingi proses belajar anak. Jangan hanya bertanya, sudah mengerjakan PR apa belum, kemudian juga sekali-sekali Anda perlu menanyakan bagaimana tadi pelajaran di sekolah, ada cerita apa gitu. Karena perhatian kecil dari orang tua dapat menjadi sumber semangat yang besar bagi putra-putri kita. Dan ketika ada perubahan terkait sekolah, termasuk kebijakan penataan satuan pendidikan, mari mencari informasi dari sumber resmi dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum jelas kebenarannya. Baik, Mitra Buana dan Saudara Benar, kita akan ke kabar berikutnya. Tapi ada pariwara yang akan hadir, yaitu Kur Bang Jateng.
1: Wah, usaha baksonya kok makin rame saja ya? Rahasianya apa, Pak?
2: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
1: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
2: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
1: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
2: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
3: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit.
1: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
2: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
3: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
4: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

0: Buana menjadi masyarakat yang peduli bukan berarti harus melakukan sesuatu yang besar. Menjaga kebersihan lingkungan, menghemat air, menjaga sungai dan waduk, mendampingi anak belajar, serta ikut menjaga keamanan lingkungan adalah bentuk kepedulian yang bisa kita mulai dari rumah. Kita kembali mengingat persoalan ikan sapu-sapu di Waduk Kedungombo. Ada satu pesan yang penting yang bisa kita ambil. Jangan membuang ikan peliharaan ke sungai, waduk, atau perairan umum. Ikan yang mungkin dianggap tidak diinginkan di rumah kita bisa berkembang menjadi spesies invasif ketika dilepas di lingkungan yang bukan habitat aslinya. Begitu pula dengan sampah, jangan menjadikan sungai, saluran air, atau waduk sebagai tempat pembuangan sampah. Apa yang kita buang hari ini dapat kembali kepada kita dalam bentuk pencemaran, banjir, rusaknya ekosistem, atau hilangnya sumber penghidupan masyarakat. Mitra Buana, tidak terasa sekitar 30 menit kebersamaan kita di Info Pagi sudah sampai di penghujung acara. Mari kita telah membahas dua persoalan yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, tentang lingkungan dan keberlangsungan ekosistem Waduk Kedungombo serta tentang masa depan pendidikan anak-anak Seragen. Dua hal tersebut mengajarkan kepada kita bahwa membangun bukan hanya tentang membangun fisik. Membangun juga berarti menjaga lingkungan dan memastikan generasi berikutnya mendapatkan pendidikan yang baik. Mitra Buana, saya Diana Harjono mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda pagi hari ini. Semoga informasi yang kami hadirkan dapat memberikan manfaat dan menjadi tambahan wawasan bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan, peduli pada lingkungan, gunakan air dengan bijak selama musim kemarau, jaga keamanan lingkungan, dan yang terpenting, mari kita terus membangun Seragen melalui hal-hal kecil yang baik yang bisa kita lakukan mulai dari lingkungan keluarga masing-masing. Saya Diana Herjono pamit undur diri, tetaplah bersama kami di Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Seragen, dan kata bijak pagi hari ini adalah perubahan kecil tidak selalu dimulai dari langkah yang besar. Ya, dimulai dari kepedulian kecil yang dilakukan bersama dan terus-menerus. Selamat beraktivitas, Mitra Buana dan saudara pendengar. Semoga hari ini menjadi hari yang penuh kesehatan, keberkahan, dan kebaikan. Terima kasih. Yuk. Kereng.
1: Bune, ngerti kacamata ning bapak ora?
2: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang yo tumbas kono.
1: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
2: Oh alah, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
1: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
3: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Seragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT32 Seragen. Telepon 0856-4262-3739.
4: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
3: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
5: Pak, penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji? Kuwi ngopo, Pak?
6: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi malaine dudu gabah.
5: Lah malaine dikapake, Pak?
6: Didelok cabange, rapete lan metu bareng opo ora? Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabah iki mesti apik.
5: Iyalah, ben malaine iki rapet lan seragam ngono.
6: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan. Nanti tuh. KCC Astro Special Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng Toko Abdi Tani ngajeng Pasar Paldaplang Rampal Sragen. Toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen. Toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun Pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
7: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telah panjenengan.
8: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
9: Nilai of Javamen.

Selamat pagi Mitra Buana dan sudah mendengar. Kita berjumpa di Buana Putri dan pada edisi pagi hari ini Senin 10 Agustus 2026 bersama saya Dian Arjono. Kita akan mengikuti talk show bersama dengan Dharma Wanita Persatuan DWP Upel Kecamatan Sidoarjo dengan tema peran istri PNS di dalam keluarga. Pagi hari ini dengan narasumber Nyonya Ning Dwi Cahyono, Ketua Upel DWP Kecamatan Sidoarjo. Nyonya Heni Ekowati, Sekretaris UPEL DWP Kecamatan Sidoarjo, dan tentunya dengan host kebanggaan kita Rara Anggita. Tentunya siaran ini dapat Anda dengarkan melalui 94,7 MHz dan juga di layanan streaming kami di www.lppl.buanasri.com, juga di aplikasi Radio Buana Asri. Tetap bersama kami di Buana Putri. Tapi sebelumnya, sebelum kita akan ke talk show, ada informasi yang harus saya bacakan, yaitu informasi stok darah PMI Kabupaten Sragen Senin 10 Agustus 2026 update pukul 7 pagi. Ketersediaan golongan darah A pada pagi hari ini 190 kantong, sementara golongan darah B 255 kantong, golongan darah O 162 kantong, dan golongan darah AB 59 kantong. Stok bisa berubah sewaktu-waktu dan apabila Anda punya jadwal untuk mendonorkan darah, nah hari ini Senin 10 Agustus 2026 tepat jam 9 nanti tim dari PMI Mobil akan berada di Bawaslu Sragen, di kantor Bawaslu Sragen pukul 9. Sementara hari Selasa 11 Agustus 2026 ada di PT DMST 3 di Plumbon Sambung Macan Sragen mulai pukul 8 pagi. Sementara yang satunya di Lapas Sragen, di Lapas Kelas 2 Sragen mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nah, bagi Mitra Buana yang membutuhkan informasi pelayanan transfusi dan stok darah, Anda bisa menghubungi di 081135758 atau di 02718915877. Baik Mitra Buana, dan sudah benar kita akan segera mengikuti talkshow bersama DWP unsur pelaksana UPEL Kecamatan Sukoharjo. Selamat menikmati.

0: Selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar. Salam jumpa dalam talk show Buana Putri dari 94,7 Buana Sri FM Radio Republik Kabupaten Sragen. Saya Rara Anggita. Buana Putri untuk edisi hari ini akan membahas tema mengenai peran istri PNS di dalam keluarga bersama unsur pelaksana UPEL Dharma Wanita Persatuan DWP Kecamatan Sidoharjo. Dan untuk membahasnya telah hadir bersama kami di samping Rara, beliau adalah Ketua UPEL DWP Kecamatan Sidoharjo, Nyonya Ning Dwi Cahyono. Apa kabar?
1: Pagi.
0: Sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Luar biasa. Terima kasih kehadiran di studio. Dan di samping Ibu Ning, beliau adalah Sekretaris UPEL DWP Kecamatan Sidoharjo, Nyonya Heni Ekowati. Bu Heni, apa kabar?
2: Baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih kehadiran di studio. Baik, Mitra Buana dan saudara pendengar, Anda bisa menyimak Buana Putri bersama Dharma Wanita Persatuan DWP Kabupaten Sragen untuk hari ini melalui live streaming kami di lppl.buanaasrisragen.com. Baik nih, Bu Ning dan juga Bu Heni, kita bahas mengenai peran istri PNS di dalam keluarga. Darah ke Bu Ning dulu nih, mohon izin ya. Apa sih sebenarnya peran utama seorang istri dalam keluarga? Ya, istri PNS dalam keluarga. Monggo silakan Bu Ning.
1: Peran istri PNS sama seperti istri pada umumnya, mendampingi suami, memberikan komunikasi dengan baik, mengelola rumah tangga sesuai dengan kesepakatan keluarga, serta mendorong, memberikan moral dan emosional dukungan keluarga yang sehat, suami istri saling bekerja sama sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing.
0: Gitu ya. Jadi kita juga harus bisa memposisikan diri sebagai pendamping suami di rumah meskipun sedang ada tugas yang lain, begitu ya Bu ya. Nah, kalau untuk istri nih, bagaimana istri dapat mendukung karir suami sebagai PNS? Ini kan berarti harus benar-benar bisa hadir untuk pasangan, begitu ya Bu ya. Monggo silakan, seperti apa ini?
1: Istri dapat memberikan dukungan dan menciptakan keluarga yang harmonis, saling memberikan semangat di saat menghadapi tantangan pekerjaan, memenuhi tuntunan tugas, serta mendorong suami memberikan pekerjaan yang profesional, jujur, dan berintegritas.
0: Luar biasa nih, kita juga harus bisa mendorong pasangan kita, suami kita, untuk bekerja secara profesional, jujur, dan berintegritas. Keren nih. Nah, terima kasih Bu Ning. Rara, selanjutnya ke Bu Heni ya. Bu Heni, apakah istri PNS harus mengikuti kegiatan organisasi? Mengingat sekarang kan tidak semua istri PNS juga ada di rumah ya Bu ya, banyak kegiatan lain, banyak yang bekerja. Ini bagaimana ini Bu Heni?
2: Secara aturan hukum sih tidak diwajibkan ya, cuman dalam pergaulan kedinasan itu sangat dianjurkan istri ASN itu berpartisipasi dalam satu organisasi, khususnya Dharma Wanita ini. Karena apa? Manfaatnya itu banyak, salah satunya itu menjalin silaturahmi antar anggota Dharma Wanita itu sendiri. Terus satunya lagi, misalkan ada kegiatan di Dharma Wanita itu semacam peningkatan kapasitas sebagai seorang istri gitu kan, dia punya ilmu yang didapat dari kegiatan itu sendiri. Secara aturan sih nggak ada, cuman ya itu tadi, semuanya itu disesuaikan dengan kemampuan dan kesadaran masing-masing, istilahnya dilaksanakan dan penuh tanggung jawab.
0: Gitu ya, jadi bukan diwajibkan setiap ada kegiatan DWP misalkan di Kecamatan Sidoharjo itu harus datang semua gitu, buatan ya Bu?
2: Enggak, cuma disarankan dan dianjurkan ikut sesuai dengan keadaan masing-masing. Karena semuanya itu belum tentu tuh istri di rumah. Ada yang juga bekerja di instansi lain yang mungkin instansinya agak straight atau gimana kan, kadang nggak bisa ikut. Cuman ya dikasih istilah, kalau tidak dalam setahun itu ya setidaknya ikutlah sekali atau dua kali seperti itu, biar dia juga mengenal anggota Dharma Wanita yang lain.
0: Jadi dibikin luas waktunya Bu ya. Luar biasa nih. Nah, kembali ke Bu Ning nih, Bu Ning. Ini kan kembali tadi kita berbicara mengenai istri sekarang atau perempuan dan wanita sekarang itu tidak hanya di rumah saja begitu ya. Ada yang bekerja, ada mungkin punya aktivitas lain di rumah begitu ya. Nah, ini bagaimana nih cara istri itu bisa menjaga keharmonisan keluarga di tengah kesibukan? Monggo silakan.
1: Dengan membangun komunikasi yang terbuka, saling menghargai, meluangkan waktu berkualitas bersama keluarga, menyelesaikan perbedaan pendapat secara bijaksana, serta saling mendukung dalam menjalankan peran dan tanggung jawab masing-masing.
0: Gitu ya. Nah, ini apa namanya? Kayaknya tugas perempuan tuh banyak banget ya.
1: Iya. Gak dapat dihitung.
0: Betul. Selain di rumah, kita juga masih harus ngurusin pasangan kita, suami, iya, anak-anak, masih diri kita sendiri, iya, apalagi yang bekerja begitu ya, di luar dengan kesibukan di luar, dengan tanggung jawab dan juga nanti tuntutan pekerjaan dan lain-lain. Wah, ini luar biasa nih. Tara juga jadi penasaran nih, bagaimana ini untuk Bu Ning dan juga Bu Heni nanti membagi waktu sebagai seorang istri yang memang juga harus berkarir. Tapi nanti kita jeda dulu sebentar ya, kita lanjutkan sesi selanjutnya. Baik. Terima kasih luar biasa untuk hari ini Mitra Buana dan saudara pendengar. Mungkin Anda juga punya masalah yang sama atau punya problem yang sama begitu ya. Ketika Anda harus bekerja atau ketika Anda memiliki kesibukan lain di luar rumah dan di rumah kembali dengan urusan keluarga, urusan domestik dalam negeri gitu. Harus diselesaikan. Cara membagi waktunya bagaimana, nanti kita akan tanyakan kepada narasumber kita yang luar biasa untuk hari ini. Jangan sampai bergeser Mitra Buana dan pendengar, kami akan kembali untuk Anda dalam Buana Putri bersama dengan Upel DWP Kecamatan Sidoharjo membahas mengenai peran istri PNS di dalam keluarga. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.

0: Terima kasih Anda masih menyimak talk show Buana Putri dari 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Kita masih membahas mengenai peran istri PNS di dalam keluarga bersama Upel DWP Kecamatan Sidoharjo. Anda bisa menyimak Buana Putri hari ini, mitra Buana dan pendengar, melalui live streaming kami di lppl.buanaasrisragen.com. Kembali lagi nih Bu Ning dan juga Bu Heni. Karena jadi penasaran nih bagaimana cara kita agar bisa membagi waktu begitu ya. Kita juga butuh me time. Kita juga tidak memungkiri kita juga pengen punya waktu untuk diri kita sendiri begitu ya. Dan di sisi yang lain kita juga punya tanggung jawab sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu gitu ya, untuk anak-anak juga, untuk suami kita di rumah. Ini bagaimana nih Bu ke Bu Ning nih untuk membagi waktunya Bu? Caranya bagaimana? Yuk berikan kami solusinya, tipsnya begitu Bu. Monggo silakan.
1: Membagi waktu dimulai dengan menentukan prioritas, membuat jadwal yang realistis, dan menjaga komunikasi

0: gitu ya, sehingga waktu untuk keluarga ini berkurang. Monggo, ini bagaimana?
1: Pada kondisi tertentu, pekerjaan memang bisa menuntut perhatian lebih sih. Yang penting adalah mengkomunikasikan situasi tersebut kepada pasangan dan keluarga. Lalu, tetap meluangkan waktu untuk berkualitas seringkali lebih bermakna daripada sekedar banyaknya waktu bersama.
0: Gitu ya.
1: Itu lebih penting.
0: Lagi-lagi komunikasi memegang peran penting di sini begitu ya. Nah, ini untuk Anda mitra Bunda dan pendengar, mungkin bisa dengan berkomunikasi dengan pasangan, dengan anak-anak juga gitu ya. Maaf ya Pak, Mama lagi sibuk nih anak-anak. Coba lebih ini dulu apa namanya, mandiri dulu sebentar gitu ya. Nanti kita bahas lagi, mungkin seperti itu bisa dikondisikan antara pasangan dan juga anak-anak di rumah. Nah, kalau untuk mendidik anak sendiri nih, bagaimana peran istri dalam mendidik anak nih? Rara lanjut ke Bu Heni. Bu Heni seperti apa caranya Bu Heni?
2: Ya, karena kita sebagai istri atau ibu itu sebagai madrasah atau guru yang pertama atau sekolah pertama untuk dalam mendidik anaknya. Istri itu dapat berperan dalam membimbing apa? Membimbing akhlak, karena akhlak itu kan pondasi nggih, pondasi ke anak. Sebagai contoh itu kita sebagai orang tua itu harus memberikan contoh. Oh, akhlak yang baik itu bagaimana? Akhlak yang bagus itu bagaimana? Selain itu kita juga harus menanamkan kejujuran, suri tauladan yang baik bagi anak itu sendiri itu. Sopan santun dan etika dasar. Di samping itu, kita juga memberikan kasih sayang. Kita memberikan rasa aman. Karena apa? Anak itu terkadang itu kalau di rumah tidak memberikan rasa aman, rasa sayang, dia akan mencari keluar. Iya kan? Takutnya dia akan semakin terpelosok ya dalam jurang pergaulan yang salah. Seperti atau narkoba atau sebagainya itu. Kalau kita memposisikan ibu itu sebagai istilah tempat yang aman bagi dia kembali ke rumah, dia memberikan rasa sangat sayang, dia tidak akan mencari yang lain. Dia akan, oh aku tuh aman di rumah, seperti itu yang diinginkan seorang anak. Dia kembali ke rumah dengan perasaan aman dan sayang, karena dia merasa orang tuanya tuh menyayangi dia. Itu sebagai salah satu istri yang untuk mendidik anak. Terus di samping itu dia itu memberikan pengawasan kasih sayang, emosi, tumbuh kembang. Karena pada waktu anak itu masih kecil itu dia sangat butuh sekali. Seorang istri berperan untuk melihat tumbuh kembang anak. Anak itu tumbuh kembangnya sudah bagus apa belum, atau sesuai dengan apa ya, rule-rule untuk tumbuh kembang anak. Misalkan, kok anak aku ki kok digedek gini, kok enggak denger gitu loh. Ada apa sebenarnya? Itu harus dia harus curiga. Apakah ada pendengarannya yang tidak normal atau apa gitu loh. Dan bisa di istilahnya sudah dikonsultan ke dokter untuk penanganan lebih dini. Seperti itu. Ada tuh teman saya, dia tuh waktu petir menyambar, anaknya tuh tidak nangis. Dia santai saja, mungkin karena dia kurang tahu atau kurang paham atau gimana. Dia tidak menyadari bahwa anaknya itu tidak mendengar. Dia terlambat menyadari pada saat anaknya itu 3 tahun atau kalau enggak salah atau 4 tahun. Kok dia belum bisa bicara, ada apa? Ternyata setelah diperiksakan ke dokter, dia tunarungu. Seperti itu. Jadi kita aware lah sebagai ibu, kita aware dengan kondisi keadaan anak masing-masing seperti itu. Dan itu peran itu tidak sendiri, karena itu harus ada peran bapaknya. Sama-sama mulai kerjasama yang baik. Iya, untuk istilahnya untuk rumah tangga yang bahagia seperti itu.
0: Saling mendukung ya Bu ya. Karena ini kan anak bersama nih, bukan anak salah satunya gitu ya. Anak bersama dengan pasangan kita gitu. Nah, harus bersama-sama juga dalam mendidik dan juga mendampingi tumbuh kembang anak-anak kita gitu ya Bu ya. Wah, ini luar biasa nih. Ini kayaknya Rara pengen curhat nih Bu Heni dan juga Bu Ning nih. Ini kan kalau Rara kan pekerja begitu ya, ibu pekerja. Jadi di rumah masih ada tanggung jawab suami dan juga anak. Kemudian di tempat kerja kita juga ada tanggung jawab juga di tempat kerja. Apakah sebenarnya seorang perempuan atau seorang istri ini harus memilih begitu antara keluarga atau karir nih? Ini seperti apa nih Bu Heni?
2: Tidak harus sih kalau menurut saya, tidak harus memilih. Itu bisa berjalan beriring, beriring ya istilah. Wanita bisa berkarir di luar, juga bisa menjadi istri yang baik di rumah. Karena apa ya, secara tuntutan ekonomi zaman sekarang juga nggak bisa kita menggantungkan income satu di suami. Tapi satu sisi lain kita juga harus mendedikasikan ilmu yang kita dapat. Nah, kita kan sekolah dari kecil sampai kuliah tuh sama orang tua kita tuh didik untuk perempuan tuh punya value gitu loh, punya value yang bisa oh aku tuh juga ikut berperan di masyarakat dalam pembangunan masyarakat Indonesia seperti itu. Jadi cuman ya itu tadi harus masing-masing itu punya apa ya, kerja

0: sama dukungan untuk suami, dukungan dari suami maupun keluarga, karena kita nggak bisa lepas itu semua, karena mau tidak mau itu keluarga kecil kita. Gitu loh, harus ada komunikasi, intinya komunikasi kuncinya. Terus saling percaya gitu. Terus nanti juga ada planning-planning. Oh, ini harus gimana? Itu harus dikomunikasikan antara suami dan istri. Otaknya itu kan enggak cuman istri gitu loh, dalam satu rumah tangga juga nanti ada anak. Anak juga dilibatkan untuk komunikasi seperti itu. Ini ibumu tuh bekerja, ayahmu tuh bekerja. Kalau misalnya ada sesuatu juga harus bisa dikomunikasikan. Misalnya siapa yang menjemput nanti anak sekolah, atau mungkin kamu harus naik sepeda sendiri ke sekolah atau gimana, itu bisa dikomunikasikan bersama seperti itu. Yang penting juga planning sama komunikasi kuncinya. Tapi kalau misalnya harus memilih salah satu sih nggak apa-apa, karena itu adalah pilihan. Mau berkarir monggo, mau enggak ya monggo, mau berdua-duanya jalan juga monggo. Pilihan masing-masing.
1: Berarti atas dasar komunikasi dan juga rembukan bareng dengan pasangan, dengan anak-anak begitu ya, keputusannya seperti apa, itu pilihan monggo silakan untuk para ibu, para perempuan yang ada di luar sana.
0: Kondisinya berbeda-beda antar rumah tangga itu.
1: Gak bisa dibikin sama ya Bu ya. Nah, ini luar biasa
0: ada,
1: nih.
0: Ada yang mana yang prioritas, mana yang enggak, itu mereka yang tahu sendiri.
1: Iya, monggo silakan ini untuk perempuan-perempuan yang diserangin dan juga di luar sana, anggota DWP juga di Kabupaten Sragen, mungkin ini bisa dikomunikasikan kembali lagi, komunikasi dengan pasangan itu penting begitu ya, dan nanti bisa ditemukan titik solusi, temu ya solusi, dan juga nanti biar bisa ada kesepakatan bersama antara pasangan dan juga anak-anak juga nih dengan kita. Kita kembali ke Bu Ning nih. Bu, tantangan yang sering dihadapi istri PNS nih dalam berperan di keluarga seperti apa ini?
2: Tantangan yang sering muncul dari padatnya aktivitas.
1: Betul.
2: Tuntutan pekerjaan dan kebutuhan keluarga yang kadang datang bersamaan. Oleh karena itu, kemampuan mengatur waktu, menjaga kesehatan, dan tidak ragu minta bantuan saat diperlukan. Waktu antar keluarga, pekerjaan, dan kegiatan sosial, beradaptasi dengan kemungkinan mutasi atau perubahan penugasan pasangan, serta menjaga keharmonisan keluarga di tengah berbagi tuntutan.
1: Gitu ya. Nah, ini kayaknya tantangan. Iya nih, Buding yang curhat nih karena Bapak Pak Camat ya. Tugasnya banyak. Nah, gitu ya. Enggak apa-apa, Bu. Kita terima curhatannya, Bu.
2: Tanya
1: luar biasa ternyata ya.
2: Nah, itu ya.
1: Nah, itulah. Oh iya, warna-warni kehidupan di keluarga ya.
2: Kehidupan itu enggak berjalan lurus terus terus ya. Ada bronjal-bronjal.
0: Iya, yang bikin happy itu kan itu.
1: Iya,
0: ada hari-harinya.
1: Enggak ada seninya kalau enggak gitu ya, Pak. Nah, ini
0: bisa dihandle.
1: Betul. Ya, aduh luar biasa. Salut ya untuk Bu Ning yang juga sebagai wanita pekerja begitu ya, sebagai seorang ASN juga mendampingi Bapak yang seorang camat yang memang harus kemana-mana begitu banyak agenda, dan untuk mengurus putra-putri juga di rumah. Salut Bu, sukses terus, sehat terus, untuk semangat terus yang pasti Bu Ning ya.
2: Yang penting sabar tuh, Pak.
1: Betul. Nah, ini
0: tidak banyak nuntut.
1: Luar biasa nih Bu Ning dan juga Bu Heni, tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung acara nih ya. Yang terakhir untuk menutup kebersamaan kita hari ini nih, pesan bagi para istri PNS nih, terutama yang berperan sebagai wanita karir, monggo silahkan Bu Ning.
2: Jalan setiap peran dengan penuh tanggung jawab, tanpa merasa menjadi sempurna dalam segala, terus belajar mengatur waktu, menjaga kesehatan, membangun komunikasi yang baik dengan pasangan, dan menghargai setiap prosesnya. Keberhasilan bukan hanya diukur dengan pencapaian karir, tapi juga kualitas hubungan dan kebersamaan dalam keluarga.
1: Keren-keren. Ini berarti Rara underline yang ini nih Bu Ning nih. Keberhasilan bukan hanya diukur dari pencapaian karir saja, tetapi juga dari kualitas hubungan dan juga kebersamaan dalam keluarga. Mana luar biasa. Jadi memang ketika kita bekerja ya, kembali lagi untuk siapa sih kalau bukan untuk keluarga kita gitu ya. Aduh luar biasa. Terima kasih Bu Ning dan juga Bu Heni untuk waktu yang hari ini bisa kita berbagi, saring curhat bareng begitu ya. Curhatan bareng untuk hari ini, betul, mengenai tugas-tugas sebagai seorang istri di rumah seperti apa, dan juga kita juga sudah mulai bisa membagi waktu untuk diri kita sendiri, untuk pekerjaan kita, untuk suami dan juga untuk anak-anak. Aduh, luar biasa, terima kasih kehadirannya Ketua UPL DWP Kecamatan Sidoharjo, Nyonya Ning Dwi Cahyono. Sehat terus Bu Ning, semangat. Salam buat Bapak dan juga anggota DWP Kecamatan Sidoharjo. Sama-sama. Semuanya. Baik, terima kasih. Terima kasih juga Sekretaris UPL DWP Kecamatan Sidoharjo, Nyonya Heni Ekowati. Terima kasih Bu Heni waktunya. Sukses terus, sehat terus juga ya. Salam untuk Bapak di rumah juga dan juga anggota DWP semuanya. Baik, terima kasih. Demikian Mitra Buana dan Saudara Pendengar Buana Putri untuk edisi hari ini dengan tema Peran Istri PNS di Dalam Keluarga bersama unsur pelaksana UPL Dharma Wanita Persatuan DWP Kecamatan Sidoharjo. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dalam acara Buana Putri edisi selanjutnya. Saya Rara Anggita dan segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
3: Buana Putri. Buana Putri.

Terima kasih Mitra Buana dan sudah mendengar. Demikian tadi Talkshow Buana Putri bersama Dharma Wanita di DWP Upel Kecamatan Sidoarjo dengan narasumber Nyonya Ning Dwi Cahyono, Ketua Upel DWP Kecamatan Sidoarjo, dan Nyonya Heni Ekowati, Sekretaris Upel DWP Kecamatan Sidoarjo, dengan tema peran istri PNS dalam keluarga bersama host Rara Anggita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita akan mengikuti acara selanjutnya. Saya Diana Arjono yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih. Yuk, kereng.

0: Tak terasa ya Bu, sebentar lagi Bapak pensiun, Bapak akan punya waktu lebih banyak di rumah sama Ibu.
1: Iya, Ibu juga senang Bapak bisa di rumah sambil berkarya. Pak, sekarang BPR BKK Karangmalang dapat membayar pensiun bagi pegawai ASN loh Pak.
0: Apa iya Bu? Terus caranya bagaimana?
1: Caranya mudah Pak, Bapak cukup datang ke kantor cabang BPR BKK Karangmalang terdekat dengan mengisi formulir permohonan pembayaran pensiun dan membawa syaratnya seperti SK pensiun, fotokopi KTP, dan pas foto berwarna.
0: Wah, mudah ya Bu. Kalau begitu Bapak ambil pembayaran pensiunnya cukup di BPR BKK Karangmalang ya Bu?
1: Iya dong Pak, makanya Bapak ajukan pembayaran pensiunnya lewat BPR BKK Karangmalang saja. Selain mudah, juga lebih dekat ambilnya.
0: Oh ya, kalau begitu Bapak segera mengurus untuk dibayarkan pensiunnya melalui Bank BPR BKK Karangmalang.
2: BPR BKK Karangmalang kini hadir dengan berbagai pelayanan yang lebih inovatif untuk memudahkan dan lebih dekat kepada masyarakat. Melayani pembayaran pensiun bagi ASN, melayani tabungan dan deposito dengan bunga bersaing, melayani kredit dengan bunga ringan yang dapat diajukan langsung melalui website di laman digital.bprbkk/karangmalang.com. Melayani pembayaran PBB perorangan atau kolektif dan pajak retribusi lainnya.
0: Segera hubungi PT BPR BKK Karangmalang Sragen, kantor pusat Jalan Dewi Sartika Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-892-211, 14 kantor cabang dan 5 kantor kas di Kecamatan Sekabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah dan aman.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Ini nih yang bikin ribet.
3: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
1: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
3: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng, jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
1: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
3: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
1: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
3: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: penebas kae lho, dilangen kok gawa patok arepe ngukuri sawah apa piye?
1: Iya to Bu, biasane nyempling sak meter persegi.
0: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
1: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
0: Lah ben potensine apik, parine kudu piye,
1: yo,
0: Pak?
1: Yo parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng Toko Wijaya Tani 450 meter sakilenipun kantor desa Capoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cedhak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sakilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Ugi sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Javamen.
2: Selamat pagi Mitra Buana, masih bersama Anda Radio Buana Asri Sragen. Dan untuk selanjutnya segera bisa Anda dengarkan Mimbar Agama Islam. Dan kali ini bersama Ibu Haja Ida Aryani SPD dari atau Ketua Pengurus Cabang PC Muslimat NU Kabupaten Sragen yang akan menyampaikan tema peran perempuan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi amma ba'du. Saya selaku Ketua PC Muslimat NU Kabupaten Sragen mengucapkan terima kasih kepada Radio Buana Asri atas kesempatan yang mulia ini. Ibu-ibu pendengar setia Radio Buana Asri yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita akan bersama-sama mengkaji tema yang sangat penting, yaitu peran perempuan dalam mengisi kemerdekaan. Makna kemerdekaan 81 tahun Indonesia merdeka. Dulu pahlawan berjuang dengan darah dan air mata. Ada Cuk Nyadin, Dewi Sartika, R.A. Kartini, Nyai Walidah. Nah sekarang pertanyaannya, setelah merdeka, kira-kira apa ya yang bisa kita isi? Nah, mengisi kemerdekaan itu bukan upacara saja, tapi bagaimana kita bisa membuat bangsa ini berdaulat di bidang pangan, pendidikan, akhlak, dan ekonomi. Dan disitulah letak peran strategis perempuan. Karena perempuan itu adalah ummul madrasah, ibu adalah madrasah yang utama. Peran nyata perempuan. Peran di keluarga mencetak generasi emas 2045. Allah berfirman, dan perintahkanlah keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah. Tugas pertama kita adalah di rumah menanamkan iman, akhlak, cinta tanah air sejak dini. Nah, anak yang soleh-solehah, cerdas, nasionalis, itu lahir dari rahim dan didikan ibu, Masya Allah. Ini namanya jihad. Jihad mengisi kemerdekaan dimulai dari dapur dan ruang tamu kita. Benar ya ibu-ibu ya? Peran di masyarakat menjadi perekat NKRI. Para pendengar Radio Buana Asri, terutama ibu-ibu yang mungkin masuk di dalam organisasi wanita, mungkin Muslimat, Aisyah, Al-Hidayah, IBI, dan lain-lain sebagainya. Kita mungkin sudah terlalu sibuk, disibukkan dengan mengikuti majelis taklim, PKK, posyandu, koperasi. Tapi kita semuanya ngumpul itu bukan hanya sekedar arisan, yaitu untuk saling menguatkan. Di tengah gempuran medsos dan hoak, kitalah yang meredam. Kita sabar dakwah yang sejuk, toleransi, dan hubul waton minal iman. Perempuan mempunyai kekuatan merawat anak, merawat tetangga, merawat persatuan bangsa. Yang ketiga adalah peran di ekonomi dan pendidikan, mandiri dan bermanfaat. Siti Khadijah dulu pembisnis sukses yang mensupport dakwah Rasulullah. Aisyah R.A. ahli hadis dan fikih. Maka kita semuanya mungkin tergolong di dalam organisasi-organisasi wanita, mungkin Muslimat juga ya, termasuknya Aisyah dan lain-lain. Program nyata, yaitu pelatihan UMKM, sekolah lansia, gerakan anti-stunting, dan lain-lain. Perempuan harus cerdas. Perempuan harus sehat dan mandiri, karena ibu yang kuat melahirkan bangsa yang kuat. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ibu-ibu semua yang pendengar Radio Buana Asri, ingat gak waktu kita pandemi kemarin, siapa yang paling pontang-panting? Ibu-ibu pastinya, ngurus anak sekolah harus online, kemudian ngurus ekonomi, tetap ngaji dan sebagainya. Itulah bukti perempuan Indonesia itu tangguh. Dan ketangguhan itulah modal kita mengisi kemerdekaan. Jangan sampai kalah sama HP. Jangan sampai anak kita lebih kenal YouTuber daripada pahlawan nasional. Demikian para pendengar Radio Buana Asri yang sedikit bisa saya sampaikan. Kesimpulannya ada 3 kunci dalam mengisi kemerdekaan dalam versi Muslimat NU. 1 ngaji untuk menguatkan iman dan akhlak. 2 ngajar yaitu untuk mencerdaskan anak bangsa. Dan yang 3 adalah ngopeni yaitu menyejahterakan umat dan bangsa. Maka saya mengajak seluruh ibu-ibu pendengar Radio Buana Asri, khususnya anggota PC Muslimat NU, mari kita terus bergerak dari hal yang kecil di rumah sampai hal yang besar untuk negara. Semoga kita semua termasuk golongan perempuan-perempuan yang khairunas anfa'akum linnas, sebaik-baiknya manusia paling bermanfaat. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pak, penebas kae lho, dilengen kok nggawa patok? Arepe ngukuri sawah apa piye?
1: Ya iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
0: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
1: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
0: Lah ben potensine apik, parine kudu piye,
1: Pak? Ya parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng Toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Capoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sak wetanipun pasar Gonggang Karanguti Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cedhak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak kilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Tak terasa ya Bu, sebentar lagi Bapak pensiun, Bapak akan punya waktu lebih banyak di rumah sama Ibu.
1: Iya, Ibu juga senang Bapak bisa di rumah sambil berkarya. Pak, sekarang BPR BKK Karangmalang dapat membayar pensiun bagi pegawai ASN loh Pak.
0: Apa iya Bu? Terus caranya bagaimana?
1: Caranya mudah Pak, Bapak cukup datang ke kantor cabang BPR BKK Karangmalang terdekat dengan mengisi formulir permohonan pembayaran pensiun dan membawa syaratnya seperti SK pensiun, fotokopi KTP, dan pas foto berwarna.
0: Wah, mudah ya Bu. Kalau begitu Bapak ambil pembayaran pensiunnya cukup di BPR BKK Karangmalang ya Bu?
1: Iya dong Pak, makanya Bapak ajukan pembayaran pensiunnya lewat BPR BKK Karangmalang saja. Selain mudah, juga lebih dekat ambilnya.
0: Oh ya, kalau begitu Bapak segera mengurus untuk dibayarkan pensiunnya melalui Bank BPR BKK Karangmalang.
2: BPR BKK Karangmalang kini hadir dengan berbagai pelayanan yang lebih inovatif untuk memudahkan dan lebih dekat kepada masyarakat. Melayani pembayaran pensiun bagi ASN, melayani tabungan dan deposito dengan bunga bersaing, melayani kredit dengan bunga ringan yang dapat diajukan langsung melalui website di laman digital.bprbkk/karangmalang.com. Melayani pembayaran PBB perorangan atau kolektif dan pajak retribusi lainnya.
0: Segera hubungi PT BPR BKK Karangmalang Sragen, kantor pusat Jalan Dewi Sartika Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-892-211, 14 kantor cabang dan 5 kantor kas di Kecamatan Sekabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah dan aman.
3: Hei Kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah dan canggih.
3: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
3: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
3: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
1: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
0: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
2: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
3: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
4: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
5: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Halah Yung, sing angel kuwi dudu nguripke motor, Mbak. Sing angel ki malah golek IKTP pemilik motor sing lawas.
1: Mas iki tuku motor wis pirang-pirang tahun kok sing disalahke malah KTP mantan pemilike.
0: Lah piye, Mbak? Tak telpon ora aktif, tak goleki malah wis pindah jare. Ya wis lah, tak pasrah wae, gak iso bayar pajak.
1: Eits, ojo pasrah dhisik. Saiki bayar pajak kendaraan bermotor tahunan luwih gampang. Ora perlu repot goleki KTP pemilik sing lawas, Mas.
0: Serius? Terus syaratnya piye?
1: Gampang, cukup datang ke Samsat Sragen dengan membawa surat pernyataan kepemilikan bermaterai sekaligus sebagai permohonan penanda atau blokir dengan kewajiban melakukan balik nama pada tahun berikutnya. Melampirkan salinan identitas pemilik yang membawa berkas atau pemilik baru seperti KTP, kitas atau kitab, serta STNK asli.
0: Wah, saiki sing kudu digoleki mung isine dompet dudu mantan pemilik.
1: Sing tenang, Mas. Mulai 24 April sampai 31 Desember 2026 berlaku diskon PKB 5% program gas jateng. Ditambah meneh karo potongan denda dan tunggakan. Ayo, ojo nganti ketinggalan, Mas. Bayar saiki luwih gampang. Dompet yo aman toh. Bayar pajak kendaraan kini lebih mudah. Manfaatkan kemudahannya sekarang juga di seluruh Samsat Jawa Tengah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan UPPD Samsat Sragen.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebajot bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
1: Avanza ne sopo sing parkir ning halaman, Dik?
0: Avanza ku toyu, lagi ndonga ki yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026. Dari BPR BKK Karang Malang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat!
0: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, paklik, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo, gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026. Dilaksanakan Kamis 8 September 2026. Manggone ning gedung Sasana Manggala Sukawati SMS Sragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
0: Wah, nek aku entuk Avanza mulih ora kepanasan lan kodanan meneh yu.
1: Lah nek durung entuk
0: ya mulih numpak motor nganggo mantol yo gak popo, sing penting ati tetep optimis.
1: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dek. Muga-muga Avanza ne sido parkir tenan ning halamanmu, Dek. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Pak, delok ta lah. Rene, kok kebunmu kuwi isine tanduran warna-warna? Ono sayur, ono woh-wohan. Nanging iki kok podo kabeh yo, Pak. Wangi lho.
1: Ya jelas. Lah mergo iki lho, kebunku tumbang sari, Bu. Tandurane campuran, ora sak jenis. Sing tak gunake ya kuwi pupuk semprot KCC Astro spesial tanaman sayur dan buah dan tanaman daerah dingin, daerah pegunungan. Komposisine wis diatur pabrike supaya cocok kanggo tanduran macem-macem.
0: Walah, lalaya, kabeh podo tuwa subur. Apa urea lan pupuk tabelian iki isih dibutuhke kanggo pupuk dasare, Pak?
1: Pupuk dasar tetep kudu ana. Biasane nganggo urea, nanging aku nganggo pupuk tablet KCC Astro minangka gantine. Mergo luwih efisien lan luwih cocok dene kanggo menunjang pertumbuhane. Seminggu sepisan mesti tak semprot nganggo sing cair mau.
0: Oh ya wis, Pak. Saiki aku mudeng tenan.
2: Pupuk cair KCC Sumadyo dateng toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen. Toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Gapuro Donglo Dawung Mondoan Sragen. Toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun Pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak klenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen.
3: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
4: Alangkah nestapa jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap. Setiap duri mudah dihindari. Setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Lelangen campur sari Sragen Asriku.

0: Duan Parmiarso, Sugeng Siang lan Pepanggian, wonten atur seragen asri kelumantar buah anak asri seragen yang kalu dengan siang menikam. Sama ke kula tuing kang suan, kang semati yang antarakan dalangan-dalangan, tebuki maki pornotah pegali walas ye. Lan buki yang pepanggian siang menikam, nah panjinan seyo, ingkang utami dipun sampe midangan-takan, nah. Atur lalu bareng kang antarakan, sakato kakembang lipur, so kakem rencang anginipun sami makaryo, datasakan semangat ye, anginipun ngay cicipan menikam ye. Lan samangke kados padatan ingkang mangke badhe keparengipun badhe ngersakaken lelangan nggih lumantar SMS GWA 082133950947 lumantar telepon 0271890799 wonten atur seragen asriku.
1: Ini nih yang bikin ribet.
2: Hari gini masih aja setiap ama yang ribet.
1: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
2: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
1: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
2: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
1: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
2: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
2: Lelangen campur sari, Sragen Asriku.

0: yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
2: Lelangen campur sari, Sragen Asriku.

Pemirsa kita lihat sing akan tasik menatur Seragen Asriku lumantar Bu Anak Sri Seragen lanuki tasik lo di Enggang Suman Enggang angotrakan lelelangan tu muki porno ye lan semoga yang ngomongnya balik kemarin kita balik badin kerja akan lelelangan lumantar SMS WA 082133 950947. Lumantar telepon 0271-8907-999. Atur lelangan mage wonten Mbah Duku ini yang mage badai katurakan menangkani pemudut saking Pak Pono Setyo Cipto ye. Lan ingkang salah sekipun ingkang mage badai keparingin. Nah penting sepanjang lumantar SMS GWA lumantar telepon ya. Kita aturakan rupiah menikah Mbah Duku menangkani pemudut saking Pak Pono kalah cengah kemage uki wonten tresno kepisah skor ingkang badai kapiar. So semoga sugeng midang takan.

0: yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
2: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
2: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
3: Lelangen campur sari, Sragen Asriku.

Ayam ini kok ninggal kita tuh buatan sangat menataraken dikling buatan medal mantan ini ninggal tatu terus menti menawi mengatur ini gak taraken sakit ya mangke ya kakem mbak Ani semoga gak taraken samudono kalau jangan ninggal tatu kita taraken sugeng mijangataken.

0: Pak, delok ta lah. Rene, kok kebunmu kuwi isine tanduran warna-warna? Ono sayur, ono woh-wohan. Nanging iki kok padha kabeh yo, Pak. Wangi lho.
1: Ya jelas. Lah mergo iki lho, kebunku tumbang sari, Bu. Tandurane campuran, ora sak jenis. Sing tak gunake ya kuwi pupuk semprot KCC Astro spesial tanaman sayur dan buah dan tanaman daerah dingin, daerah pegunungan. Komposisine wis diatur pabrike supaya cocok kanggo tanduran macem-macem.
0: Walah, lalaya, kabeh padha tuwa subur. Apa urea lan pupuk tabelian iki isih dibutuhke kanggo pupuk dasare, Pak?
1: Pupuk dasar tetep kudu ana, biasane nganggo urea. Nanging aku nganggo pupuk tablet KCC Astro minangka gantine, mergo luwih efisien lan luwih cocok dene kanggo menunjang pertumbuhane. Seminggu sepisan mesti tak semprot nganggo sing cair mau.
0: Oh ya wis, Pak. Saiki aku mudeng tenan.
2: Pupuk cair KCC Sumadyo dateng Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro, Jengglong, Mojopuro, Sumberlawang, Sragen. Toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Gapuro Donglo, Kedawung, Mondoan, Sragen. Toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun Pasar Blimbing, Sambirejo, Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak klenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen.
3: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
4: Lelangen campur sari Sragen asriku.

0: Para pemirsa, kita lajengaken tasih wonten atur seragen asri ku lumantar Buana Asri Seragen. Tasih kalian pelatih sugeng siang Buana Asri Seragen.
1: Sugeng siang Mas.
0: Anji sugeng siang ugi
1: Radio Buana Asri Seragen.
0: Anji
1: Jalan Osak Pamer.
0: Anji monggo Mas Is ngersakan apa
1: Pada ngersakan
0: pamaning wong kiter
1: somile
0: dengan
1: oh bisa sakat mriko okay.
0: Oh nggih kiter somile
1: iki
0: mangan-mangan
1: to hidup dalam pajangan ya Mas
0: ya oh ngaten iki dadi kasunyatan nggih
1: salah
0: kok
1: mesti wirut jam iki men ejak pas siang Mas
0: siang nggih
1: ya aku dapat jam 11 ya
0: iji
1: ya petugas bukan gak lakukan capek terus ke bunda Natali bunda kini bunda Yasma
0: iji
1: bunda Miko bunda Gun bunda Nino bunda Fatima
0: iji
1: bunda Surati bunda Ismi bundanya Pajang
0: iji
1: mama kok budane berangkat
0: masak oh, budane
1: sandra ini
0: oh iya iya
1: tapi aku budak
0: oh kata
1: budak kepar budak Fatima tuh
0: budane
1: namanya Fajar
0: tuh yeah.
1: Budane kan cak ya tuh itu terus buat budak ini budak ini itu terus buat mbak Martini mbak Putri mbak Tri itu terus buat Mas Andri Setiawan, Mas Juli, Mas Roni,
0: Iji.
1: Terus buat Kak Roto, buat Mas Aad.
0: Oh iya Mas Aad.
1: Putasan, terus buat Pak Pono, terus Pak Timbul, Bapak Enusta,
0: Iji.
1: Pak Ate, Pak Mul.
0: Iji.
1: Terus kagem. Pertama lu tani wih gitu ya anu Mbak Ani ya
0: oh ngeten iya
1: buat mamanya Aswa
0: iya
1: lari di Maghrib dan Mbak Ani yang cantik dan gemoy maksudnya seperti itu
0: iya
1: terus di Ibu Yelan itu ada Bunda Nuna dan di Adelina terus Kak Arus dan di Adelina ini Kak Arus belum jadi loh kan
0: tereng iya
1: oh ini pura-pura bisa gak jadul
0: terus nah, iya iya
1: Tabloe terakhir dari alergi kulit dari kulitnya kacau-kacau
0: oh, alergi cuaca iya
1: dia semoga lekas terselesaikan masalahnya itu buat yang jauh di sana Mbak Wesda, Mbak WR dari Yaya Tiongkok terus itu semuanya para peta kecuali terus buat di Juni maksudnya seperti itu menikmati makan nasi di siang hari.
0: Oh, ngeten. Dari yang menikah kan
1: cocok nih. Jadi anak maja, mas. Mari itu cukup menggoreng, mas.
0: Oh, ngeten. Cocok nih.
1: Mari itu menggoreng,
0: jadi. Iya, iya, iya.
1: Jadi saya semangat, saya makan tupi, semangat, semangat kapi ini, semangat, saya makan tupinya, semangat kapi ini, ini, mas. Jadi ngobrol kita ngobrol, biaya itu kayak ngobrol tenang aja, mas.
0: Oh, ngeten. Iya.
1: Terus
0: kaya jahit
1: utamanya
0: ya
1: Purwokerto
0: aja nih
1: mas
0: oh Purwokerto iya
1: Purwokerto
0: ngerti
1: gak mas?
0: Oh iya
1: Purwokerto
0: oh iya iya
1: lah iya pura-pura kuat ngerti keronto-ronto iya ngerti mas mungkin naik kesuai
0: oke Peter Similer penting sama aja iya iya
1: iya
0: makasih iya iya gereng terus nih kakak mas es iya kalau singakan malih meninggal hingga sama nih Parkinton enggang sama guys saking sugeng siang Mas Dwi menika saking Bunda Rahayu Widoro nyuwun sakaripun mangke pelampiasan lagunipun kagem kanca-kanca yang mojo sing lagi kumpul wonten ngledhok nggih. Mengaten saking Bunda Rahayu nggih ingkang wonten Widoro penengga mangke sakaripun nggih. Sugeng siang Mas Dwi sugeng gati nyuwun sakaripun mangke terminal Madiun Kediri kagem Mas Is Mbak Yuni Mas Brama Bunda Gun Bunda Surati ugi sedaya kemawon. Sugeng siang nggih. Katerakan mriku iki kagem Bunda Lis nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Dwi. Cukang tugas tetap semangat. Mungkin mboten ninggal saya. Nyuwun sekalipun mangke satru kalih kagem mesti matur nuwun yuk greng nggih menika kagem bumika ingkang wonten ing ati pira sami reja. Katraken sugeng siang ugi. Kalajengaken malih wonten menika. Wana Sri Sragen sugeng siang rekos nitip salam nitip pangen katur kagem Pak Mul wonten ing Maja Sanga sugeng siang ugi sedaya monitor RPA matur nuwun. Lan sugeng siang Mas Dwi nggih menika saking Mame Aswah. Wilujeng siang Mas Dwi, menika saking bundaku nyuwun sakaripun mangke wedi kelangan. Matur suwun Mas Dwi, sugeng tugas yuk greng nggih katraken sugeng siang ugi. Lan semoga samangke badhe katraken atur lelangan kiter sumilir kagem Mas Is lan ugi mangke wonten pelampiasan kagem Bunda Rahayu ingkang wonten ing Widoro. Katraken sugeng midhangetaken.

0: Jo.
1: Eh, kamu Bill.
0: Mukanya serius amat.
1: Iya nih, kepikiran petua bapak. Masa tua harus terencana. Nah, maksud bapakku program pensiun gitu kali ya.
0: Widih, tua mikirnya. By the way, ngomongin masalah tua, aku pakai DPLK Setia bro. Program pensiunan dari Bank Jateng.
1: Tuh kan, udah punya ya. Pengembangan investasinya bagus gak?
0: Bagus kok. Udah deh, setiain aja uangmu ke DPLK Setia. Syaratnya mudah, cukup bawa fotokopi KTP, kartu keluarga, dan iuran pertama cuma Rp50.000 aja.
1: Terus bayar iuran bulanannya ribet gak?
0: Tenang, sistem iurannya fleksibel kok. Tiap kamu punya uang lebih atau auto debit per bulan juga bisa. Jadi pakai DPLK Setia aja.
1: Oke deh, besok ke Bank Jateng aja deh. Oh iya Bill, kalau buat pegawaiku bisa juga gak ya?
0: Bisa kok, DPLK Setia.
2: Program pensiun DPLK Setia dari Bank Jateng.
3: Banyak orang Jawa Tengah.
4: Hai kak, kata-kata hari ini dong.
5: Performa, mewah, dan canggih.
4: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
5: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
4: Emang sudah ada di Sragen?
5: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
4: Wow, menyala Surya motorku.
5: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Ngerti kacamatane bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Lah yen ilang ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak. Pak, mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanannya ya ramah.
2: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
3: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
4: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
3: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
4: Lelangen campur sari, Sragen asriku.

0: Bu, Bune, ngerti kacamata ning bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
1: Oh, alah, Pak, Pak. Mulane, yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane ya ramah.
2: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar.
0: Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
3: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
4: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
3: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
5: Oke, para pemirsa, kita punggul hamil cikas manten atur seragen asir ke lumantar radio buana asir seragen lansi kedapan emangnya badai kakumandang anaken adan duhur buatan ini telata seragen lansa sekitaripun lansa mage kalau tuh inggal yang pamit saking atur seragen asirku matur nuwun awit kawit kita san panji dan sesuking siang lanjo gereng
6: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
7: Nilai of Java Men.
6: Sesaat lagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan azan zuhur untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai of Javamen.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

Selamat siang Mitra Buana, salam jumpa di Simponi Kenangan dari 94,7 Buana Asri FM di gelaran edisi hari ini Senin 10 Agustus 2026 dan bersama Sadu yang hadir yang tentunya siap menemani suasana Anda dengan hadirkan tembang kenangan, tembang nostalgia yang kita sajikan. Dan silakan untuk yang kali ini mau bergabung bisa SMS via 082133950947. Juga lain telepon 0271-8907-99. Dan tadi telah kita nikmati tembang yang tersaji dari tembang koleksi dari Angel Puff, Pernahkah Dulu, yang mana untuk lagunya udah kita hadirkan dan kita sajikan ya. Berikutnya nanti jangan lupa yang mau bergabung. Dan kali ini ada tembang yang bakal saya hadirkan dari Ria Angelina, Birunya Rinduku ya, yang mana lagu ini request dari Bunda Surati yang siang hari ini kebetulan main mampir di studio ya, sambil nikmati lagu-lagu ini ya. Nah, dan tentunya buat semua yang masih setia atau yang saat ini sedang bergabung di sini di Simponi Kenangan.

0: kok parine lan jagunge Kang Marji ijo royo-royo terus lan panene ku apik tenan lho, Pak.
1: Jelas to, Bu. Mergo oleh ngopeni apik, Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokah.
0: Apa ya isih nganggo pupuk dasar kaya urea lan sak panunggalane, Pak?
1: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ana pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea, nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa. Malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
0: Ya wis, nek ngono dadi cetha saiki.
2: KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen. Toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen. Toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen. Toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
4: Simfoni Kenangan 94.7
5: Buana Asri FM.
6: Baik, Mitra Buana, kita kembali lanjut dan untuk yang berikutnya silakan yang mau bergabung di sini ya. Dan kali ini kita buka untuk yang udah masuk nih dari Bapak Emita yang ada di Bumati Masaran. Untuk siang hari ini request lagunya dari Nur Afni Octavia yang berjudul Ibu ya. Terkirim salam buat semua pecinta simfoni kenangan tanpa terkecuali buat Mas Dima Kasih dan Yuk Greng. Untuk lagu dari Nur Afni yang berjudul Ibu ya, kita siapkan untuk lagunya. Kemudian yang berikutnya ada lagi dari yang udah masuk juga nih. Nah, saya buka dulu kali ini. Selamat siang buat Mas Tri dari Budagun, request lagunya Cobalah Untuk Mengerti. Dan salam buat Bunda Lis, Bunda Surati, Bunda Kini. Makasih Mas Tri ya. Dan juga tak lupa salam buat Bunda Yasman dan juga buat Mas Is yang ada di Mojo.

0: Wah, usaha baksonya kok makin rame saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
0: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit. Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
0: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
3: Simfoni Kenangan 94.7
4: Buana Asri FM.

0: Baik Mitra Buana, lanjut lagi masih di Buana Barindo. Maaf di Simponi Kenangan, masih bersama Sadu. Ini ada yang mau bergabung, silakan. Ada siapa ini? Selamat siang Simponi Kenangan.
1: Selamat siang, halo Sandu.
0: Halo, selamat siang Bunda Kini. Gimana kabar? Sehat selalu. Masih setia dengerin Buana Asri Sragen.
1: Kau begitu berarti.
0: Oke, siap. Yang dari siapa? Oh, yang dari Dian Pisesa. Oke, coba kita buka untuk. Oh iya. Oh gitu. Iya. Oh iya. Amin. Terima kasih juga.
1: Terima kasih juga.
0: Yo, kereng. Makasih buat Bunda Kini yang udah gabung di sini. Untuk lagunya nanti dari tembang yang di request nanti ada Kau Begitu Berarti. Oke, nanti kita bakal hadirkannya dan segera kita sajikan, dan tentunya buat Bunda Kini dan semua yang masih terus setia menikmati. Dan langsung kita hadirkan dulu untuk lagu yang berikut, Kau Begitu Berarti.

0: Halo warga Sragen tercinta, punya kendaraan, saatnya bayar pajak. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menghadirkan program Gasjateng. Diskon pajak kendaraan bermotor 5%.
1: Diskonnya untuk apa?
0: Untuk pokok pajak kendaraan bermotor, tunggakan pokok, sampai sanksi administrasinya. Berlaku untuk kendaraan dengan masa pajak mulai 5 Januari 2025.
1: Ingat tanggalnya. Program ini hanya berlaku mulai 20 Februari 2026 sampai 31 Desember 2026. Jangan sampai kelewatan ya.
0: Bayarnya gampang. Datang ke Samsat Sragen Induk, Samsat Keliling, Gerai MPP Sragen, Gerai Tanon, Gerai Gemolong, Samsat Budiman di Bumdes terdekat, atau bayar praktis lewat aplikasi New Sakpoli.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh UPPD Samsat Sragen.
2: Bune, ngerti kacamatane bapak ora?
3: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, ya tumbas kono.
2: Arep tukune langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
3: Oh, alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
2: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar. Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
4: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
5: Gebiar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
4: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
1: Simfoni Kenangan 94.7
6: Buana Asriana.

Mitra Buana lanjut lagi masih di Simfoni Kenangan, dan tadi untuk lagu Kau Begitu Berarti kita hadirkan untuk lagunya. Berikutnya nanti silahkan yang mau bergabung bisa langsung SMS atau WA lagi ya. Dan berikutnya kembali kita bakal hadirkan untuk lagu yang kali ini bakal tersaji buat yang masih terus yang menikmati dan menyimak di kesempatan kali ini masih di Simfoni Kenangan. Kita pilihkan dari tembang koleksi dari Yani ya, Bayanganmu yang kita hadirkan.

0: Yuk Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupain, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asi Sragen.
3: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
4: Performa, mewah, dan canggih.
3: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
4: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
3: Emang sudah ada di Sragen?
4: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
3: Wow, menyala Surya motorku.
4: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
5: Simfoni Kenangan 94.7
6: Buana Asri FM.

Mitra Buana dari tembang yang tersaji ya, tangan tak sampai yang bagi kita ke 52 menit bergesernya dari pukul 12. Kita lanjut masih di Simfoni Kenangan, masih bersama saya Dwi yang masih hadirkan teman-teman hingga nanti pukul 3.15 ya. Dan berikutnya ada teman yang bakal saya coba hadirkan untuk Anda kali ini dari Jamal Mirdad, Nusantaraku.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai-nilai of Javamen.
2: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Penyidik KPK melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di 15 lokasi rumah para pihak yang diduga terkait dengan perkara dimaksud.
2: Jadi pembersihan rumah ibadah itu sangat mulia, Bapak. Saya kira bukan hanya seperti hari ini.
3: KPK melakukan penyitaan berupa dokumen proyek yang berkaitan korupsi di Kabupaten Pemalang. Menteri Agama membuka gerakan Bersih-Bersih Masjid 2026 yang melibatkan ribuan masjid. Greenland memberikan peringatan keras terhadap pengeboran minyak tanpa izin di wilayahnya. Inilah warta berita selengkapnya Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan penyitaan berupa dokumen proyek dan CCTV hotel di 15 lokasi yang diduga berkaitan dengan dugaan korupsi pemerasan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
1: Penyidik KPK melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di 15 lokasi rumah para pihak yang diduga terkait dengan perkara dimaksud.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan penggeledahan di 15 rumah yang diduga terkait dengan dugaan korupsi pemerasan di Pemkab Pemalang. Penggeledahan dilakukan sejak hari Rabu hingga Sabtu 5-8 Agustus 2026. Sebanyak 10 rumah berada di Pemalang, 2 rumah di Tegal, 2 rumah di Pekalongan, serta 1 rumah di Semarang. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, dari rangkaian penggeledahan tersebut penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang elektronik. Dokumen yang disita antara lain berkaitan dengan proyek yang sedang akan dilaksanakan di Dinas PUPR Kabupaten Pemalang. Selain dokumen, penyidik juga mengamankan barang bukti elektronik berupa telepon seluler dan sejumlah flare elektronik. Penyidik turut menyita rekaman kamera pengawas atau CCTV dari sebuah hotel di Magelang. Budi mengamankan seluruh barang bukti yang diamankan akan dianalisis dan didalami untuk memperkuat alat bukti dalam perkara tersebut.
1: Penyidik KPK melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di 15 lokasi rumah para pihak yang diduga terkait dengan perkara dimaksud. Yakni 10 rumah yang berlokasi di Pemalang, 2 rumah di Tegal, 2 rumah di Pekalongan, serta 1 rumah di wilayah Semarang. Dari penggeledahan itu, penyidik melakukan penyitaan atas beberapa dokumen, diantaranya dokumen terkait proyek yang sedang dan akan dilaksanakan di Dinas PUPR Kabupaten Pemalang, serta barang bukti elektronik berupa handphone dan file-file elektronik. Selain itu, tim penyidik juga melakukan penyitaan atas rekaman CCTV di sebuah hotel yang berlokasi di Magelang.
4: Sementara itu, Bupati Pemalang, Anom Widiantoro, meminta maaf atas perbuatan yang telah ia perbuat.
5: Pak Anom, konfirmasi untuk masyarakat di Pemalang. Sampaikan dulu buat masyarakat di Pemalang. Sampaikan, Pak Anom. Gimana?
6: Kita paham situasinya, kita minta maaf semua.
5: Minta maaf semua.
7: Jual berapa, Pak? Jual beli jabatan ini, Pak?
5: Apa sih, Pak, sebenarnya, Pak? Ada, Pak? Nggak ada. Proyek gimana?
4: Sebelumnya memang KPK telah melakukan operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang. Dalam perkara tersebut, KPK telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempatnya yakni Bupati Pemalang nonaktif Anom Widiantoro, orang kepercayaannya Muhammad Aris, serta internal KPK, yaitu Setia Budi Dias, serta pihak swasta Lilik Budi Suprianto yang merupakan ayah dari Dias. KPK menduga Lilik bersama Dias terlibat dalam upaya meyakinkan Anom yang memiliki akses terhadap informasi penanganan perkara di lembaga antirawaswa. Penyidik masih mendalami rangkaian dugaan pemerasan tersebut, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Agama Nasaruddin Umar membuka gerakan Bersih-Bersih Masjid atau Gebermas 2026 yang melibatkan lebih dari 50.000 masjid dan musola di Indonesia. Eliana Zahra menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Gebermas saya nyatakan dibuka dengan resmi.
8: Menteri Agama Nasarudin Umar resmi membuka gerakan bersih-bersih masjid atau Gebermas 2026 di Masjid Fatahila Balai Kota Pemprov DKI Jakarta hari ini. Gerakan tersebut diikuti lebih dari 50.000 masjid dan musola di seluruh Indonesia. Nasarudin mengatakan kebersihan rumah ibadah mencakup kebersihan fisik dan lingkungan di sekitarnya. Ia mengajak masyarakat menjadikan kegiatan membersihkan rumah ibadah sebagai aktivitas bersama yang dilakukan secara berkelanjutan. Menurut Nasarudin, kondisi masjid yang bersih diperlukan untuk menciptakan suasana yang mendukung masyarakat beribadah dan berkonsentrasi. Ia juga mendorong kegiatan bersih-bersih tidak hanya dilakukan di masjid, tetapi juga gereja, pura, dan rumah ibadah lainnya.
2: Jadi pembersihan rumah ibadah itu sangat mulia. Saya kira bukan hanya seperti hari ini, hari Sabtu, hari Minggu, Bapak-Ibu sekalian, bukan satu hal yang hina kalau kita kerja bakti, ya, satu keluarga ke masjid. Jadi ajaklah keluarga kita hari besok, hari Minggu besok, nak, ya.
8: Sementara itu, Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta Ali Maulana Hakim yang mewakili Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta mengatakan Pemprov DKI mendukung Gebermas sebagai gerakan bersama.
9: Masyarakat sekaligus menumbuhkan kepedulian umat terhadap rumah ibadahnya. Saya berharap kegiatan Gebermas dapat dipadukan dengan gerakan pilah sampah dari sumber yang terus diupayakan di seluruh wilayah DKI Jakarta. Keduanya akan menjadi kombinasi yang tepat dalam mendukung keberlanjutan lingkungan serta kebiasaan hidup bersih dan sehat di Jakarta.
8: Gebermas 2026 diharapkan menjadi gerakan bersama yang berkelanjutan dan membawa manfaat bagi masyarakat. Pemerintah juga mendorong kolaborasi dengan Kementerian Agama, pengurus masjid, jamaah, dunia usaha, dan masyarakat untuk menjaga kebersihan serta kenyamanan rumah ibadah. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bursa Efek Indonesia BEI merayakan 49 tahun diaktifkannya kembali pasar modal dengan meluncurkan produk Exchange Traded Fund atau ETF emas. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya dari Gedung BEI Jakarta. Magdalena.
10: Bursa Efek Indonesia BEI hari ini merayakan 49 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia di Main Hall Gedung Bursa Efek Indonesia Jakarta dengan mengedepankan tema besar transformasi berkelanjutan untuk pasar modal terpercaya dan tangguh. Bersamaan dengan perayaan tersebut, Bursa Efek Indonesia meluncurkan produk baru pasar modal, yaitu Exchange Traded Fund ETF Emas. ETF emas adalah instrumen investasi yang diperdagangkan layaknya saham dengan aset dasar atau underlyingnya berupa emas fisik yang dikelola manajer investasi dan harganya mengikuti pergerakan harga emas. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang hadir dalam acara hari ini mengatakan kehadiran ETF emas akan memperkuat pendalaman pasar keuangan di Indonesia dan meningkatkan likuiditas pasar, sehingga pasar modal Indonesia dapat meningkatkan daya saing dengan pasar modal negara lainnya.
11: Harapan memang produk ini menghubungkan antara manajer investasi, sedian bank, bank bullion, dealer, dan bursa efek. Dan emas bukan hanya menambah pilihan investasi, tetapi juga meningkatkan likuiditas. Dan saya mengapresiasi langkah OJK elektronik gold receipt atau EIR merupakan efek yang dapat dikatakan sebagai efek dalam portofolio ETF emas.
10: Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung mengatakan pada tahun 2025 aset kelolaan ETF emas global mencapai 559 miliar dolar Amerika Serikat dengan kepemilikan emas mencapai 4.025 ton. Sehingga ETF emas menjadi salah satu alternatif investasi yang menjanjikan bagi masyarakat. Selain Menko Perekonomian dan Wakil Menteri Keuangan, dalam acara 49 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia, juga hadir Kepala Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi dan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik serta Dirjen Pajak Bimo Wijayanto. Dari Bursa Efek Indonesia Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Palangkaraya mengalami kendala terbatasnya sumber air dalam pemadaman sejumlah titik api, sehingga dilakukan pembuatan sumur bor di lokasi terdekat dengan titik api yang terdeteksi meluas sampai ke permukiman. Edi Suroso menyampaikan informasi selengkapnya.
12: Tentunya Pak, karena posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat permukiman.
13: Kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya masih terjadi di sejumlah wilayah selama musim kemarau, sehingga BPBD Kota Palangkaraya bersama tim gabungan Satgas Karhutla terus melakukan pemadaman dan pembasahan untuk mencegah api meluas sampai ke permukiman serta menekan dampak kabut asap. PLT Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Hendriku Satria Budi mengatakan, dalam penanganan Karhutla Palangkaraya, keterbatasan sumber air menjadi salah satu kendala utama karena parit, embung, dan sumber air di sekitar lokasi kebakaran mulai mengering akibat musim kemarau.
12: Tentunya Pak, karena posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat permukiman. Karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat, sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa cepat antisipasi apabila memang ada laporan di masyarakat. Betul, saat ini walaupun BPBD Kota Palangkaraya sudah dibantu, di backup oleh provinsi melalui BPBD Provinsi, Dinas Kehutanan, Manggalakdi juga, namun karena sebarannya begitu banyak, tetap mau tidak mau kita ambil kesimpulan bahwa regu relawan harus kita tambah. Kita sudah merekrut 6 anggota relawan untuk hadir di dalam penanganan karhutla di Kota Palangkaraya.
13: Selain itu, karakteristik lahan gambut di Palangkaraya juga menjadi tantangan karena api tidak hanya membakar vegetasi di permukaan, tetapi dapat menjalar hingga ke lapisan bawah tanah. Untuk mengoptimalkan pemadaman, saat ini BPBD bekerja sama dengan Manggala Agni dan Universitas Palangkaraya untuk membuat beberapa titik sumur bor karena dinilai menjadi solusi yang lebih efisien dan mampu menyediakan sumber air yang lebih dekat dibandingkan harus mengangkut air dari embung atau sumber lain yang jaraknya cukup jauh dari titik kebakaran. Sementara itu, Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Polisi Iwan Kurniawan menegaskan, penanganan karhutla membutuhkan sinergi dan kolaborasi seluruh pihak, termasuk pemerintah desa dan kelurahan yang memiliki peran strategis dalam upaya pencegahan sejak dini.
14: Ya, masyarakat, karena titik hotspot ini kan terdeteksi dengan aplikasi. Jadi sekecil apapun itu akan terdeteksi. Tetapi kami juga tidak mau underestimate atau menjepelekan. Ketika ada titik api, ada hotspot, anggota semua turun.
15: Ada yang sudah di polisian?
14: Ya, kemarin di daerah mana itu kan juga kan di polisian lagi dalam penyelidikan. Ya.
13: Menurutnya karhutla dapat dipicu oleh faktor alam maupun aktivitas manusia. Oleh karena itu, Polda Kalimantan Tengah bersama seluruh instansi terkait terus mengedepankan langkah pencegahan melalui patroli terpadu, deteksi dini titik api, edukasi kepada masyarakat hingga penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan dengan sengaja. Edi Suroso melaporkan.
3: Koperasi Kelurahan Merah Putih Gunung Bahagia Balikpapan mulai menjadi penggerak perekonomian lokal meskipun menghadapi kendala keterbatasan permodalan. Afriani melaporkan selengkapnya.
16: Koperasi Merah Putih di Kota Balikpapan terus menunjukkan perkembangan positif dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dan memperkuat eksistensi ekonomi kerakyatan. Saat ini sebanyak 34 unit Koperasi Kelurahan Merah Putih atau KKMP telah beroperasi, meski sebagian masih menggunakan sistem prapesan karena gedung fisik dalam tahap pembangunan. 11 titik pembangunan fisik dipastikan sudah berdiri. Salah satu gerai yang sudah rampung 100% berada di Kelurahan Gunung Bahagia. Gerai ini dilengkapi fasilitas klinik kesehatan serta area penyimpanan bahan pokok. Meski fasilitas sudah siap, pengurus koperasi mengakui masih menghadapi kendala keterbatasan modal utama. Hal ini disampaikan oleh Ketua KKMP Gunung Bahagia, Muhammad Ramli.
17: Salah satu potensi yang sangat bagus karena lokasinya berada di tengah-tengah pemukiman, sehingga ke depan pada saat mulai beroperasi, ya, kita akan sangat mudah membantu masyarakat khususnya di wilayah Gunung Bahagia. Kendalanya itu adalah modal. sekarang sudah beroperasi kurang lebih 1 tahun, tetapi itu dari iuran anggota dan kita kerjasama dengan Perumda yang mensuplai. Ada namanya iuran pokok itu dia bayar 100.000 untuk jadi anggota. Iuran wajibnya itu 10.000 paling murah. Sehingga tujuannya apa? Supaya warga semua masuk menjadi anggota.
16: Menanggapi perkembangan ini, Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan Heru Resandi Setia Kusuma memproyeksikan Koperasi Merah Putih sebagai penengah perekonomian di setiap kelurahan.
15: Kami mengharap Koperasi Kelurahan Merah Putih ini dia sebagai penengah gitu ya, perantara bagi para UMKM yang ada di wilayah kelurahan masing-masing ini untuk membawa masuk ke dalam produk-produk dikenalkan kepada para anggota, terutama juga masyarakat umum. Dan harusnya ini membantu mereka untuk kesejahteraan, terutama pendapatan mereka secara harian maupun bulanan. Nah, fungsi koperasi inilah yang menjadi wadah bagi seluruh pengusaha UMKM untuk masuk dan dikenalkan kepada banyak pihak seperti itu.
16: Pemerintah kota akan mendorong pelaku UMKM setempat untuk bergabung menjadi anggota dan memasarkan produk mereka di gerai tersebut demi menciptakan kesejahteraan bersama. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau proses rehabilitasi SMK Negeri 1 Lotu Kabupaten Nias Utara, yang merupakan program sekolah gratis agar membuat anggaran pendidikan di Kepulauan Nias menjadi lebih fleksibel. Munili Harifa menyampaikan informasi selengkapnya.
18: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau progres rehabilitasi 2 ruang kelas serta bertemu dengan siswa-siswi di SMK Negeri 1 Lotu Kabupaten Nias Utara. Dalam peninjauan itu, Bobby menyebutkan perbaikan yang diprioritaskan meliputi ruang kelas, alat praktik, dan mebel. Ia juga menyoroti dampak program sekolah gratis di SMA-SMK di Kepulauan Nias.
19: Pertama, perbaikan fasilitas sekolah, yaitu ruang-ruang kelasnya, seluruh prakteknya seperti biasa, dan juga mebelnya ya, biar dan juga guru-gurunya. Karena kan biasa di Pulau Nias sudah gratis, kita tanya ke orang tua dulu, sudah berjalan membantu dan juga ini baik untuk sekolah juga karena uangnya tetap kita bayarkan ke sekolah, untuk para sekolah masih punya anggaran lebih fleksibel lagi.
18: Rukun Guru SMK Negeri 1 Lotu mengapresiasi kedatangan Gubernur Sumatera Utara. Ia berharap perhatian untuk 9 ruang kelas di SMK Negeri 1 Lotu yang saat ini masih berupa bangunan papan dan tanpa plafon.
20: Salah seorang guru SMK Negeri 1 sangat berterima kasih dan apresiasi atas kedatangan Pak Gubernur di sekolah kami, terutama untuk meninjau pembangunan rehabilitasi di sekolah kami yang terdiri dari 2 ruangan. Dan kami dari sekolah sangat berterima kasih kedatangan Bapak Gubernur. Dan kami juga berharap karena di sekolah kami ini masih banyak kekurangannya, terutama gedung kelas, ada 9 kelas yang masih terbuat dari papan dan tidak memiliki plafon. Dan mungkin sudah Pak Kadis Pendidikan sudah menjanjikan tahun depan akan dibangun. Sekali lagi aspirasi kami supaya dapat disampaikan kepada Pak Gubernur, dan sekali lagi terima kasih atas kedatangannya di SMK Negeri 1 Lotu.
18: Sementara Ketua OSIS SMK Negeri 1 Lotu kelas 11 Akuntansi 1 mengaku bangga dan terharu atas kunjungan tersebut.
21: Nama saya Septu Rismandia. Perasaan saya sangat bangga, sangat senang, sangat kreatif. Dan kami juga berterima kasih atas kunjungan dari Bapak Bobby Nasution. Yang kemudian kami juga memiliki berbagai keluhan, yaitu di ruangan belajar yang 9 rombel yang kurang memadai. Dan kami juga ingin memiliki fasilitas yang lebih baik lagi, misalnya dari komputer, khususnya dari jurusan akuntansi. Dan kami ingin juga memiliki fasilitas misalnya Mercedes. Kami ingin mengembangkan bakat kami yang telah terpendam dari beberapa tahun kemarin.
18: Saat ini masih banyak kelas yang kondisinya darurat dari papan tanpa plafon. Dari Nias Utara, reporter Munir Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: 5 SMP negeri di Kota Kupang diusulkan akan menerima dana revitalisasi satuan pendidikan ke Kemendikdasmen karena masih kekurangan ruang kelas belajar dan fasilitas penunjang lainnya. Allo Tani melaporkan selengkapnya.
0: Masih banyak sekolah-sekolah kita yang butuh ruang kelas, kemudian mereka tidak punya ruang guru, karena ruang guru itu banyak dipakai untuk ruang kelas.
1: Anggota Komisi 10 DPR RI Daerah Pemilihan NTT 2, Anita Jakobaga, memperjuangkan 5 UPTD SMP Negeri di Kota Kupang agar memperoleh bantuan dana revitalisasi satuan pendidikan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Kepada RRI di Kupang, Rabu kemarin, Anita Gah mengatakan usulan tersebut diajukan melalui aspirasi Komisi 10 DPR RI sebagai bentuk komitmen meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di Kota Kupang. 5 sekolah yang telah ditinjau dan diusulkan menerima bantuan revitalisasi yakni UPTD SMP Negeri 14 Kupang, SMP Negeri 4 Kupang, SMP Negeri 3 Kupang, SMP Negeri 20 Kupang, dan SMP Negeri 10 Kupang.
0: Itu akan diusulkan melalui aspirasi kepentingan DPR RI, yaitu melalui aspirasi saya. Jadi revitalisasi ini bisa diusulkan oleh pemerintah daerah, tapi sebagai wakil rakyat kami pun bisa mengusulkan. Ketika saya turun ke lapangan, ternyata sekolah ini tidak pernah diusulkan oleh pemerintah. Jadi saya yang harus usulkan. 5 sekolah yang sudah saya kunjungi, saya pastikan mereka pasti dapat.
1: Kepala UPTD SMP Negeri 20 Kota Kupang, Susi Aprijanti, kepada RRI Rabu kemarin mengatakan bahwa kebutuhan paling mendesak di sekolah yang dipimpinnya adalah penambahan ruang kelas. Saat ini jumlah peserta didik telah mencapai lebih dari 900 siswa, sehingga sekolah masih menerapkan sistem belajar bergiliran atau shift agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan. Selain kurang kelas, juga mengalami keterbatasan jumlah toilet yang tidak sebanding dengan jumlah siswa dan guru.
22: Pendaftar sekolah di sini semakin banyak, Bapak, sehingga kelas selalu kurang. Karena hari ini ruang guru saya tidak ada, saya pakai untuk ruang kelas.
23: Berapa shift sekarang?
22: Dua shift, tetapi dua shift pun masih kurang ruang kelas. Karena itu tadi, karena pendaftar banyak, terpaksa kan kami nggak bisa menolak mereka kan. Terpaksa kami memfasilitasi sehingga ruang guru kami saya pakai untuk ruang kelas. Tapi hari ini saya bersyukur saya bisa bertemu Ibu Anita. Mudah-mudahan Tuhan menjawab harapan kami keluarga besar SMP 20 Kota Kupang.
1: Keluhan serupa juga disampaikan Kepala UPTD SMP Negeri 4 Kota Kupang, Yusak S. Ola. Ia mengungkapkan sekolahnya masih memperlakukan sistem shift karena jumlah siswa terus meningkat, sementara ruang kelas yang tersedia belum mencukupi. Sedangkan Kepala SMP Negeri 3 Kota Kupang, Masud Betan, mengatakan sekolahnya masih membutuhkan sedikitnya 5 ruang kelas baru, pagar keliling sekolah, serta aula yang representatif untuk menunjang berbagai kegiatan pendidikan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi dari mancanegara, pemerintah Greenland memberikan peringatan keras kepada perusahaan minyak Amerika Serikat setelah peralatan pengeboran minyak dioperasikan ke wilayah Greenland tanpa izin. Seperti kami kutip dari kantor Berita Antara, Departemen Industri dan Mineral Greenland menyatakan, sejumlah peralatan pengeboran minyak dilaporkan akan dibawa menuju pantai timur Greenland untuk rencana pengeboran eksplorasi minyak. Selanjutnya ke kabar dari dunia olahraga. Kementerian Pemuda dan Olahraga melakukan rapat koordinasi antara kementerian dan institusi terkait yang membahas penyelenggaraan turnamen sepak bola FIFA ASEAN 2026. Niar Abdul Itilauli melaporkan langsung dari Gedung Kemenpora, Jakarta. Niar Abdul.
24: Baik, dan pendengar, saat ini kami berada di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia di kawasan Senayan, Jakarta, di mana beberapa saat lalu pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga telah menggelar rapat koordinasi sebagai persiapan jelang FIFA ASEAN 2026, di mana Kemenpora memastikan Jakarta dan Bandung menjadi tuan rumah perdana dari FIFA ASEAN 2026. Kepastian tersebut sampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Kemenpora RI sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir setelah menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah kementerian lembaga serta pemerintah daerah terkait persiapan turnamen. Erick Thohir mengatakan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah mengirimkan surat government guarantee atau jaminan pemerintah kepada FIFA sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap penyelenggaraan FIFA ASEAN 2026. Menurut Erick, FIFA telah memberikan respon positif dan Indonesia kini bersiap untuk memasuki tahap penyelesaian pembahasan host kontrak sebelum turnamen berlangsung, di mana nantinya pas kontrak ini akan berisi perjanjian apa saja hal-hal yang harus dilakukan oleh daerah-daerah ataupun kota-kota yang akan menjadi tuan rumah, yaitu Jakarta dan Bandung selama turnamen berlangsung.
4: mengeluarkan surat KMI yang langsung dikirimkan kepada kita. Nah, kita sendiri alhamdulillah sudah bersama bahwa kita menjadi tuan rumah. Dan sekarang masih ada sedikit lagi negosiasi mengenai pos kontrak yang saja khususnya. Tetapi memang isi daripada pos kontrak juga berbeda. Dengan waktu itu kita menjadi tuan rumah negara dunia itu sebenarnya ini tidak banyak berbeda. Cuma ini ada beberapa hal yang mungkin kita mau diperlukan.
24: Dan pendengar, venue atau lokasi pertandingan sendiri di Jakarta telah ditentukan di mana Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Senayan menjadi stadion utama sebagai lokasi pertandingan. Sedangkan pemerintah DKI Jakarta juga menyiapkan beberapa lokasi latihan seperti lapangan Banteng serta lapangan 1 dan 2 yang ada di Jakarta International Stadium. Sementara itu dari Jawa Barat, pihak Jawa Barat sendiri menyiapkan Stadion Sijalak Harupat sebagai di Kabupaten Bandung sebagai stadion utama pendamping dan juga sejumlah lokasi di antara sebagai stadion ataupun lokasi latihan seperti Stadion ITB, Stadion Arca Manik, dan Stadion Siliwangi. Dan pendengar, Erick Thohir sendiri menegaskan seluruh kementerian dan lembaga juga ikut memberikan dukungan untuk memastikan FIFA ASEAN 2026 berjalan sukses. Di antaranya dukungan tersebut mencakup berbagai sektor mulai dari keamanan, transportasi, imigrasi, kepabeanan, serta komunikasi digital hingga perlindungan hukum. Erick juga berharap tim nasional Indonesia mampu memberikan prestasi terbaik saat tampil sebagai tuan rumah FIFA ASEAN 2026 yang pertama. Dan pendengar, sehingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai jadwal pelaksanaan FIFA ASEAN 2026. Namun, turnamen ini telah dipastikan akan dihelat pada periode ketiga FIFA Matchday 2026 atau jeda internasional yang dijadwalkan atau telah ditetapkan FIFA pada 21 September hingga 6 Oktober 2026. Dari Jakarta, Nira Puliti Loli Proti KRRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.
4: Selamat siang Mitra Buana, kembali lanjut di Simfoni Kenangan dari 94,7 Buana Asri FM. Dan tentunya masih bersama saya Dwi yang masih siap menemani suasana Anda di kesempatan siang hari ini ya. Dan kembali yang mau bergabung nanti silahkan. Dan langsung saya terima dulu untuk kali ini yang udah gabung di sini. Selamat siang Simfoni Kenangan. Oh iya, selamat siang Mbak Pono.
5: Naik perahu layar.
4: Iya.
5: Minta lagu
4: Gebiar dari Gombloh.
5: Ya, dari Gombloh itu kan anu menandakan semangat perjuangan.
4: Oh iya. Iya,
5: Ya salamnya untuk semua saja tanpa kecuali.
4: Iya,
5: Cepat tadi pada acara Tambursari sudah saya singgoli. Ya semuanya selamat menikmati lagu lama SPA dengan teriring ucapan. Itu loh Mas, itu anak lepak pagi-pagi sudah pakai sepatu. Pakai sepatu akan wisata ke pantai. Semua tahu Bapak RBA gelombang yang bermutu. Maka selalu nyetel RBA sejak awal sampai selesai.
4: Oh iya, pasti dong ya.
5: Itu hanya bila ke bila ingin ke Indramayu, di sana banyak tanaman padi.
4: Oh iya.
5: Bila memang ingin tahu, bila memang ingin tahu orangnya yaitu tadi.
4: Oh gitu.
5: Orang itu tadi yang bajunya tambalan itu.
4: Oh iya tuh.
5: Demikian saja Mas Dwi, saya tunggu. Selamat berjaga, terima kasih. Yo kereng merdeka.
4: Makasih buat Pak Pono Setia Cipto yang udah gabung di sini ya untuk lagunya nanti. Yang di request kebiar-kebiar di belakang Pak Pono Setia Cipto, silakan. Selamat siang Buana Asri Sragen Simfoni Kenangan.
6: The Land of Japan.
4: Ya, selamat siang Bunda Yasma, gimana kabar siang hari ini?
6: Iya, selamat siang juga. Baik dan sehat. Doa yang sama buat Mas.
4: Iya,
6: Lagunya nanti dari Rolis ya, Mas ya. Yang
4: kemarau. Wah, pas seperti suasana cuaca kali ini ya, di musim kemarau. Iya,
6: Debu.
4: Iya, karena memang baru musimnya kemarau, wah kering panas. Karena angin, udaranya berdebu.
6: Salam-salam
4: juga. Silakan.
6: Untuk Bapak Pono, untuk Mas Diar, Roni, Mas Yuri Anjasmara, Bapak RT, Bapak Yon.
4: Iya.
6: Bapak Roman sekalian Ibu. Mas Is sekalian Mbak Yuni.
4: Iya.
6: Untuk Bunda Gun, Nu, Bunda Kini, Bunda Gayatri, Bunda Surati, Bunda Fatimah, Bunda untuk Bunda Rus, Bunda Esmi, untuk Bunda Natali juga, untuk Mamai Aswa, Mbak Martini yang ada di Solo, Mbak Ani yang ada di Magelang.

0: juga untuk ibu dan bapak Bambang yang ada Taman Sari ya Mas.
1: Oh iya, yeah.
0: Anak aku semoga cepat sembuh.
1: Oke,
0: okay. Lebih gerak. Mungkin mendengarkan juga.
1: Oh iya, yeah.
0: Untuk semuanya saja ya Mas.
1: Oh iya, yeah. Semua yang lagi dengerin Simpon Kenangan. Oke,
0: okay. Simpon Kenangan. Untuk penyiarku yang baik hati.
1: Iya. Yeah.
0: Selamat bertugas.
1: Iya. Yeah.
0: Tidak sampai jam.
1: Sampai jam 5 saja, Bunda. Iya, yeah, sampai jam 5 saja.
0: Terima kasih.
1: Oke. Okay.
0: Yuk kreng.
1: Yuk kreng. Makasih buat Bunda Yasman yang udah gabung juga di sini ya untuk lagunya nanti kemarau ya. Berikutnya selamat siang Mas Dwi, siang juga. Tolong diputarkan lagunya Pohon Yang Rindang dari Jamal Meridat. Saya tunggu ya Mas Dwi. Makasih dari Mas Bambang yang ada di Mojo. Oke ya. Makasih buat Mas Bambang yang ada di Mojo nih untuk lagunya Pohon Yang Rindang dari Jamal Meridat, ditunggu ya. Dan sekarang kita siapkan dulu untuk lagu kali ini yang di request dari Pak Pono tadi, Kebiar-kebiar. Kemudian juga buat Mendayasman lagunya Kemaro yang segera tersaji.

0: penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji. Kuwi ngopo, Pak?
1: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi malaine dudu gabah.
0: Lah malaine dikapake, Pak?
1: Didelok cabange, rapete lan metu bareng apa ora? Yen malaine rapet lan seragam tegese potensi gabah iki mesti apik.
0: Yalah, ben malaine iki rapet lan seragam ngono.
1: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro spesial padi dan jagung. Saged kapundhut dateng Toko Abritani, ngajeng pasar Paldaplang, Rampal, Sragen. Toko Wijaya Tani, 450 meter, sak kilenipun kantor desa Japoh, Jenar, Sragen. Toko Karyaman Nunggal, 500 meter, sak kidulipun pasar Blimbing, Sambirejo, Sragen. Toko Podomoro, 650 meter, sak wetanipun kantor desa Majenang, Sukodono, Sragen. Toko Tani Jaya 3, 120 meter, sak leripun Gapuro, Jengglong, Mojopuro, Sumberlawang, Sragen.
2: Uki Sumatyo, dateng toko-toko pertanian sak telah panjenengan.
3: Simfoni Kenangan 94.7
4: Buana Asri FM.

Kita lanjut dan masih di sajian yang kita hadirkan kali ini ya. Untuk tembang berikutnya nanti ada Begitu Indah yang bakal dihadirkan untuk Mitra Buana yang sampai saat ini masih setia menikmati di gelaran Simfoni Kenangan ya. Dan kali ini segera tersaji untuk lagunya ya. Juga nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat siang Simfoni Kenangan. Kalau boleh diputerin Begitu Indah, salamnya nunduk Bunda Yasman aja deh. Mat siang Bunda, mat istirahat, makasih. Salamnya makasih, yuk kering ya, makasih. Dari Mbak Ani Suwarno. Oke, kita nikmati untuk lagu yang berikut, Begitu Indah.

0: Penebas kok nyekeli Malaine pari siji-siji. Kuwi ngopo, Pak?
1: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi Malaine dudu gabai.
0: Nah, Malaine dikapake, Pak.
1: Didelok cabange, rapete, lan metu bareng apa ora. Yen Malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabai ki mesti apik.
0: Yalah, ben Malaine ki rapet lan seragam, ngono.
1: Yo, parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwo. KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dhateng toko Abitani ngajeng pasar Paldaplang Rampal Sragen, toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen, toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun pasar Blimbing Sambirejo Sragen, toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
3: Ya, Mitra Buana, dua tembang yang telah kita hadirkan ya. Dan yang mana tadi ada begitu indah, saya tonikan buat Mbak Aniswarno. Kemudian juga Puan yang rindang, saya tonikan tadi buat Mas Bambang yang ada di Mojo. Dan pendengar, untuk selanjutnya kita nantikan, untuk nanti kita akan bergabung di Persada ID untuk mengikuti berita Indonesia Live. Dan sembari kita nantikan saat nanti kita bergabung untuk mengikuti berita Indonesia Live, kembali kita masih hadirkan tembang untuk Anda yang tentunya di Simpan Kenangan. Baik, kita simak kali ini ada tembang dari Ermi Kulit, Sendiri.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: Aktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
3: Salam jumpa pendengar LPPL seluruh Indonesia. Saya Iqbal Santosa dari LPPL Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, sebagai radio host dalam Berita Indonesia Live edisi hari ini, Senin 10 Agustus 2026. Merangkum berbagai berita teraktual dari segala penjuru tanah air yang dikemas secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah Seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, untuk sesi pertama dalam Berita Indonesia Live edisi hari ini, kita akan mengawali berita dari Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur. Dengan informasinya mengenai kebakaran meluas ke Pasuruan, Balai Besar TNBTS umumkan seluruh akses wisata ke Gunung Bromo dari semua wilayah akan ditutup. Selengkapnya bersama dengan reporter Yoga Pratama. Silakan.
4: Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Untuk mengefektifkan upaya pemadaman kebakaran di kawasan Gunung Bromo, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, TNBTS, menutup total seluruh akses wisata dari semua pintu wilayah, yakni Cemoro Lawang di Kabupaten Probolinggo, Wonokitri di Kabupaten Pasuruan, Jemplang dan Coban Trisula di Kabupaten Malang, serta Senduro di Kabupaten Lumajang. Penutupan akses wisata ke Gunung Bromo ini berlaku sejak Sabtu malam 8 Agustus 2026 pukul 22 waktu Indonesia Barat. Humas Balai Besar TNBTS, Bambang Suryo mengatakan, tak hanya menyangkut efektivitas pemadaman, pemberlakuan penutupan mempertimbangkan faktor keamanan dan keselamatan seluruh pengunjung. Bambang menghimbau kepada masyarakat, pengunjung dan seluruh pelaku usaha jasa agar tidak melakukan aktivitas apapun di kawasan TNBTS dan tetap menjaga kawasan TNBTS dari kebakaran hutan.
5: Ya bukan merembet, tapi ada titik lain yang terbakar di Pasuruan, di sekitar Tosari. Ya untuk sementara ditutup dan jangan berkunjung ke TNBTS. Terus jangan melakukan aktivitas yang dapat menyebabkan kebakaran. Kemudian tetap mematuhi semua batasan kunjungan yang di TNBTS yang sudah disampaikan melalui media sosial ya.
4: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Pasuruan yang juga warga Tengger Kecamatan Tosari, Agus Tiawardiana menegaskan kebakaran sudah meluas sampai di wilayah Kabupaten Pasuruan, tepatnya di sekitar Bukit Tunggal, Desa Podokoyo, Kecamatan Tosari dan berdekatan dengan Bukit Premium. Sebagai informasi, bagi setiap wisatawan yang membeli tiket masuk ke kawasan Gunung Bromo lewat aplikasi booking online dan memilih hari kunjungan tepat saat pemberlakuan penutupan, pihak TNBTS menyampaikan bahwa pengunjung diberi kesempatan untuk melakukan penjadwalan ulang atau pengembalian uang alias refund oleh pihak Balai Besar TNBTS. Saya, Yoga Pratama, Suara Pasuruan, mengabarkan untuk Berita Indonesia Live.
6: Baik, terima kasih reporter Yoga Pratama atas informasinya dan selamat bertugas kembali. Informasi selanjutnya ada dari Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Bupati Wonogiri serahkan bantuan air bersih untuk warga terdampak kekeringan sebagai bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam menjamin ketersediaan air bersih bagi masyarakat selama musim kemarau. Selengkapnya bersama dengan reporter Dias. Silakan.
7: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Bupati Wonogiri Setia Soekarno menyerahkan bantuan air bersih kepada masyarakat terdampak kekeringan di Desa Telogosari, Kecamatan Giritontro belum lama ini. Penyaluran bantuan itu merupakan bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam menjamin ketersediaan air bersih bagi masyarakat selama musim kemarau. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Wonogiri, Fuad Wahyu Pratama dalam laporannya menyampaikan bahwa hingga awal Agustus 2026, Kabupaten Wonogiri telah mengalami hari tanpa hujan atau HTH selama sekitar 1,5 bulan. Kondisi tersebut mengakibatkan penurunan muka air tanah yang berdampak pada berkurangnya ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah. Berdasarkan data BPBD, kekeringan saat ini telah terjadi di 6 kecamatan, 17 desa, dan 68 dusun dengan jumlah warga terdampak mencapai 3.415 kepala keluarga atau sekitar 10.088 jiwa. Menanggapi kondisi tersebut, Bupati Wonogiri Setyo Soekarno menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Wonogiri terus berupaya menghadirkan solusi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang untuk mengatasi persoalan kekeringan. Bupati mengatakan bahwa persoalan air bersih menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Pihaknya terus melakukan berbagai langkah agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Untuk penanganan jangka pendek, pemerintah Kabupaten Wonogiri telah menyiapkan anggaran distribusi sebanyak 1.045 tangki air bersih bagi wilayah-wilayah yang mengalami kesulitan mendapatkan air. Lebih lanjut disampaikan, selain penanganan darurat, pemerintah Kabupaten Wonogiri juga terus menyiapkan solusi jangka panjang melalui optimalisasi pemanfaatan Waduk Bidekso sebagai sumber air baku. Kedepan, pasokan air dari waduk tersebut direncanakan dapat melayani wilayah Kecamatan Giriwoyo, Giritondro, hingga Parangkupito. Pemerintah Kabupaten Wonogiri berharap berbagai upaya yang dilakukan dapat mengurangi dampak kekeringan, sekaligus memberikan kepastian layanan air bersih bagi masyarakat, terutama di wilayah selatan Wonogiri yang setiap tahun menghadapi ancaman kekeringan saat musim kemarau. Demikian saya Dias dari LPPL Radio Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
6: Terima kasih reporter Dias dan selamat bertugas kembali. Memasuki berita ketiga di sesi pertama Berita Indonesia Live, ada dari Pradia Suara FM Kabupaten Tuban, Jawa Timur, dengan informasinya mengenai Bupati lepas peserta kontingen Tuban pada Jambore Nasional ke-12 tahun 2026. Selengkapnya bersama dengan reporter Anissa.
8: Satu persatu pramuka penggalang berdiri rapi di depan rumah Dinas Bupati Tuban Kompleks Pendopo Krido Manunggal Tuban, Minggu 9 Agustus 2026 kemarin. Rombongan kontingen pramuka penggalang ini menunggu giliran diberangkatkan ke Cibubur. Dari barisan itu, 32 peserta akan mewakili Kabupaten Tuban dalam Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur, didampingi 8 orang pembina dan tim pendukung. Dalam laporannya, Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Tuban Kapten Purnawirawan Kacuk Karsono menyampaikan, Jambore Nasional ini merupakan pertemuan besar pramuka penggalang yang digelar 5 tahun sekali oleh Kuartir Nasional. Ia menjelaskan kegiatan ini menjadi sarana pembinaan di alam terbuka bagi anggota usia 11 hingga 15 tahun dengan penekanan pada pembentukan karakter, kemandirian, serta keterampilan. Ia menambahkan Jamnas ke-12 2026 kali ini mengusung tema berkreasi, berinovasi, terampil, dan mandiri untuk mendukung swasembada pangan. Kegiatan dilaksanakan dengan porsi 80% di dalam perkemahan dan 20% di luar melalui metode permainan, diskusi, demonstrasi, simulasi, dan kompetisi. Sementara itu, Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzki dalam arahannya mengapresiasi pembina yang telah menyiapkan peserta hingga siap mengikuti kegiatan tingkat nasional tersebut. Ia menilai para peserta telah dibekali kemampuan dasar yang perlu diuji selama jambore. Mas Bupati juga menyoroti pentingnya penerapan nilai kepramukaan selama kegiatan berlangsung. Ia menegaskan kepekaan terhadap lingkungan, kemampuan bekerja dalam tim, serta kepedulian antar anggota sebagai sikap yang harus dijaga. Anissa, Pradia Suara Tuban untuk Berita Indonesia Live.
6: Baik, terima kasih reporter Anissa dan selamat bertugas kembali. Baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, untuk berita terakhir di sesi kali ini ada dari RPKD Kota Denpasar Bali dengan informasi kunjungi Geraha Nawasena, Nyonya Fatma Saifullah Yusuf berikan apresiasi sebagai wadah kreativitas disabilitas Kota Denpasar. Selengkapnya bersama dengan reporter Bambang Haryadi. Silahkan.
9: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar Berita Indonesia Live. Penasehat Satu Dharma Wanita Persatuan Kementerian Sosial Republik Indonesia, Nyonya Fatma Saifullah Yusuf didampingi Ketua GOW Kota Denpasar, Nyonya Ayu Kristi Arya Wibawa, berkesempatan menyambangi sahabat disabilitas Kota Denpasar yang berada di bawah naungan Dinas Sosial Kota Denpasar dalam acara Pesona Difabel Denpasar di Geraha Nawasena Sabtu 8 Agustus 2026. Nyonya Fatma mengatakan meski menyandang status sebagai kalangan disabilitas, kesempatan untuk berkarya dan berkembang adalah sebuah hal mutlak yang harus tetap diberikan kepada mereka. Kunjungan ini, kata Nyonya Fatma Saifullah Yusuf, juga sekaligus menjadi kesempatan untuk mencari hasil karya premium yang dihasilkan sahabat disabilitas untuk bisa dipromosikan ke segmen market yang lebih luas lagi. Sementara itu, Ketua GOW Kota Denpasar Nyonya Ayu Kristi Arya Wibawa didampingi Ketua FPPI Kota Denpasar Mulia Ningsih menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan Nyonya Fatma Saifullah Yusuf ke Kota Denpasar. Kunjungan ini katanya diharapkan akan menjadi suntikan semangat bagi para sahabat disabilitas untuk berada di Geraha Nawasena. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Denpasar Igusti Ayu Laksmi Saraswati pada kesempatan yang sama menjelaskan, di Geraha Nawasena sendiri pemerintah Kota Denpasar menaungi setidaknya 5 organisasi yang menghimpun disabilitas di Kota Denpasar. Selain sebagai tempat untuk bertemu, Geraha Nawasena ini juga menjadi tempat untuk digunakan dalam memamerkan produk dan hasil karya para kalangan disabilitas di Kota Denpasar. Selain itu, karya para penyintas skizofrenia juga turut dijajakan di area itu. Acara kunjungan kemudian ditutup dengan memberikan paket sembako bagi para sahabat disabilitas di Sentra Mahatmya Bali Kementerian Sosial Republik Indonesia. Demikian saya Bambang Haryadi dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar untuk Berita Indonesia Live.
6: Baik, terima kasih reporter Bambang Haryadi. Selamat bertugas kembali. Baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID akan segera kembali sesaat lagi. Baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, kita memasuki sesi kedua dalam Berita Indonesia Live edisi hari ini, yaitu Senin 10 Agustus 2026. Dalam sesi yang kedua, kita akan mengawali informasi lewat Persada ID Talk bersama dengan reporter Pelangi yang akan membicarakan mengenai proyek leader Bahasa Ibu Wiki Jawa bersama dengan proyek leader Kristiana Setianingrum. Selengkapnya, reporter Pelangi.
10: Persada ID Talk.
11: Ya, pendengar LPPL di seluruh Indonesia, saat ini di program Persada ID Talk saya akan membahas tentang proyek Bahasa Ibu Wiki Jawa. Dan saya sudah bersama dengan project leader dari Bahasa Ibu Wiki Jawa, ada Kak Kristiana Setianingrum. Kita mau sapa dulu. Halo Kak, selamat siang.
12: Halo Kak Pelangi, selamat siang.
11: Iya. Gimana kabarnya hari ini?
12: Sehat. Kak Pelangi sehat, gimana
11: ya?
12: Nih?
11: Sehat, alhamdulillah. Nah, ini aku mau tanya-tanya nih tentang program Bahasa Ibu Wiki Jawa. Ini tuh sebenarnya apa sih?
12: Oke, jadi program Bahasa Ibu Wiki Jawa ini kita sebagai salah satu wadah untuk menampung aspirasi dari pemuda usia 16-30 tahun yang terkhusus untuk teman-teman di wilayah Jawa Tengah. Nah, karena program ini sebetulnya akan berjalan selama kurang lebih 1,5 tahun, jadi di tahun pertama kita akan pilih di salah satu wilayah yaitu Kabupaten Wonosobo. Tapi tujuannya untuk menjadi tempat teman-teman kalau punya ide apa untuk kemajuan di salah satu di Wonosobo ataupun di pemerintahan Jawa Tengah, kita bisa gas bareng gitu. Okay. Kak,
11: kalau Bahasa Ibu Wikinya tuh sebenarnya artinya apa sih?
12: Jadi kalau Bahasa Ibu Wiki itu kami memperjuangkan atau kami punya spirit yang sama untuk bisa teman-teman muda ini, selain mereka menyuarakan aspirasinya, juga mereka nggak lupa dengan budaya yang ada di sekitarnya. Jadi kalau bisa teman-teman ketika menyampaikan pendapatnya itu, ketika menyampaikan aspirasinya juga relatable dengan lingkungan sekitarnya.
11: Gitu. Kalau yang di Wonosobo sendiri nih, kira-kira program-programnya apa aja?
12: Sejauh ini kita sudah ngobrol dengan Bapeda Wonosobo dan sudah mulai terkerucut ada 3 isu besar, Kak, yang akan kita bawakan. Yang pertama tentang literasi digital tentu, yang kedua tentang isu perlindungan anak atau pemenuhan hak anak, dan yang ketiga tentang kesehatan.
11: Oke, itu akan berjalan seperti apa nantinya dan targetnya nih kira-kira kapan akan berjalan?
12: Kalau targetnya di bulan Agustus ini, kami masih dalam konteks audiensi, kemudian cari-cari stakeholder mana yang bisa kerjasama. Kemudian nanti di September kita akan memulai langkah kami dengan yang namanya Wikiton. Jadi nanti akan ada Wikiton, ada mini Wikiton, semacam lomba untuk teman-teman pemuda tadi ya, 16-30 tahun, untuk teman-teman bisa berkontribusi memberikan ide dari 3 isu prioritas tadi, soal literasi digital, kemudian kesehatan, dan juga pemenuhan atau perlindungan anak.
11: Oke. Kalau inisiatornya sendiri dari mana, Kak?
12: Pusat kami itu sebenarnya di Bali, dan kami sudah tersebar di beberapa wilayah di Indonesia, ada di Bali, NTB, Kalimantan, Sulawesi, dan saat ini melebarkan sayap ke wilayah Jawa.
11: Oke, Jawanya khususnya
12: Jawa
11: di Wonosobo ya.
12: Ya, di Wonosobo.
11: Ini berarti khusus Jawa baru ada di Wonosobo aja ya?
12: Exactly,
11: wow,
12: betul sekali.
11: Keren banget nih. Nah, nanti Kak nih programnya tuh akan selain lomba-lomba tadi ya, apa ada program lain lagi gitu?
12: Setelah lomba, jadi lomba ini akan berkelanjutan, Kak. Jadi nanti setelah teman-teman lomba, kemudian kita akan pilih mungkin 3-6 pemenang terbaik. Kemudian kita akan semacam coaching ke mereka. Nanti ide mereka kita godok lagi untuk kemudian kita dorong audiensi dengan pemerintah. Setelah audiensi nanti kita dorong juga untuk implementasi. Jadi memang dari ide kemudian menjadi sebuah aksi, itu yang kami dorong.
11: Oke. Aksinya yang diharapkan nanti seperti apa berarti, Kak?
12: Yang jelas satu adalah melibatkan anak-anak muda. Jadi enggak cuman pemerintah punya program terus anak muda diambil jadi peserta doang, enggak, tapi justru inisiator kemudian yang melakukan segala macam dari teman-teman muda bekerja sama dengan pemerintah, dan yang selanjutnya adalah ide-ide yang kemudian muncul atau aksi yang kemudian dilakukan itu bisa menjawab permasalahan dari keresahan pemerintah dan juga lingkungan sekitar.
11: Oke. Berarti nanti untuk ide-idenya sendiri itu akan diimplementasikannya. Itu sebenarnya goals-nya tuh apa, Kak?
12: Ya, jadi kita mau implementasikan biar tadi ya, satu adalah isu-isu atau hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan sekitar teman-teman muda itu bisa terpecahkan. Jadi hal-hal yang jelek-jelek tuh bisa hilang dengan ide-ide mereka. Kemudian yang kedua, tentu meningkatkan skill atau critical thinking dari teman-teman muda gitu ya, biar kalau mereka melihat satu isu, oh fokusnya adalah ke solusi. Jadi bukan cuma nyalah-nyalain doang, tapi kita bisa berkontribusi, kita bisa bantu apa ya sama pemerintah gitu.
11: Oke, nah kalau mungkin di wilayah lain nih, apakah ada yang sudah berjalan dan bentuk kegiatannya seperti apa?
12: Oke,

0: desa yang rutin dilakukan dan itu terus berjalan sampai sekarang.
1: Oke, ada nggak sih nanti teman-teman nanti ya itu yang jadi duta-dutaan gitu nggak atau nggak?
0: Terpantau sih bisa jadi akan ada, tapi kalau sejauh ini kita mendorongnya adalah teman-teman melakukan aksi dulu. Jadi teman-teman tim yang akan ikut lomba nanti bikin aksi, kemudian kita akan dorong untuk mengimplementasikannya.
1: Oke, targetnya berapa peserta nih nanti?
0: Kalau per wikiton sih target kita ada 500 yang entry. Jadi yang daftar ada 500 untuk per bulannya ya. Tapi kalau nanti sambil jalan kita akan cek-cek ombak juga, karena kita akan rencana masuk juga ke sekolah-sekolah gitu ya, atau ke pondok pesantren dan lain-lain, biar bisa merata inklusif ke seluruh anak muda.
1: Nanti kalau sudah ada pendaftar gitu, apakah akan dilakukan proses lebih lanjutnya tuh kayak apa ya, semacam orientasi atau apa gitu nggak sih?
0: Ya, jadi awalnya kita akan ada mungkin semacam webinar pengawal awalan dulu untuk memperkenalkan bahasa Ibu Wiki Jawa itu apa, kemudian Wikiton di bulan ini temanya tentang apa, lalu setelah itu teman-teman akan mengisi entry, nanti kita dari tim internal akan seleksi, kemudian nanti akan ada tim juri Kak. Jadi setelah kita seleksi, tim juri akan memilih 3-6 pemenang terbaik, kemudian itu yang akan kita dorong untuk kita coaching sampai nanti proses implementasi di lapangan.
1: Oke, mungkin kalau Kak Itin sendiri nih, nanti harapannya apa nih buat program ini?
0: Harapannya adalah satu, menjadi ruang yang aman dan nyaman untuk teman-teman muda bisa menyampaikan idenya, kemudian bisa menyampaikan keresahannya, dan tentu dari keresahan-keresahan itu memunculkan sebuah aksi nyata untuk ya memecahkan masalah-masalah yang ada di lingkungan sekitar.
1: Terutama dengan tiga tema besar itu tadi.
0: Betul
1: ya.
0: Betul sekali.
1: Oke, kalau di Wonosobo sendiri nih Kak Itin melihatnya tiga hal itu apakah sangat memprihatinkan atau bagaimana?
0: Kita kasih rate aja kali ya. Sampai 5 mungkin.
1: Oke.
0: Masih di 2,5 lah. Jadi masih perlu didorong lagi untuk literasi digital, pemenuhan dan perlindungan anak termasuk juga kesehatan.
1: Oke, ini berarti buat teman-teman muda yang concern di tiga hal itu boleh banget ikutan ya. Tapi
0: sangat,
1: tadi
0: sangat
1: syaratnya
0: boleh.
1: Usia 16 sampai 30. Aku boleh ikutan ya.
0: Iya, boleh-boleh aja sih.
1: Tapi ini terbuka buat siapa aja ya, artinya tidak memandang pekerjaan misalnya, terus latar belakang tidak ya.
0: No,
1: siapapun. Oke, pendaftarannya dibuka kapan?
0: Segera kita akan sampaikan informasinya secara inklusif ke teman-teman melalui Instagram kami di Bahasa Ibu Wiki Jawa.
1: Oke, ini yang khusus untuk Wonosobo ya. Oke, kalau mungkin untuk yang di selain Wonosobo Kak, Instagramnya
0: Teman-teman bisa cari aja Bahasa Ibu Wiki. Nanti langsung akan ada Sulsel, Kalimantan, kemudian NTB, macam-macam, tinggal diklik follow saja.
1: Oke, ada pesan-pesan gak nih buat mungkin pendengar di seluruh Indonesia yang usianya gak jauh-jauh dari
0: kamu, dari aku ya. Oke, pesannya teman-teman jangan capek untuk terus menyuarakan apa yang menurut teman-teman penting, dan pastikan ketika kamu punya keresahan, punya hal yang mau disampaikan, silahkan disampaikan, dan silahkan kita untuk fokus ke solusi apa yang bisa kita berikan.
1: Oke, terima kasih sekali Kak Christine sudah hadir bersama kami di Persada ID Talks. Dan demikian tadi pendengar LPPL, Persada ID Talks, perbincangan Radio Pesona bersama dengan Project Leader Bahasa Ibu Wiki Jawa. Kembali ke studio bersama Iqbal Santosa.
2: Baik, terima kasih reporter Pelangi dan selamat bertugas kembali. Berita selanjutnya ada dari RKK Ketapang, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, dengan informasi mengenai Sekda Ketapang ajak ASN perkuat kebersamaan melalui senam massal peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Selengkapnya bersama dengan reporter Wilia Susanti.
3: Terima kasih. Sekda Ketapang ajak ASN perkuat kebersamaan melalui senam massal peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Semangat menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia terus terasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Ketapang. Salah satunya melalui kegiatan senam massal yang diikuti oleh aparatur sipil negara, tenaga non-aparatur sipil negara, serta berbagai unsur perangkat daerah sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten

0: Kabupaten Ketapang, Repalianto, Esos MSI. Sekda menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh panitia, perangkat daerah, serta semua pihak yang telah bekerja sama sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Semoga kebersamaan yang dibangun hari ini semakin memperkuat semangat kita dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Peringatan Hari Kemerdekaan bukan hanya menjadi agenda seremonial tahunan, tetapi juga momentum untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sebagai aparatur pemerintah, kita memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah. Kehadiran pemerintah harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui pelayanan publik yang profesional, birokrasi yang bersih, akuntabel, transparan, serta berintegritas. Sekda juga mengingatkan bahwa pembangunan daerah tidak hanya diukur dari keberhasilan pembangunan fisik, tetapi juga dari kualitas pelayanan publik dan kemampuan seluruh aparatur dalam membangun kepercayaan masyarakat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Wilia Susanti dari LPPL Radio Kabupaten Ketapang untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih reporter Wilia Susanti dari RKK Ketapang, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, dan selamat bertugas kembali. Berita selanjutnya ada dari Magetan Indah FM, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, dengan informasi tingkatkan disiplin ASN, Bupati terbitkan surat edaran. Selengkapnya bersama dengan reporter Wina, silakan.
2: Terima kasih, selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Di tengah sorotan terhadap unsur birokrasi, Bupati Magetan Nani Endang Rusminiarti terbitkan surat edaran atau SE untuk meningkatkan tingkat kedisiplinan ASN utamanya selama jam dinas. Dalam surat edaran tersebut tentang peningkatan disiplin aparatur sipil negara pada saat jam kerja yang ditetapkan pada 31 Juli 2026 itu, ditegaskan bahwa seluruh ASN wajib memanfaatkan jam kerja untuk melaksanakan tugas kedinasan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. SE tersebut menjadi pengingat bagaimana pentingnya membangun budaya kerja birokrasi yang profesional, di mana dalam surat edaran tersebut ASN tidak diperkenankan berada di warung makan, rumah makan, restoran, kafe, kedai kopi, pasar tradisional, pusat pembelanjaan maupun tempat lainnya untuk kepentingan pribadi pada saat jam kerja. Dan pendengar, larangan itu juga mencakup aktivitas berbelanja di minimarket, supermarket maupun pusat pembelanjaan lainnya selama jam dinas. ASN diminta menghindari seluruh aktivitas pribadi yang berpotensi mengurangi produktivitas kerja dan mengganggu pelayanan publik. Selain itu pendengar, ASN diwajibkan tetap berada di tempat kerja baik yang menjalankan sistem WFO maupun WFH sesuai ketentuan. Pegawai tidak diperbolehkan meninggalkan tempat kerja tanpa izin atasan langsung kecuali untuk kepentingan kedinasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk memastikan aturan dipatuhi, seluruh kepala perangkat daerah diminta memperketat pengawasan terhadap bawahannya. Dan ASN yang terbukti melanggar bakal diberikan pembinaan hingga sanksi sesuai aturan disiplin yang berlaku. Sementara itu, Inspektorat Daerah bersama BKPSDM Magetan akan melakukan monitoring dan juga inspeksi secara berkala maupun mendadak. Dan pendengar, melalui surat edaran tersebut, Pemkab Magetan berharap budaya disiplin ASN semakin kuat sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih cepat, profesional, dan berintegritas. Demikian informasi dari LPPL Radio Magetan Indah FM Magetan Jawa Timur. Wina melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih reporter Wina atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Baik, untuk berita terakhir di sesi kedua Berita Indonesia Live edisi hari ini ada dari Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten dengan informasinya mengenai Bupati Tangerang dampingi Seskap Teddy Indra Wijaya dan juga Mensos tinjau sekolah rakyat di Curug. Selengkapnya bersama dengan reporter Andri Haristiawan. Silakan.
3: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Bupati Tangerang dampingi Seskap Teddy Indrawijaya dan Mensaus tinjau sekolah rakyat di Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang. Pendengar, Bupati Tangerang Muhammad Mesyor Rashid bersama Gubernur Banten Andra Soni mendampingi Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Letkol Teddy Indrawijaya dan Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf atau Gus Ipul meninjau langsung program sekolah rakyat di STPI PPI Curug Kecamatan Lego, Kabupaten Tangerang. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kesiapan pelaksanaan program sekolah rakyat sekaligus meninjau kondisi para calon siswa yang akan mengikuti pendidikan lewat program tersebut. Dalam kunjungannya, Seskap Teddy Indrawijaya bersama Mensos Saifullah Yusuf, Bupati Tangerang dan Gubernur Banten melihat berbagai fasilitas yang ada di sekolah rakyat PPI Curug serta berinteraksi langsung dengan anak-anak yang menjadi calon siswa sekolah rakyat. Bupati Tangerang Muhammad Mesyor Rashid menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Tangerang mendukung penuh program sekolah rakyat yang menjadi salah satu upaya pemerintah dalam membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat, khususnya bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Menurutnya, program sekolah rakyat tersebut menjadi langkah strategis dalam memberikan kesempatan pendidikan yang layak kepada anak-anak selama ini memiliki keterbatasan akses pendidikan. Pada kesempatan tersebut, rombongan juga berinteraksi dengan sejumlah anak yang akan mengikuti program sekolah rakyat. Kehadiran pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Banten, dan pemerintah Kabupaten Tangerang diharapkan semakin memperkuat sinergi untuk memastikan program tersebut berjalan optimal. Bupati menegaskan pemerintah Kabupaten Tangerang bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan Pemprov Banten untuk mendukung keberhasilan sekolah rakyat di wilayah Kabupaten Tangerang. Demikian informasi yang kami sampaikan. Saya Andri dari Tangerang Radio untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih reporter Andri dan selamat bertugas kembali. Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia, dalam berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID akan segera kembali sesaat lagi.
4: Anda tengah menyimak berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia, dalam sesi ketiga Berita Indonesia Live edisi hari ini, yaitu Senin 10 Agustus 2026, kita akan mengawali dari laporan khusus redaksi Berita Indonesia Live dengan informasi mengenai Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas mengoptimalkan pemanfaatan jaringan gas untuk warga pelanggan rumah tangga dan pelanggan kecil di Bojonegoro, Jawa Timur. Selengkapnya bersama dengan redaktur Aan Kasianto.
5: Pendengar Republik Indonesia, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas mengoptimalkan pemanfaatan jaringan gas atau jargas untuk warga pelanggan rumah tangga dan pelanggan kecil di Bojonegoro, Jawa Timur. Kepala BPH Migas Wayuti Anas dalam keterangan di Jakarta pada minggu lalu mengatakan bahwa wilayah Bojonegoro memiliki potensi besar untuk pengembangan jargas baik melalui skema ABBN, dukungan pemerintah daerah melalui APBD maupun pengembangan jargas mandiri oleh PT Bagian Persero TBK. Menurutnya, gas bumi merupakan sumber energi yang lebih efisien, aman dan ekonomis dibandingkan menggunakan bahan bakar lainnya. Saat ini pemanfaatan gas bumi di Bojonegoro mencapai sekitar 55% dari total alokasi yang tersedia. Di kondisi tersebut menunjukkan masih terbukanya peluang untuk memperluas jumlah sambungan jargas kepada masyarakat. Dijelaskan oleh Wayuti juga menunjukkan bahwa penggunaan jargas yang relatif rendah membuat masyarakat dapat mengalokasikan pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan penting yang lainnya. Selain itu digunakan juga untuk memasak, jargas juga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan usaha mikro dan pemanas air lainnya. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih redaktur Aan Kasianto atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Berita selanjutnya ada dari Lansik Manih FM Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat dengan informasi mengenai pemerintah Kabupaten Sijunjung sambut dan lepas tim ekspedisi Patriot IPB University ke kawasan transmigrasi Muara Takung. Selengkapnya bersama dengan reporter Romi Jenny.
6: Baik pendengar, pemerintah Kabupaten Sijunjung secara resmi menyambut kedatangan sekaligus melepas keberangkatan tim ekspedisi Patriot TEP 2026 dari IPB University di ruang rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Sijunjung pada Senin lalu. Acara pelepasan tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sijunjung Jaheri Esos MSI serta dihadiri oleh perwakilan kepolisian Resor Polres Sijunjung, Badan Pusat Statistik dan jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Sijunjung. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sijunjung, David Rinaldo SSTP menekankan pentingnya sinergi antara akademisi dan pemerintah daerah dalam mendorong kemajuan kawasan transmigrasi. Selama 4 bulan ke depan, tim IPB University yang beranggotakan 5 mahasiswa akan menetap dan mendampingi masyarakat secara langsung di kawasan transmigrasi Muaro Takung, Kecamatan Kamang Baru. Dalam pemaparannya, pembimbing sekaligus ketua tim, Dr. Vera Lianta BR Sebayang SPMSI menjelaskan bahwa ekspedisi ini berfokus pada transformasi transmigrasi guna mewujudkan kawasan ekonomi transmigrasi terintegrasi. Tim berupaya menjawab tantangan belum optimalnya fasilitas pengolahan dan teknologi pasca panen kelapa sawit yang selama ini memaksa petani menjual hasil panen dalam bentuk mentah. Melalui hilirisasi komoditas unggulan kelapa sawit berbasis koperasi, program ini ditujukan untuk mendongkrak kesejahteraan ekonomi para petani transmigran. Sekretaris Daerah Kabupaten Sijunjung Jaheri Esos MSI menyampaikan apresiasi tinggi dan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap inisiatif program pengabdian tersebut. Beliau menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Sijunjung siap berkontribusi dan berkoordinasi penuh dalam setiap proses kegiatan di lapangan, sehingga hasil rekomendasi inovasi dan program hilirisasi yang dibawa para mahasiswa dapat menyatu secara sinergis dengan agenda pembangunan daerah. Dengan mengusung tema hilirisasi dan industrialisasi, kehadiran tim ekspedisi Patriot IPB University diharapkan mampu memicu lahirnya lapangan kerja lokal baru serta mendorong terbentuknya agroindustri berbasis masyarakat. Demikian berita yang dihimpun oleh tim reporter Radio Lansekmani untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih reporter Romi Yeni atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Selanjutnya berita ketiga di sesi ketiga Berita Indonesia Live ada dari Abdi Persada FM Banjarbaru Kalimantan Selatan, di mana Provinsi Kalimantan Selatan matangkan persiapan peringatan hari jadi ke-76 pada Agustus ini. Selengkapnya bersama dengan reporter Budi Rahman.
7: Baik pendengar LPPL seluruh Indonesia dari Kalimantan Selatan, dapat kami laporkan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memantapkan persiapan pelaksanaan rangkaian hari jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026. Hal itu disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin usai memimpin rapat persiapan hari jadi provinsi di Banjarbaru belum lama tadi. Muhyiddin mengatakan puncak hari jadi Kalimantan Selatan ke-76 akan dilaksanakan pada 13 Agustus 2026 pagi bertempat di Masjid Raya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, sekaligus dirangkai dengan peresmian masjid yang berada di lingkungan perkantoran pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru. Menurutnya, pelaksanaan puncak hari jadi tahun ini dikemas secara sederhana namun tetap diharapkan berlangsung hikmat dan meriah. Gubernur Muhyiddin menyebut sekitar 2.000 undangan telah disiapkan untuk menghadiri kegiatan tersebut yang terdiri dari tokoh masyarakat, pejabat pemerintah pusat, serta sejumlah undangan lainnya. Sementara itu, rangkaian hari jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan telah dimulai sejak Juli 2026. Salah satu agenda besar yang akan melibatkan pelaku UMKM serta pemerintah kabupaten dan kota se-Kalimantan Selatan yakni Kalsel Expo 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 12 hingga 18 Agustus. Adapun tema hari jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026 ini yakni Tugul Maharagu, Begawi Laju, Banua Maju. Demikian yang dapat saya laporkan, saya Budi Rahman dari LPPL Abdi Persada FM, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, laporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih reporter Budi Rahman dari Abdi Persada FM, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dan selamat bertugas kembali. Untuk berita terakhir dalam Berita Indonesia Live edisi hari ini ada dari Selawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, dengan informasinya mengenai Bupati Tegal tawarkan kuliah gratis dan asuransi petani saat tilik desa Sumingkir. Selengkapnya bersama dengan reporter Ica Anasya.
8: Warga Desa Sumingkir, Kecamatan Kedung Bandeng, Kabupaten Tegal mendapat tawaran sejumlah program pemerintah saat Bupati Tegal Ishak Maulana Rahman menggelar Bupati Tilik Desa Jumat 7 Agustus 2026. Dua program yang menjadi perhatian yakni kuliah gratis bagi anak keluarga kurang mampu dan perlindungan bagi petani yang mengalami gagal panen. Program pendidikan tersebut dikemas melalui satu desa satu sarjana. Melalui program ini, anak atau cucu dari keluarga kurang mampu di Kabupaten Tegal berkesempatan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi tanpa biaya, mulai dari masuk kuliah hingga wisuda. Tak hanya pendidikan, Pemkab Tegal juga menyiapkan perlindungan bagi masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor pertanian. Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran sekitar 300 juta per tahun untuk program asuransi pertanian. Asuransi tersebut ditujukan untuk membantu petani ketika mengalami gagal panen. Dengan adanya perlindungan itu, kerugian akibat risiko pertanian diharapkan tidak sepenuhnya harus ditanggung petani. Perlindungan sosial bagi pekerja juga didorong melalui kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, termasuk bagi petani. Program tersebut menjadi lapisan perlindungan tambahan ketika masyarakat menghadapi risiko dalam menjalankan pekerjaannya. Demikian saya Ica Nasya, LPPL Radio Selawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih reporter Ica Anasya dan selamat bertugas kembali. Baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, demikian rangkaian Berita Indonesia Live untuk edisi hari ini, Senin 10 Agustus 2026. Bersama saya Iqbal Santosa yang bertugas dari LPPL Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, mengucapkan terima kasih. Satu bangsa, satu bahasa, satu semangat untuk Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Saya Iqbal Santosa, selamat sore dan sampai jumpa.
4: Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV.
9: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
10: The Land of Java Man.
11: Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Java Men.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan asar untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Selamat sore Mitra Buana, salam jumpa di Buana Barindo dari 94,7 Buana Asri FM di gelaran edisi hari ini Senin 10 Agustus 2026 bersama tuh yang hadir ya, yang siap menemani hingga nanti kelar pukul 17 atau jam 5 sore. Dan kita telah nikmati satu tembang yang tersaji, di mana tadi ada tembang koleksi dari Adi Basharul, Jalan Datar. Jalan Datar ya, untuk lagunya yang udah kita sajikan, yang mengawali sekaligus membuka jumpa kita di gelaran Buana Barindo. Dan silakan untuk yang kali ini mau bergabung di sini, yang mungkin request tembang ataupun juga yang mau kirim salam, ya bisa langsung SMS atau WA di 082 133 950947, juga lain telepon 0271 8907 9.

0: Pak, penebas kae lho, delengen kok gawa patok? Arepe ngukuri sawah apa piye?
1: Iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
0: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
1: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
0: Lah ben potensine apik, parine kudu piye, Pak?
1: Yo parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng Toko Wijaya Tani 450 meter sakilenipun kantor desa Capoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karangudi Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cedhak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sakilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
3: Hei Kak, kata-kata hari ini dong.
4: Performa, mewah, dan canggih.
3: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
4: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
3: Emang sudah ada di Sragen?
4: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
3: Wow, menyala Surya motorku.
4: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru.

Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Fitur Buana, tebang yang telah tersaji. Ada tadi tebang koreksi dari Kesha, Lefronka, ada yang tanya Nusai. Kemudian yang baru saja berlalu tadi tambang dari atau tebang yang tersaji. Oh ya, Mangu ya untuk lagu yang tadi barusan berlalu juga ya. Dan sekarang kita kembali lanjut lagi, tentunya masih di Buana Barindo bareng saya Dwi yang setia menemani Anda di kesempatan kali ini ya. Mitra Buana, salah satu aspek yang mencolok dari remaja masa kini adalah ketergantungan mereka terhadap teknologi, terutama ponsel pintar dan juga media sosial. Ponsel pintar menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan mereka, digunakan untuk berkomunikasi, mencari informasi, hiburan, dan juga interaksi sosial. Media sosial juga memainkan peran penting ya dalam kehidupan remaja masa kini. Mempengaruhi cara mereka berinteraksi, membangun identitas diri, dan memperluas lingkaran sosial mereka. Namun dengan kemajuan teknologi juga datang tantangan baru. Remaja masa kini seringkali terjebak dalam kecanduan media sosial, menghabiskan waktu berjam-jam di depan layar, dan kehilangan keseimbangan antara kehidupan virtual dan kehidupan nyata. Beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mengatasi kecanduan media sosial adalah memulai hobi baru yang tidak berkaitan dengan media sosial, membuat jadwal atau juga membatasi waktu untuk bermain media sosial, kemudian juga memperbanyak aktivitas di luar rumah dan meletakkan gadget yang jauh dari genggaman ya. Selain itu, meluangkan waktu untuk berinteraksi dengan orang lain, mematikan notifikasi ketika sedang berada di sekolah, acara ataupun bekerja, dan menghapus aplikasi media sosial untuk sementara. Namun dengan dukungan yang tepat dari orang tua, pendidik, dan masyarakat, mereka memiliki potensi untuk menjadi agen perubahan positif dalam masyarakat. Baiklah, Mitra Buana. Berikut yang mana ada tembang yang kali ini kita hadirkan dan kita coba sajikan dari tembang koleksi Krispati, Kenangan yang Tertinggal.

0: Jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebacut bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
1: Avanza ne sopo sing parkir ning halaman, Dik?
0: Avanza ku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026. Dari BPR BKK Karang Malang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat!
0: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, paklik, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo, gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026. Dilaksanakan Kamis 8 September 2026. Manggone ning gedung Sasana Manggala Sukawati SMS Sragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
0: Wah, nek aku entuk Avanza mulih ora kepanasan lan kodanan meneh, yu.
1: Lah nek durung entuk,
0: ya mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
1: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dek. Muga-muga Avanzane sido parkir tenan ning halamanmu, Dek. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Bu, Bune, ngerti kacamata ning bapak ora?
3: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, yo tumbas kono.
2: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
3: Oh, alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
2: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
4: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
1: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
4: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
1: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Buana Barindo. Selamat sore, dari siapa ini? Halo.
1: Halo.
0: Halo. Ya, selamat sore Bunda Kini. Gimana kabar?
1: Kabarnya baik-baik.
0: Iya.
1: Agak sepi ya ini.
0: Iya.
1: Bener rame.
0: Oke.
1: Baru rame ya. Lomba-lomba ya.
0: Oh iya kayaknya. Iya ini baru sibuk pada lomba. Nah.
1: Lomba-lomba.
0: Iya, pada lomba ini kan dalam rangka HUTRI ke-81. Meriah nih.
1: Ini saya di Teguan itu ada lomba sejak
0: iya. Lomba. Sore ini banyak yang lomba dari pagi-pagi gerak jalan dilanjut lomba, makanya ini ya, pada ikut lomba semua.
1: Sejak lapangan.
0: Iya.
1: Jauh.
0: Iya.
1: Iya.
0: Oh gitu.
1: Lagunya
0: Dewa.
1: Dewi dari Dewa.
0: Dewi dari Dewa.
1: Duluan ya Mas.
0: Oh iya. Oh gitu ya. Terima kasih juga. Iya. Ya, makasih nih buat Bunda Kini untuk yang udah gabung di sini ya. Lagunya yang direquest nanti dari Dewi ya. Dari Dewa, betul ya. Sebentar ya. Dewi atau siapa tadi lagunya? Coba kita buka dulu ya. Lagunya dari Dewa. Nah. Terus yang berikutnya lagi, yang mau gabung silahkan, ada siapa ini? Selamat sore, Buana Barindo.
2: Oh, dengan Afta Mamen.
0: Iya, yeah, halo Mas Roni, gimana kabar Mas Roni?
2: Baik, Mas ini Mas Dewi ya?
0: Iya.
2: Wah, itu kandang-kandang siaran nih, sore-sore. Apa lagunya yang mau diputar Mas?
0: Apa lagunya yang di request? Lagu Buana Barindo apa? Ya?
2: Yeah? Lagunya Tipek.
0: Apa?
2: Tipek. Anu, salam rindu.
0: Salam rindu, oke. Okay.
2: Salam rindu buat teman-teman Buana Asih semua ya, Mas. Ada Mas Diarjatan Karanganyar. Ada Mbak Martini Solo. Terus ada Mbak Lara Hati Ngendingan. Putri Teguhan Mbak Istri ini sambil jo. Mbak ini Kak Rus.
0: Oh iya.
2: Mas Sore. Mas Kipa Kewetan.
0: Iya.
2: Mas, tapi itu nama Cak Roto.
0: Cak Roto.
2: Ada Mbak Nana juga.
0: Mm-hmm.
2: Terus semuanya kali Mas. Buat Mas Dwi nama tugas.
0: Iya.
2: Sampai jam berapa Mas?
0: Sampai jam 5 nanti.
2: Wah, ada pulang hati-hati loh Mas Dwi.
0: Iya.
2: Semoga masih sukses. Besok aktivitasnya lancar.
0: Iya.
2: Terima kasih banyak waktunya Mas Dwi.
0: Iya, terima kasih juga. Waalaikumsalam. Yuk kereng ya, makasih ya. Terus yang berikutnya lagi ya, yang mau gabung, nah SMS via 08213395097, lain telepon 0218907999 ya, di gelaran yang kita hadirkan di Buana Barindo. Berikutnya lagi, silahkan untuk yang mau bergabung, Rifsno kirim salam. Nah, SMS WA 08213395097, lain telepon 0271890799. Sekali lagi di gelaran Buana Barindo.

untuk lagunya kita hadirkan dulu kali ini yang udah siap. Untuk tadi Bunda Gun, Bunda Kini ya, tadi lagunya yang Dewa tadi kok gak muncul ya. Yaudah kita siapkan dulu yang udah siap nih dari Tipek dulu ya, Salam Rindu.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo para rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Halah Hyung, sing angel kuwi dudu nguripke motor, Mbak. Sing angel ki malah golek KTP pemilik motor sing lawas.
1: Mas iki tuku motor wis pirang-pirang tahun kok sing disalahke malah KTP mantan pemilike.
0: Lah piye, Mbak? Tak telpon ora aktif, tak goleki malah wis pindah jare. Ya wis lah, tak pasrah wae, gak iso bayar pajak.
1: Eits, ojo pasrah dhisik. Saiki bayar pajak kendaraan bermotor tahunan luwih gampang. Ora perlu repot goleki KTP pemilik sing lawas, Mas.
0: Serius? Terus syaratnya piye?
1: Gampang, cukup datang ke Samsat Sragen dengan membawa surat pernyataan kepemilikan bermaterai sekaligus sebagai permohonan penanda atau blokir dengan kewajiban melakukan balik nama pada tahun berikutnya. Melampirkan salinan identitas pemilik yang membawa berkas atau pemilik baru seperti KTP, kitas atau kitab, serta STNK asli.
0: Wah, saiki sing kudu digoleki mung isine dompet dudu mantan pemilik.
1: Sing tenang, Mas. Mulai 24 April sampai 31 Desember 2026 berlaku diskon PKB 5% program Gas Jateng. Ditambah meneh karo potongan denda dan tunggakan. Ayo, ojo nganti ketinggalan, Mas. Bayar saiki luwih gampang. Dompet yo aman toh. Bayar pajak kendaraan kini lebih mudah. Manfaatkan kemudahannya sekarang juga di seluruh Samsat Jawa Tengah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan UPPD Samsat Sragen.

0: Mitra Buana lanjut di Buana Parindo dan masih bersama satu di sini ya, yang masih siap menemani Anda. Sore Mas Dimo tugas ya, saya selalu lagunya ngikut koncone wae. Ini dari Bunda Rahayu di Widoro. Oke, makasih ya buat Bunda Rahayu yang ada di Widoro yang gabung di sini. Lagunya ngikut. Oke ya. Terus yang berikutnya lagi, selamat sore Buana Sri Seragen.
1: Halo,
0: selamat sore dari Boyolali. Gimana kabar?
1: Oke.
0: Baik, sehat selalu juga ya.
1: Dari Semarang ini.
0: Oh gitu. Wah, dari acara kemana ini?
1: 3 hari, Mas.
0: Oh, gitu.
1: Sampai
0: Oh, gitu. Ada acara keluarga pasti.
1: Alhamdulillah kabarnya baik sehat. Nekokin adik sakit, Mas.
0: Oh, gitu.
1: Selalu sehat.
0: Iya.
1: Mas Dwi, tolong minta tolong diputerin doaku untukmu sayang ya, Mas.
0: Oke, siap.
1: Maliben spesial untuk adikku, semoga sehat selalu, gek fit, pulih, bisa aktivitas
0: seperti biasa. Amin. Ya.
1: Salamnya untuk semua aja tanpa kecuali ya, Mas.
0: Iya.
1: Semoga sehat semua. Selamat istirahat.
0: Iya.
1: Tadi sampai jam 5.
0: Iya, sampai jam 5 saja.
1: Tetap semangat tugasnya, okay. Sehat selalu, dimudahkan segala urusannya.
0: Amin.
1: Terima kasih waktunya. Kalau salah kata Bunda minta maaf ya.
0: Oke.
1: Lagunya ditenggo sambil beres-beres, Mas.
0: Oke, siap.
1: Tinggal kok.
0: Lagunya kita hadirkan ya.
1: Matur suwun, Mas.
0: Oke, makasih juga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yuk, greng, makasih ya buat Bunda Ros yang ada di Belali. Oke. Hadirkan untuk lagunya buat Bunda Ros dari teman koleksi Wali, doaku untukmu sayang yang segera tersaji.

0: penebas kae lho, dilengen kok gawa patok arepe ngukuri sawah apa piye?
1: Yo yo to Bu, biasane nyempling sak meter persegi.
0: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
1: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
0: Lah ben potensine apik, parine kudu piye, Pak?
1: Yo parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dhateng Toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Capoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sak wetanipun pasar Gonggang Karanguti Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cedhak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak kilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
3: Hai Kak, kata-kata hari ini dong.
4: Performa, mewah, dan canggih.
3: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX160.
4: Pastilah, all new Honda PCX160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
3: Emang sudah ada di Sragen?
4: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
3: Wow, menyala Surya motorku.
4: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Buana Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia.

0: Rebona lanjut lagi masih di Buana Barindo bareng Satwi. Selamat sore Buana Sri Sragen.
1: Halo Mas Dwi.
0: Halo, selamat sore Bunda. Tadi lagunya apa? Lupa.
1: Dari Dewa.
0: Apa?
1: Dari.
0: Dari.
1: Dari Dewa.
0: Dari.
1: Dewi Mas.
0: Oh, Dewi dari Dewa.
1: Iya.
0: Oh, iya.
1: Enggak ya.
0: Kita klik nggak muncul.
1: Kalau nggak ada diganti pupus saja ya.
0: Diganti?
1: Pupus.
0: Pupus, oke siap.
1: Dari Dewa.
0: Oh ya, pupus saja ini ada langsung. Iya kita cariin nggak muncul, kita klik nggak muncul tadi.
1: Ya.
0: Oh iya siap. Iya, lagunya sudah kita siapin ini. Yo, Greng, makasih buat Bunda Kini. Nah, ini lagunya Pupus langsung kita hadirkan nanti ya. Terus yang berikutnya ada lagi yang mau gabung. Nah, yang udah siap mau gabung silahkan ya. Langsung SMS WA di sini. Kita hadirkan untuk lagunya buat Bunda Kini dari Dewa, tembangnya yang segera tersaji ya. Pupus kita nikmati bersama.

0: Jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebajot bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
1: Avanza ne sopo sing parkir ning halaman, Dik?
0: Avanza ku toyu, lagi ndonga ki yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026. Dari BPR BKK Karang Malang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat!
0: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, paklik, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo, gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026. Dilaksanakan Kamis 8 September 2026. Manggone ning gedung Sasana Manggala Sukawati SMS Sragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
0: Wah, nek aku entuk Avanza mulih ora kepanasan lan kodanan meneh yu.
1: Lah nek durung entuk,
0: ya mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
1: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dek. Muga-muga Avanzane sido parkir tenan ning halamanmu, Dek. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Bu, Bune, ngerti kacamata ning bapak ora?
3: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, yo tumbas kono.
2: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
3: Oh, alah, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning

0: toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanannya yo ramah.
1: Oh, ya wis, Bu. Ayo neng toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
3: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Buana lanjut lagi dan masih di Buana Barindo. Berikutnya ada dari siapa ini? Selamat sore Mas Dwi, The Land of Java Man dari Nona Adelia. Minta diputerin Rumah ke Rumah dari India buat Tambah Capek baru pulang pramuka di hari. Wow, 3 hari pramuka. Oke mah ya. Oke. Pokoknya semangat terus ya. Salam untuk semua mitra Buana, selamat istirahat untuk Mas Dwi. Makasih, salam sehat selalu yuk keren ya. Makasih buat Mbak Nona Adelia. Untuk lagunya Rumah ke Rumah dari India segera tersaji.

kita telah nikmati untuk lagu dari India ya tadi ya, Rumah ke Rumah saya tanyakan tadi buat Mbak Nona Adelia yang ada di Boyolali. Dan baik, kita kembali siapkan untuk lagu yang berikutnya nanti, diantaranya yang tadi di request ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu, sekaligus nanti ada band Masih Sahabat Gue ya. Dua tembang sekaligus nanti kita hadirkan, dan juga sekaligus nanti saya Dewi segera pamit undur diri dari gelaran Buana Barindo di hari ini Senin 10 Agustus 2026 ya. Terima kasih untuk atensi dan kebersamaannya. Selamat sore, sampai jumpa lagi dan yuk.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.
1: Jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebajut bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
2: Avanza ne sopo sing parkir ning halaman, Dik?
1: Avanza ku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026. Dari BPR BKK Karang Malang.
2: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat!
1: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, paklik, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo, gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026. Dilaksanakan Kamis 8 September 2026. Manggone ning gedung Sasana Manggala Sukawati SMS Sragen.
2: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
1: Wah, nek aku entuk Avanza mulih ora kepanasan lan kodanan meneh, yu.
2: Lah nek durung entuk,
1: ya mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
2: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dek. Muga-muga Avanzane sido parkir tenan ning halamanmu, Dek. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Java Men.
0: Sragen dalam berita.
2: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. SMA Pesantren Sains, Trendsains Sragen, akan bertransformasi menjadi Sekolah Garuda Transformasi, program yang difasilitasi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kemendikti Saintek. Bupati Sragen, Sigit Pamungkas SIPMA menyampaikan, dirinya baru menerima surat keputusan SK penetapan Sekolah Garuda Transformasi tersebut pada Juni 2026 lalu. Penjelasan tersebut disampaikan Bupati Sragen saat mengunjungi SMA Unggulan Rus Sragen belum lama ini. Bupati menjelaskan, Sekolah Garuda Transformasi yang digagas Kemendikti Saintek terdiri atas dua skema, yaitu Sekolah Garuda Baru dan Sekolah Garuda Transformasi. Sekolah Garuda Baru merupakan sekolah yang dibangun dari nol, terutama di daerah dengan akses pendidikan yang masih terbatas. Program ini ditargetkan mencapai 20 sekolah hingga tahun 2029. Sedangkan Sekolah Garuda Transformasi merupakan program pengayaan dan penguatan bagi 42 SMA-MA unggulan terpilih. Menurutnya, SMA Trendsains Sragen merupakan salah satu sekolah existing yang akan ditransformasikan menjadi Sekolah Garuda. Melalui program tersebut, sekolah akan mendapat penguatan dan peningkatan berbagai aspek mulai dari kurikulum, fasilitas, hingga pengembangan kualitas pembelajaran. Siswa berprestasi yang lolos seleksi ketat nantinya akan mendapatkan beasiswa penuh termasuk fasilitas asrama. Lulusan Sekolah Garuda juga diarahkan untuk dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi unggulan, termasuk sekolah-sekolah atau universitas top dunia. Pihaknya menyebut proses transformasi SMA Trendsains menjadi Sekolah Garuda saat ini masih berjalan. Pemkab Sragen dikatakan belum menerima penjelasan secara detail mengenai tahapan dan teknis pelaksanaan program tersebut karena pihak Kemendikti Saintek berkomunikasi langsung dengan pihak sekolah yang bersangkutan. Meski demikian, Pemkab Sragen menegaskan akan memberikan dukungan, terutama dalam menyiapkan kemudahan akses menuju sekolah, salah satunya dengan penataan dan perbaikan jalan, sehingga dapat mendukung kelancaran lalu lintas, mobilitas warga, serta akses menuju sekolah. Bupati menambahkan, pada dasarnya, setiap sekolah memiliki kesempatan untuk mengajukan diri menjadi Sekolah Garuda, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Di Sragen, SMA Trendsains menjadi sekolah yang mengajukan diri untuk mengikuti program transformasi tersebut. Menurut Bupati, inisiatif transformasi lebih banyak berasal dari sekolah yang bersangkutan. Namun persyaratan yang ditetapkan tidak mudah dan harus memenuhi sejumlah kriteria ketat sehingga tidak semua sekolah dapat mengikutinya. Dengan transformasi ini, SMA Trendsains Sragen diharapkan mampu semakin memperkuat posisinya sebagai sekolah unggulan sekaligus menjadi wadah bagi siswa-siswa berprestasi untuk berkembang dan bersaing di tingkat nasional maupun internasional.
3: Sekolah transformasi dari yang existing yang sudah ada ditransformasikan menjadi sekolah Garuda. Nah, nanti itu difasilitasi oleh Kemendikbud Dikti, update sedemikian rupa mulai dari kurikulumnya, ngajarnya, fasilitasnya, sehingga menjadi sekolah unggulan untuk mereka-mereka yang berprestasi yang lulusannya didorong masuk pada sekolah-sekolah top dunia. Kalau SK-nya baru bulan Juni kemarin, jadi masih berproses.
4: Tahapan-tahapannya
3: kita belum mendapatkan penjelasan itu. Nanti langsung dari Kementerian komunikasi dengan sekolah.
4: Apakah pemerintah daerah nanti jauh mana?
3: Tentu kita terutama pada akses ya, misalnya jalannya kita rapikan untuk mendukung lalu lintas mobilitas masyarakat. sebenarnya setiap sekolah itu berhak mengajukan sepanjang memiliki kriteria yang ditentukan, kan ada kriteria-kriterianya. Nah, yang mengajukan itu adalah Transen, jadi lebih banyak inisiatif dari sekolah transformasi, karena syaratnya tidak mudah. Nah, syaratnya lumayan berat.
4: Kita hanya jenjang SMA ya?
3: SMA.
2: Pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Lingkungan Hidup atau DLH terus mendorong kepedulian masyarakat terhadap kelestarian lingkungan melalui program Sedulur Alam, Bayiku Menanam Sejak Lahir. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sragen, Albert Pramono Susanto, STMT, saat ditemui reporter Radio Buana Asri Sragen menjelaskan, program tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam menjawab tantangan perubahan iklim sekaligus mengatasi berkurangnya ruang terbuka hijau. Melalui program ini, setiap bayi yang lahir di Kabupaten Sragen diharapkan memiliki saudara berupa satu tanaman yang ditanam bersamaan dengan kelahirannya. Albert Pramono Susanto, STMT, mengatakan konsep sedulur alam juga mengandung nilai edukasi bagi keluarga. Program Sedulur Alam, Bayiku Menanam Sejak Lahir, bukan berarti bayi secara langsung menanam pohon, melainkan orang tua yang menanamkan pohon sebagai wujud kepedulian lingkungan sejak anak lahir. Bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan, penanaman dapat dilakukan di lingkungan sekitar, seperti wilayah RT, bahu jalan, maupun lokasi yang disediakan pemerintah, termasuk hutan kota. Jenis tanaman yang dianjurkan dalam program Sedulur Alam meliputi pohon kayu keras dan tanaman buah produktif. Untuk mekanisme pengajuan program, saat ini tengah dikembangkan agar lebih mudah diakses masyarakat. Orang tua bayi dapat mengajukan permohonan secara langsung kepada DLH melalui tautan s.id/sedulur-datar-alam atau meminta bantuan pemerintah desa maupun kelurahan untuk mengajukan permohonan.
5: Sebetulnya program Sedulur Alam ini merupakan salah satu program unggulan Bapak Bupati, Bapak Sigit Pamungkas. Di sini sebenarnya sebagai bagian dari kita semua untuk menjawab tantangan perubahan iklim. Jadi berkurangnya ruang terbuka hijau. Saya kira permasalahan perubahan iklim sudah menjadi isu internasional, ya, isu global saat ini. Sebagai bagian bentuk kepedulian kita bersama, maka muncul adanya program Sedulur Alam ini. Di mana nanti konsepnya adalah setiap bayi yang lahir di Kabupaten Sragen itu akan memiliki saudara yang lahir bersama-sama pada saat kelahirannya. Makanya disebut nama Sedulur Alam. Jadi diharapkan nanti bisa tumbuh bersama-sama, punya saudara lahirnya bersama-sama dalam konteks lingkungan hidup. Punya saudara sebuah tanaman, dan harapannya nanti bisa saling memberi manfaat. Jadi yang satu menguri-uri tanaman itu bisa tumbuh dengan baik, dan nanti suatu saat tanaman itu juga memberikan kontribusi juga kembali kepada kita semua, bahwa tanaman itu bisa menghasilkan oksigen, mengurangi karbon dan sebagainya. Itu nanti memberi manfaat untuk kita bersama.
2: Sementara itu, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menyebut, hingga saat ini, pemanfaatan program Sedulur Alam masih sangat rendah. Dari seluruh bibit yang disediakan untuk bayi yang lahir di Kabupaten Sragen, baru sekitar 2% yang telah dimanfaatkan masyarakat. Karena itu, masyarakat diminta aktif mengajukan permohonan bantuan tanaman, terutama bagi keluarga yang baru saja mendapatkan anggota keluarga baru.
6: Sragen punya sejumlah program yang mohon didukung. Ada anak yang lahiran itu ada program namanya Sedulur Alam. Sedulur Alam itu pokoknya bayi Sragen ceprot punya hak mendapatkan tanaman. Bisa kelengkeng, bisa jambu air, bisa apa? Pokoknya pohon-pohon yang bisa ditanam yang memberi manfaat. Itu ada program Sedulur Alam. Niki nembe dimanfaatkan 1,9%, baru 2% dari jumlah pohon yang disediakan untuk setiap bayi yang lahir di Kabupaten Sragen. Mohon nanti tonggo teparipun menawi wonten sing nembe lahiran saged mengajukan permohonan bantuan tanaman untuk ditanam di rumahnya masing-masing.
2: Peringatan Hari Ulang Tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tidak hanya menjadi momentum untuk mengenang perjuangan para pahlawan, namun juga menjadi pengingat agar seluruh masyarakat dapat merasakan hasil dari kemerdekaan. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menyebut kemerdekaan merupakan jembatan emas yang harus dimanfaatkan untuk membawa masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. Pesan tersebut disampaikan Bupati Sragen saat mengikuti Jalan Sehat bersama ratusan warga dan pelajar di Kecamatan Ngerampal Sragen Sabtu 8 Agustus 2026. Kegiatan tersebut menjadi salah satu rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kecamatan Ngerampal. Ratusan peserta mengikuti Jalan Sehat dengan menempuh jarak sekitar 5 km dengan titik start dan finish di kantor Kecamatan Ngerampal. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sragen mengatakan 81 tahun kemerdekaan harus terus diisi dengan upaya membawa Indonesia menuju kesejahteraan yang dirasakan seluruh masyarakat. Menurutnya, dalam menyeberangi jembatan emas kemerdekaan, ada yang mampu melangkah cepat, ada yang berjalan lebih pelan, dan masih ada yang tertinggal. Mereka yang tertinggal perlu dibantu dan difasilitasi agar dapat bersama-sama mencapai tujuan kesejahteraan. Semangat tersebut diwujudkan melalui berbagai program pemerintah Kabupaten Sragen yang menyasar masyarakat yang membutuhkan, khususnya warga kurang mampu dan penyandang disabilitas. Di bidang ekonomi, pemerintah menyediakan pinjaman bunga 0% untuk membantu warga mengembangkan usaha, program RTLH untuk mendukung hunian yang lebih layak, serta sekolah rakyat sebagai akses pendidikan gratis bagi masyarakat sasaran. Diharapkan kita semua, terutama perangkat daerah, terus berjuang dan mengambil bagian agar Golden Bridge ini benar-benar membawa masyarakat menuju Indonesia yang lebih baik, jangan sampai ada masyarakat yang tertinggal.
7: Alhamdulillah, hari ini kita berdiri 81 tahun Indonesia Merdeka. Para founding fathers kita, para pendiri-pendiri Republik ini mengatakan bahwa kemerdekaan itu adalah Golden Bridge. Kemerdekaan itu adalah jembatan emas untuk menuju masyarakat yang lebih baik. Nah, dalam menyeberang jembatan emas ini, ada yang ngebut sudah sampai duluan, ada yang jalannya pelan-pelan, ada jalannya yang timik-timik, ada yang tertinggal. Oleh karena itu, untuk masyarakat, supaya kemerdekaan sebagai Golden Bridge ini tadi, semua masyarakat itu bisa mencapai tujuan, orang-orang yang tertinggal ini harus dibantu, harus difasilitasi secara khusus supaya bisa ngejar ketertinggalan nyebrang jembatan emas ini. Oleh karena itulah kemudian Bapak Ibu sekalian, Sragen punya sejumlah program untuk gandeng, narik, bawa orang-orang yang masih tertinggal untuk nyebrang jembatan emas ini. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang tidak mampu dan penyandang disabilitas, diberi perhatian khusus. Oleh karena itu kita punya program pinjaman bunga 0%. Itu sepengetahuan saya se-Indonesia, Sragen salah satu yang pionir. Yang kedua, Pak Bu, kita memberikan pembebasan pajak bumi dan bangunan untuk warga-warga yang tidak mampu, penyandang disabilitas. Niki PBB-nya gratis. Yang ketiga, kita sekarang sedang mendata 20.000 rumah tidak layak huni se-Kabupaten Sragen. Alhamdulillah juga di Sragen, Bapak-Ibu sekalian, sekarang ada sekolah rakyat menampung 1.008 siswa. Pak Menteri mengharapkan bisa ditambah lagi, bisa lebih dari 2.000, sedang dipikirkan, tapi minimal 1.000 siswa untuk warga tidak mampu.
8: Upaya mengatasi banjir di area persawahan Desa Jono dan Desa Ngawan, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, terus dilakukan pemerintah Kabupaten Sragen. Salah satunya dengan membangun saluran irigasi dan gorong-gorong untuk memperlancar aliran air, sehingga diharapkan genangan yang selama ini terjadi saat musim penghujan dapat diminimalkan. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menyampaikan, pembangunan saluran air telah selesai dikerjakan. Keberadaan saluran ini diharapkan mampu mengatasi persoalan banjir yang sebelumnya kerap terjadi akibat tidak tersedianya saluran pembuangan air yang memadai. Hal tersebut disampaikan Bupati saat meninjau langsung pengerjaan saluran irigasi dan gorong-gorong di wilayah tersebut beberapa waktu lalu. penanganan banjir dilakukan melalui normalisasi saluran di wilayah Gawan sepanjang 785,47 meter dan saluran Gentan Banaran sepanjang 1106,34 meter dengan total panjang hampir 1,9 kilometer. Selain itu, dilakukan pengerukan sedimen lebih dari 747 meter kubik, pembangunan talut pasangan batu sepanjang 20 meter, 1 unit gorong-gorong, 2 pintu air pengendali banjir, serta pekerjaan timbunan kembali. Saat meninjau lokasi, Bupati juga mendapati masih ada bagian saluran yang dimanfaatkan untuk menanam padi. Menurut Bupati, kondisi tersebut berpotensi mengganggu fungsi saluran dan menyebabkan aliran air kembali tersumbat. Bupati mengingatkan agar saluran yang telah dibangun tidak dialihfungsikan karena dapat menghambat aliran air dan mengurangi efektivitas penanganan banjir. Bupati juga meminta camat, kepala desa atau lurah, hingga bayan untuk melakukan pengawasan dan menertibkan pemanfaatan area saluran air tersebut.
9: Kita meninjau lapangan pengerjaan saluran irigasi dan gorong-gorong di area Jono dan Gawan. Nah, alhamdulillah pekerjaannya sudah selesai, di mana di daerah ini dulu banjir akibat tidak ada saluran irigasinya. Sekarang sudah ada salurannya, sudah bagus, nanti insya Allah kita tingkatkan lebih bagus lagi. Permasalahannya, ini saluran sudah dibuat, di dalam saluran ditanami lagi oleh warga dengan tanaman padi. Nah, ini kan menjadikan bisa kembali pulih, salurannya hilang lagi kalau ditanami. Maka mohon dengan hormat warga untuk tidak menanami area saluran yang dipergunakan untuk pembuangan air yang sudah ada, yang baru saja dibangun. Dan mohon pada Pak Camat, Pak Lurah, Pak Kades, Pak Bayan untuk mengawasi area ini menjadi lebih tertib sebagaimana fungsi yang diperuntukkan. Jadi saluran air, ya untuk saluran air. Supaya warga tidak kebanjiran lagi dan yang mendapatkan kerugian tidak banyak lagi.
8: Peningkatan infrastruktur pengendali banjir di kawasan tersebut akan terus dilakukan secara bertahap. Diharapkan masyarakat turut berperan menjaga fungsi saluran agar manfaat pembangunan dapat dirasakan dalam jangka panjang.
2: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
0: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

Kangen lagu-lagu Bisnis. Kangen lagu-lagu Bisnis. Kangen lagu-lagu Bisnis. Kala Bisnis. 94.7 Buena Sri FM.

Halo, apa kabar? Selamat sore mitra Buana dan pendengar dari Lintas Veteran 21 Sragen, Rara Anggita menemani Anda untuk kesempatan hari ini. Edisi hari Senin 10 Agustus 2026. Sampai jam 19 sampai jam 7 malam kita bersama di Kala Kus Plus, Kangen Lagu Plus Plus. Teman-teman dari Kus Plus spesial untuk Anda, Rara hadirkan menemani sore Anda. Yang mau ikut bergabung silahkan, landphone SMS WhatsApp-nya ditunggu sama Rara ya. Landphone 890799, untuk landphone-nya 890799, SMS WhatsApp 082-133-950-947. Line SMS WhatsApp di 082-133-950-947. Sama ya, 33 itu karena sampai jam 7 malam, mitra Buana dan pendengar. Anda juga bisa menyimak Kala Kus Plus, Kangen Lagu Kus Plus hari ini bersama saya, Rara Anggita, melalui live streaming kami di lppl.buanaasriseragen.com. Lagu-lagu dari Kus Plus, silahkan yang mau ikut bergabung. Line phone SMS WhatsApp-nya ditunggu sama Rara.

Baik, karena handphonenya belum berdering, rekan sapa yang ada di line SMS dan juga line WhatsApp ya. Untuk SMS WhatsApp yang sudah ikut bergabung, Rara bacakan satu per satu. Untuk lagunya coba dilihat dulu ya nanti ya. Kalau masih bisa cukup waktu, akan Rara dengan sebelum azan maghrib. Tapi kalau tidak cukup, nanti selepas azan maghrib akan Rara dengan tembangnya. Rara sapa yang pertama ada. Oh, Kak Rara, selamat petang. The Line of Java Man, jumpa lagi sama aku Nona. Kak Rara gimana punya kabar? Rindu versi Melayu, tolong dipelaya kakak. Spesial untuk bundaku, salam sehat bahagia selalu. Salam untuk semua yang stay tune di Buana Asri. Selamat istirahat. Untuk Kak Rara selamat tugas, tetap semangat, sehat, bahagia selalu. Nanti kalau pulang hati-hati ya. Sampai jumpa lagi. Yuk greng dadah. Terima kasih untuk adik Nona Adelia yang sudah ikut bergabung di kesempatan hari ini. Rindu versi Melayu, bisa ditunggu sebentar. Rara siapkan dulu nih, mana ini? Rindu, mana ini? Rindu. Nah, sudah langsung ketemu. Lagunya sudah ada di list Rara, nanti bisa disimak ya. Habis ini ya, untuk adik Nona Adelia, terima kasih sudah ikut bergabung. Selalu sehat, salam sehat untuk keluarga, jangan lupa bahagia. Kemudian, dari Bapak Emita di Bumati Masaran, minta lagunya Keroncong Bunga Berguguran. Salamnya buat semua pecinta Kus Plus, tanpa kecuali Yugreng. Barang lagunya diganti Tembang Asmara, Mbak. Oh ya, terima kasih Eyang. Tembang Asmaranya bisa ditunggu ya, diantrikan sama Rara. Terima kasih. Ada Pak Mul juga, apa kabar Pak Mul? RBA Sragen, saluran informasi terkini The Land of Java Man. Kala Kus Plus, requestnya Janganlah Jangan. Teruntuk Barara, selamat tugas, sukses selalu tanpa batas. Jaga kesehatan dan jangan lupa pulangi tetap hati-hati. Salam bahagia. Terima kasih Pak Mul, sehat selalu. Salam sehat untuk keluarga untuk kesempatan hari ini Pak Mul ya. Bisa ditunggu untuk lagunya, nanti akan Rara siapkan satu persatu. Sementara informasi untuk Anda, Mitra Buana dan pendengar, hari ini azan maghrib akan dikumandangkan pada pukul 17.40. Untuk hari ini azan maghrib wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 17.40. Untuk yang ikut bergabung, Lenvo nanti akan terima selepas kita ketemu dengan tembang. Dan yang mau mengantri, boleh nanti akan ditunggu. Rara buka selepas nanti kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya. Kali ini ada Rindu versi Melayu untuk Adi Nona Adelia yang ada di Boyolali. Selalu sehat, salam untuk karya sayang ya. Terima kasih sudah ikut bergabung, salam buat bunda. Ini dia tembangnya dan selamat mendengarkan.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.
2: Jalan-jalan neng Karang Malang, ngombe es degan neng pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebacot bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko neng halaman.
4: Avanza ne sopo sing parkir neng halaman, Dik?
2: Avanza ku toyu, lagi ndungo kiyu, sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026. Dari BPR BKK Karang Malang.
4: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat!
2: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, paklik, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo, gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026. Dilaksanakan Kamis 8 September 2026. Manggone ning gedung Sasana Manggala Sukawati SMS Sragen.
4: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron,

0: Halah Hyung, sing angel kuwi dudu nguripke motor, Mbak. Sing angel ki malah golek KTP pemilik motor sing lawas.
1: Mas iki tuku motor wis pirang-pirang tahun kok sing disalahke malah KTP mantan pemilik e.
0: Lah piye, Mbak? Tak telpon ora aktif, tak goleki malah wis pindah

0: Jare, ya wis lah, tak pasrah wae, gak iso bayar pajak.
1: Eits, ojo pasrah dhisik. Saiki, bayar pajak kendaraan bermotor tahunan luwih gampang. Ora perlu repot golek KTP pemilik sing lawas, Mas.
0: Serius? Terus syaratnya piye?
1: Gampang, cukup datang ke Samsat Sragen dengan membawa surat pernyataan kepemilikan bermaterai sekaligus sebagai permohonan penanda atau blokir dengan kewajiban melakukan balik nama pada tahun berikutnya. Melampirkan salinan identitas pemilik yang membawa berkas atau pemilik baru seperti KTP, kitas atau kitab, serta STNK asli.
0: Wah, saiki sing kudu digoleki mong isine dompet dudu mantan pemilik.
1: Seng tenang, Mas. Mulai 24 April sampai 31 Desember 2026 berlaku diskon PKB 5% program Gas Jateng. Ditambah meneh karo potongan denda dan tunggakan. Ayo, ojo nganti ketinggalan, Mas. Bayar saiki luwih gampang. Dompet yo aman toh. Bayar pajak kendaraan kini lebih mudah. Manfaatkan kemudahannya sekarang juga di seluruh Samsat Jawa Tengah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan UPPD Samsat Sragen.

0: Pak, delok ta lah. Rene, kok kebumu kuwi isine tanduran warna-warna? Ono sayur, ono woh-wohan. Nanging iki kok padha kabeh yo, Pak. Apik lho.
1: Ya jelas. Lah mergo iki lho, kebonku tumpang sari, Bu. Tandurane campuran, ora sak jenis. Sing tak gunake ya kuwi pupuk semprot KCC Astro spesial tanaman sayur dan buah dan tanaman daerah dingin, daerah pegunungan. Komposisine wis diatur pabrike supaya cocok kanggo tanduran macem-macem.
0: Walah, lalaya, kabeh padha tuwa subur. Apa urea lan pupuk tabelian iki isih dibutuhke kanggo pupuk dasare, Pak?
1: Pupuk dasar tetep kudu ana. Biasane nganggo urea, nanging aku nganggo pupuk tablet KCC Astro minangka gantine. Mergo luwih efisien lan luwih cocok dene kanggo menunjang pertumbuhane. Seminggu sepisan mesti tak semprot nganggo sing cair mau.
0: Oh ya wis, Pak. Saiki aku mudeng tenan.
2: Pupuk cair KCC Sumadyo dateng Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen. Toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Gapuro Donglo Kedawung Mondoan Sragen. Toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun Pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak klenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen.
3: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
4: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi
5: Nelayan of Java Men.
4: Sesaat lagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan maghrib untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: FM.
1: Arep neng ngendi? Kok nggawa motorku?
2: Heleh, nyileh dilit. Arep neng Solo tuku batik seragam Karang Taruna. Gampang, bensine mengko tak isi karo kanca-kanca.
1: Nah, iki ana wong ketinggalan berita. Golek batik ra perlu adoh-adoh. Cukup neng SIKK Kompleks Pasar Nglangon kae.
2: SIKK ki apa?
1: SIKK kuwi singkatan Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan. Tempat kanggo masarke produk unggulan karya masyarakat Sragen. Ono batik khas Sragen, kerajinan tangan, lan produk kreatif lainnya.
2: Regone piye?
1: Jelas, luwih murah. Soale langsung songko pengrajin, pelaku UMKM neng Kabupaten Sragen, lan kualitas pasti terjamin.
2: Wah, mantep ki.
1: Neng SIKK iso belajar batik juga loh. Dadi ora mung blonjo tok.
2: Wah, asik juga kuwi. Saliyane mendukung UMKM lokal, awake dhewe iso nambah pengetahuan dan keterampilan.
1: Ayo, kunjungi Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen, Kompleks Pasar Nglangon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Dukung UMKM dan produk lokal. Bangga karya lokal, bangga produk Sragen. Iklan layanan ini dipersembahkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Buana Asri Sragen.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupain, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asu Sragen.

Kangen lagu-lagu Bisnes. Kangen lagu-lagu Bisnes. Kangen lagu-lagu Bisnes. Kala Bisnes. 94.7 Buena Sri FM.

0: Terima kasih untuk kalian masih terus setia di 94,7 Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Karena masih menemani Anda ya, di edisi hari ini, lembar ke-10 untuk bulan Agustus 2026 di hari Senin. Janganlah yang baru saja hadirkan spesial untuk Pak Mul yang ada di MG9. Apa kabar Pak Mul? Sehat selalu Pak Mul. Salam sehat keluarga dan jangan lupa bahagia ya. Lagu yang dari sedang hadirkan semoga bisa menjadi sahabat berapa saja di kesempatan hari ini. Yang mau ikut bergabung silahkan. Line phone SMS WhatsApp-nya kembali Rara buka untuk Anda. Kita bersama sampai jam 7 malam. Untuk Kalakus Plus, kangen lagu Kus Plus. That never come. Yang ada di handphone silahkan 890799. Selamat petang LPPL Buana Asri.
1: Halo, selamat petang.
0: Selamat petang. Cantik, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana punya kabar Mbak Rara?
0: Alhamdulillah sehat. Kak Ro sehat.
1: Sehat Mbak Rara.
0: Alhamdulillah. Capek, habis dari mana?
1: Dari Semarang Mbak, dari hari Jumat. Baru pulang ini tadi.
0: Balik lagi ke sana berarti?
1: Jagain adik sakit.
0: Oh gitu, gantian ya.
1: Iya Mbak Rara. Ini sudah dibawa pulang kok Mbak.
0: Alhamdulillah, semoga segera fit lagi ya.
1: Amin. Terima kasih doanya Mbak Rara.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Doa yang baik juga buat Mbak Rara sekeluarga.
0: Amin.
1: Semoga sehat selalu, rezekinya lancar.
0: Amin.
1: Masih kebagian lagu kan?
0: Masih.
1: Kisah sedih di hari Minggu itu Mbak Rara.
0: Oke, boleh.
1: Udah lama ini gak jawel-jawel Mitra Buana, kangen banget.
0: Ayo, dijawili semuanya
1: ya.
0: Boleh.
1: Ini untuk Mbak Rara. Selamat terus tetap semangat ya.
0: Amin.
1: Nanti kalau pulang hati-hati ya.
0: Siap.
1: Untuk semua kerubuan Asri juga selamat istirahat. Yang udah off, santai-santai di rumah ya Mbak saya.
0: Iya.
1: Selamat santai aja.
0: Oke.
1: Terus ada Mbak Nana di Canten, Mbak Martini di Solo, Mbak Wiat di Hongkong. Ada Bundaku yang di Bongo, Bunda Gun, salam sehat selalu. Bunda Kini, Bunda Dek Nona Adelia. Terus ada lagi Mbak Anik tiga-tiganya, Mbak Putri, Mbak Roto, Mas Yuli Anjasmara, Mas Roni Tanggerang. Mas Is Mbak Yuni di Mojowetan. Ada Mas Dia di Jaten, Pak Jasmino di Kerubukan, Bunda Natali, Bunda Kini, Bunda Nino, Bunda Surati, Bunda Yasman, Bunda In, Bunda Lis, Bunda Miko, Bunda Fatima, Bunda Ismi, Bunda Suci, Bunda Ngatmi. Ada lagi yang di Mantingan Ngawi, Mas Andri Setiawan, Eyang Timbul. Ada Pak Sarbini juga, Pak Yang Basit di Kemolong, Pak Eko di Dondang. Ada Bapak Emita. Ada lagi Pak Sarbini, terus ada lagi semuanya tanpa kecuali.
0: Semuanya tanpa terkecuali.
1: Iya, okay. Semoga sehat semua, selamat istirahat.
0: Siap.
1: Kayaknya ini Mbak.
0: Apa?
1: Tadi Kak Ros ketemu Dek Nona itu bawa ransel gede, seragam pramuka gitu, kayaknya baru pulang kemah itu.
0: Oh gitu.
1: Pas tadi Kak Ros tajun di Buana Barindo Mas Dwi, bilangnya baton buat capek baru pulang 3 hari kemah pramuka gitu.
0: Oh habis kemah.
1: Iya kata Mas Dwi gini, oh baru pulang pramuka kemah, pantesan gak ngedul gitu. Mesti kan HP-nya dibawa terus bundanya cuma sesun-sesun.
0: Oh gitu ya.
1: Tadi ketemu sore ini soalnya. Papasan sama Kak Rus kok ibu bocah gedung tas gede kangen dikit batin doang orang papasan teman tintin gitu.
0: Barusan pulang ternyata.
1: Helman, Kak Rus ke kanan dia ke kiri gitu.
0: Oh aduh.
1: Jadinya kok ini gak tas gede kangen gitu. Iya. Kayaknya bawa empreng barang kok.
0: Oh apa itu empreng?
1: Pan situ
0: oh,
1: mungkin buat tubuh apa gitu
0: oh gitu
1: kali.
0: Oh nama panci itu. Empreng namanya.
1: Empreng itu maksudnya. Untuk Mbak Rara sehat selalu.
0: Amin. Amin.
1: Nanti kalau pulang hati-hati.
0: Amin. Terima kasih doanya.
1: Sudah megang, mau megang jahitan.
0: Wah, semangat ya. Jahit apa
1: tetap
0: nih?
1: Semangat dong. Ini lagi atasan Mbak Rara.
0: Oh, beda lagi ya atasan ya. Biasanya atasan duster apa gitu.
1: Yang punya cewek.
0: Oh,
1: model
0: gitu.
1: Tunik, depannya pakai zipper depan, tangannya pakai mantel, cantik juga. Terus ada itu apa namanya? Skodernya.
0: Apa itu skoder?
1: Yang seumpama tangannya panjang nanti buat lipet, buat tali gitu.
0: Oh, di tangannya
1: jadi
0: itu.
1: Jadi 3/4.
0: Oh, iya iya iya iya iya.
1: Itu
0: ya,
1: namanya
0: skoder. Oh, yang ada kancingnya itu.
1: Ada kancingnya di siput itu.
0: Iya iya iya iya. Oh, namanya skoder.
1: Iya, skoder.
0: Tahu bentuknya enggak tahu namanya.
1: Iya, kalau tukang saya tahu.
0: Iya, betul betul betul.
1: Untuk Mbak Rara selamat ya, tugas.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama.
1: Oke.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yugreng. Terima kasih Kak Ro sudah ikut bergabung ya. Sehat selalu, salam sejahtera untuk keluarga. Jangan lupa bahagia. Oh ya, oh namanya tuh skoder ya ternyata. Oh, yang di kancing itu. Semangat ya, harus jahitnya hari untuk hari ini. Nah, biasanya bikin daster, sekarang lagi gak bikin daster, bikin tunik katanya. Benar-benar lagi silahkan 890799. Boleh, selamat petang LPPL Buana Asri.
2: Benar-benar sudah pamen.
0: Wah, bagus, silahkan.
2: Selamat malam cantik.
0: Wah, malam juga.
2: Wah, apa kabar ini?
0: Alhamdulillah sehat. Tangerang apa kabar?
2: Baik juga, Mbak. Sehat juga, Mbak.
0: Alhamdulillah.
2: Iya. Apa puterin, Mbak?
0: Apa? Mau request apa ini, Mas Roni?
2: Apa, Mbak?
0: Apa?
2: Apa ya, Mbak?
0: Apa ya?
2: maksudnya...
0: Apa?
2: Kolang-kaling itu
0: apa? Kolang-kaling, ya boleh.
2: Apa nama barusan Mbak?
0: Ada Kak Rus di Boyolali.
2: Oh, Kak Rus di Boyolali, selamat malam. Udah makan malam belum?
0: Udah makan-makan belum. Rara mah gak doyan makan malam.
2: Terus ada Mbak Matri di Solo.
0: Iya.
2: Ada Mas Yarnya Tenggaranganyar. Ada Mas Kis Mojowetan.
0: Mas Kis.
2: Ada Pak RT Menbo, Mas Gama Kumbara, ada Mama Jate,
0: iya.
2: Natalia, terus itu Bunda Nino,
0: Bunda Nino,
2: Bunda Yasman, Bunda Kini Balu, terus ada Mbak Ani Makru, Mbak Ani Sari Gunan, Mbak Ani Teguh Jajar, malam.
0: Malam.
2: Terus ada Mbak Putri Teguhan. Mbak Istri ini sambil rejo, selamat malam.
0: Iya.
2: Mbak MM Dongpet.
0: Oke.
2: Okay. Ini Mbak Larasati Ngendingan.
0: Mbak Larasati.
2: Mbak Nana.
0: Iya.
2: Cak Roto juga. Mbak WR.
0: Mbak WR. Iya, Mbak WR.
2: Selamat malam.
0: Malam.
2: Apa yang diturung dia, Mbak? Saya ditunjuk, Mbak.
0: Siapa? Hayo Ngacung.
2: Oh, Ngacung. Kayak bonusnya Mbak Rara. Yang sering nyanyi di campur sari itu siapa sih, Pak?
0: Siapa sih di campur sari yang sering nyanyi?
2: Cowok.
0: Siapa ya?
2: Lalina toh.
0: Waduh, siapa ya yang sering nyanyi ya?
2: Lalia.
0: Pada
2: lanjut apa tugas.
0: Terima kasih.
2: Selamanya hati-hati.
0: Siap.
2: Besok jam pagi tuh Mbak.
0: Besok pagi, betul.
2: Pagi sama sore?
0: Pagi. Enggak, pagi aja
2: toh. Besok pagi aja. Pagi, kecil, terus atau sore gitu Mbak.
0: Enggak. Pagi mah pagi aja.
2: Oh, pagi aja, takutnya dicuil-cuil Mbak.
0: Dicuil-cuil, kasihan banget Rara dicuil-cuil.
2: Ya udah aja lah.
0: Gitu.
2: Ya,
0: siap. Amin.
2: Sukses. aktivitasnya besok lancar.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin.
2: Udah kemalaman tidurnya.
0: Enggak, jangan ya.
2: Terima kasih banyak waktunya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam. Yuk gereng. Dari Tangerang ada Mas Roni yang sudah ikut bergabung. Terima kasih Mas Roni, sehat selalu. Grengnya lupa tadi ya. Oke, gak apa-apa. Lanjut, semangat untuk hari ini Mas Roni. Terima kasih doa yang luar biasa. Mas Roni juga sehat sekeluarga. Jangan lupa bahagia, tetap semangat ya. Sehat-sehat di sana sekeluarga, amin. Nanti lagunya bisa ditunggu, sudah disiapin sama Rara. Di list berapa ini? Kolang kaling nomor 2. Nanti habis lagunya Karos ya. Penelpon lagi silakan di 89079. Selamat petang LPPL Buana Asri.
3: Belan Asyafa.
0: Cantik. Silahkan.
3: Cantik juga.
0: Oh, makasih.
3: Selamat malam, cantik.
0: Malam. Tumben bunda belum sari bunda.
3: Lagi jam 6
0: kirain sudah mulai mapan mau sare gitu.
3: Ya engko nek dilongkas mapan. Iya. Sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Sehat mah terus sehat, Bunda.
3: Sehat semuanya lo ya.
0: Sehat. Sehat banget ya lo sehat.
3: Dapat salam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa?
3: Dari Bapak.
0: Oh, wah Bapak semangat selalu Pak. Wah, Bunda masak apa di hari ini Pak?
3: Tadi, Kak, biasanya nggak suka sambal tumpang. Kak.
0: Oh, sambal tumpang hari ini masaknya sambal tumpang. Wah, luar biasa.
3: Tapi Ano.
0: Apa?
3: Bapak gendis tuh ngambil karena dia suka, istrinya juga. Gak bisa masak.
0: Lumayan lah, bundanya pinter masak.
3: Lagi gendis itu ya gitu. Pokoknya masaknya yang itu is the best.
0: Oh, is the best. Keren.
3: Iya, karena beda. Sup itu. Mama ya ngesop, tapi ya bilang sop yang sini.
0: Iya, kalau sopnya luar biasa, benar. Sop sama ini, apa namanya, oseng-oseng daun pepaya. Wah, itu juara itu bunda itu.
3: tapi mie goreng juga enak loh.
0: Iya.
3: Aku lagune.
0: Apa?
3: Yang di sini ada... Jambu apa jeruk?
0: Jambu apa jeruk ya? Mau dua-duanya.
3: Nah, jambu ini cuman berapa tadi sudah tak makan. Jeruk isi 6 ini.
0: Wah, besok lagi lah, gak apa-apa. Nah, udah ini, udah mateng.
3: Nah, ya. Apa itu? Ini yang siap dian itu gak ada.
0: Oh, belum?
3: Belum
0: ada yang bisa
3: baru dibungkus itu baru tak cendek-cendek gitu.
0: Yang penting aman, nggak kalah sama itu yang terbang-terbang bunda biasanya. Kalah sama itu
3: itu nggak di double ya, kalah sama itu loh.
0: Nah kan
3: tahu udah kosong.
0: Nah gitu kan loh. Itu tuh
3: kayak padahal nek bungkus sih kyo nek ra aku sing menek ya bapak sing menek sing gojek iondone.
0: Saling ini apa namanya bekerja sama untuk menyelamatkan kelengkeng. Iya, saya sekarang tuh pinter loh katanya, meskipun ditutup tuh bisa lewat celah-celahnya gitu loh bunda.
3: Itu digigit apanya itu.
0: Oh gitu ya.
3: Blongsongnya itu digigit.
0: Oh gitu ternyata.
3: Iya digigit terus masuk gitu. Kok iso ane ya. Kulit tetok kari sini tok sing gari neng gana ada ya.
0: Nah kan itu.
3: Kok pinter ya. Ya udah lah kena itu.
0: Siap bunda.
3: Terima kasih.
0: Terima kasih.
3: Tetap semangat. sehat selalu, jangan lupa bahagia.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin.
3: Terus diberkati Tuhan dalam segala hal.
0: Amin.
3: Buat semuanya saja ya Magi Se.
0: Semuanya.
3: Mudah-mudahan bisa terhibur. Soalnya Bunda WDSO lagi melebihi gitu.
0: Oh gitu. Saking yes, tadi ada pesenan bikin apa namanya sambal tumpang.
3: Jadi, enggak. Pesenakan sendiri. Oh. Ning godhong jatine ora enak.
0: Kirain dapat pesenan.
3: Enggak. Itu apa itu? Nek apa itu? Dibungkus godhong jati terus dibiarkan sampai kayak berdedek sama kayak enak.
0: Oh, gitu ya.
3: Suka. Bapak itu nek kadang-kadang dulu nek Bunda Ngerias itu kan nek di kampung itu kan bawain nasi dibungkus daun jati. Terus ada seratnya merah-merah itu toh. Itu dimakan sama pecel gitu. Saya bapak itu suka sekali.
0: Oh ya, pecel, kalau pecel aku mau.
3: Ya pecelnya itu ya, dibungkus nasi dibungkus daun jati itu loh. Aromanya itu katanya bapak ya suka.
0: Oh gitu.
3: Tapi dirimu enggak suka gitu. Ya wes sama petugas nanti pulangnya hati-hati. Salam buat keluarga, buat Nova.
0: Amin.
3: Selalu diberkati Tuhan.
0: Amin.
3: Jadi anak yang luar biasa, hebat. Amin. Pokoknya sukses.
0: Amin. Amin ya rabbal alamin.
3: Lagunya tak tunggu.
0: Siap Bunda.
3: Terima kasih waktunya.
0: Kembali kasih.
3: Yugreng.
0: Dari Tangkil ada Bunda Natalia yang sudah ikut bergabung. Nanti lagunya bisa ditunggu ya Bunda. Sudah disiapkan di sini. Jambu opo jeruk, dua-duanya mau. Wah, mau ditambah mangga, mau tambah kelangkeng, mau tambah nangka juga boleh. Luar biasa hari ini. Ya, nanti bisa disimak tembangnya satu persatu akan Rara hadirkan. Tiga penelpon sudah Rara terima. Nanti setelah ini kita cek yang ada di line SMS dan juga line WhatsApp. Untuk line phone bisa bersabar dulu, nanti akan Rara buka kembali untuk Anda. Masih di Kalagus Plus Kangen Lagukus Plus bersama saya Rara Anggita dari 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Soalnya Rara punya kisah sedih di hari Minggu, request dari Kak Ros yang ada di Boyolali. Lagunya akan Rara hadirkan tapi nanti dulu ya, setelah yang berikut ini.
4: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
5: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
6: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
7: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Halo warga Sragen tercinta, punya kendaraan? Saatnya bayar pajak. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menghadirkan program Gasjateng. Diskon pajak kendaraan bermotor 5%.
1: Diskonnya untuk apa?
0: Untuk pokok pajak kendaraan bermotor, tunggakan pokok, sampai sanksi administrasinya. Berlaku untuk kendaraan dengan masa pajak mulai 5 Januari 2025.
1: Ingat tanggalnya. Program ini hanya berlaku mulai 20 Februari 2026 sampai 31 Desember 2026. Jangan sampai kelewatan ya.
0: Bayarnya gampang. Datang ke Samsat Sragen Induk, Samsat Keliling, Gerai MPP Sragen, Gerai Tanon, Gerai Gemolong, Samsat Budiman di Bumdes terdekat, atau bayar praktis lewat aplikasi NewSakPoli.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh UPPD Samsat.

0: kok parine lan jagunge Kang Marji ijo royo-royo terus lan panene ku apik tenan lho, Pak.
1: Jelas to, Bu. Mergo oleh ngopeni apik, Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokak.
0: Apa ya iseng nganggo pupuk dasar kaya urea lan sak panunggalane, Pak?
1: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ana pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea, nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa. Malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
0: Ya wis, nek ngono dadi cetha saiki.
2: KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen. Toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen. Toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen. Toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko Tani Jaya 3 102

0: Wih, mangsaku nasibmu kuwi kok ketulo-tulo terus.
1: Ngene wae, Bro. Juraganmu kon gawe aplikasi internet banking Bank Jateng sing iso transfer lan tarik tunai tanpa kartu. Dadi yen pas lali ranggawa dompet kan ra perlu awakmu dijamin kenang resto. Ketinggalan ATM bikin mati gaya? Gak jamannya lagi. Segera aktifkan internet banking Bank Jateng dengan datang ke ATM terdekat dan nikmati kemudahan bertransaksi seperti cek saldo, mutasi dan pemindahan buku, dan yang pasti bisa tarik tunai tanpa kartu. Info lebih lanjut, hubungi kantor cabang Bank Jateng atau kantor cabang pembantu terdekat atau di layanan call center Bank Jateng 140-66.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

morning request dari Mas Roni yang ada di Tangerang. Apa kabar Mas Roni? Selamat malam, sehat selalu, semangat, dan jangan lupa bahagia. Lagu yang di request saudara hadirkan, semoga bisa menjadi sahabat berapa saja di kesempatan malam hari ini. Len SMS WhatsApp yang sudah ikut bergabung, Rara buka nih ya. Ada siapa ini ya? Oh, ada Mbak Pertiwi, apa kabar?

0: Farara minta lagunya Layar Tancap terkirim untuk semua monitor. Selamat mendengarkan, semoga menghibur. Yugreng, Yugreng juga terima kasih. Layar Tancap ada nggak ya? Kemarin ada sih, tapi apakah Layar Tancap ini terkena sensor sampai akhirnya dikeluarkan dari list ya? Coba nih, ada nggak ya? Layar Tancap, ternyata nggak ada. Kayaknya yang terkena sensor mungkin ya. Biasanya ada tuh Layar Tancap, iya. Wah, Mbak Berti mohon maaf ya, kayaknya lagunya nggak bisa keputar karena Rara carikan tidak ada di list yang ada di sini ya. Mohon maaf ya, itu lagu kayaknya liriknya agak-agak gimana begitu, jadi belum bisa terputarkan. Oke, okay? Terima kasih Mbak Pertiwi sudah ikut bergabung. Sehat selalu. Mau diganti boleh, nanti bisa ditunggu sama Rara untuk lagunya yang mau diputerin. Selanjutnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Mbak Rara, salam bahagia selalu. Faid di kawasan Sriwedari Solo, saya selalu nempel setia. Waduh, terima kasih Faid. Tolong bisakah di play Permata Hati. Terima kasih. Kembali kasih buat Faid yang ada di kawasan Sriwedari Solo. Apa kabar Solo, sehat selalu? Selalu semangat ya, jangan lupa bahagia Solo. Salam hangat dari Sragen. Lagunya Permata Hati. Permata Hati dari Kus Plus. Oh, dia Permata Hatiku. Boleh. Ini ada berapa ini? Oh ya, ini sudah. Bisa ditunggu ya buat Faid. Terima kasih Faid. Sehat selalu. Salam senter keluarga, jangan lupa bahagia ya. Dari Faid. Ketemu lagi di belakangnya. Ada Mbak Ani. Eh, Mbak Ani apa kabar? Wah, selamat ulang tahun ya Mbak Ani. Terima kasih kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Rara. Gemoy hadir absen Mbak. Mau dong diputerin Cah Ayu ya Mbak ya. Salamnya Nunut Mbak Ros aja. Buat Mbak Rara semangat, selamat tugas. Tetap semangat, tetap sehat, tetap cantik, full senyum. You greng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ani. Pokoknya doa terbaik untuk Mbak Ani. Terima kasih ya. Kemarin tuh sampai nungguin Rara. Soalnya Rara kalau udah kerja itu udah nempel, nggak mau kemana-mana. Jadi aku tuh sudah ini ya, nggak mager gitu loh, udah duduk gitu ya. Maafkan aku Mbak Ani. Pokoknya doa terbaik untuk Mbak Ani. Terima kasih. Masak yang luar biasa sampai nungguin Rara gitu. Kemudian di belakangnya, hai apa kabar? Mbak Nana, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berada sayangku, cantikku, semangatku. Wah, gimana kabarnya? Maaf Mbak, aku baru atensi. Tak temenin Mbak sambil motongin seragam PKK. Wah, semangat ya. Ini apa, luar biasa. Sampai malam-malam. Aku baru sampai malam tempat yang Mbak Nana ya. Sampai jam berapa itu Mbak Nana? Aku pulang tuh sampai rumah tuh jam 10, setengah 10 apa ya? Setengah 10, setengah 11 apa ya kemarin ya? Aku sampai lupa nih sampai rumah. Nemenin Mbak Nana karena salah. Kasian banget. Buat Bunda Ros terima kasih jelangannya. Salam juga buat Bunda Gun, gimana kabarnya? Bunda Natali, Mbak Yuni, Mbak Putri, Mbak WR sahabatku, gimana kabarnya juga? Buat Mbak Larasan salam kenal. Buat Bunda-Bunda semuanya sehat, semangat, bahagia. Buat Mas Roni terima kasih jelangannya. Buat Mas Andri Setiawan, Eyang Timbul. Buat Mas Is, Mas Kis, dan semua pecinta RBA. Lagunya ikut aja Mbak Rara. Terima kasih ya Mbak Rara udah doa dan semangat. Untuk doa dan semangatnya, maaf bila ada salah kata. Dari aku Mbak Rara Cicantel. Dadah Mbak Rara, aku sampai jam 10-an. Iya benar, jam 10-an. Aku sampai rumah jam setengah 11-an. Tadi aku pelan-pelan. Aduh luar biasa, semangat terus ya. Wah, ini yang bantuin keluarga. Aduh, ini pesanannya banyak banget. Pokoknya jaga kesehatan ya. Begadang boleh lah, tapi jangan ini lama-lama begadangnya. Jadi kasihan sama Mbak Nana aku. Pokoknya Mbak Nana jaga semangat, jaga tubuhnya biar tetap sehat gitu ya. Doa terbaik untuk Mbak Nana. Ibu, apa kabar Bu? Sehat selalu ya Bu ya. Kemarin nemenin Mbak Nana juga tuh Ibu. Terima kasih Mbak Nana. Kemudian Pak Yon, apa kabar Pak Yon? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Naran, The Land of Java Man. Lagunya manis dan sayang ya Mbak ya. Diantrikan ya Pak Yon ya. Semoga masih cukup waktu untuk Rara menghadirkan tembangnya. Karena waktunya udah mepet nih Pak. Coba nanti ya. Salamnya buat semua monitor Buana Asri Sragen di mana saja berada dari A sampai Z. Mbak Rara selamat bertugas, sehat dan sukses selalu dari Pak Yun Plastik di Pasar Gemolong, Yugreng. Yugreng juga terima kasih Pak Yun, sehat selalu. Salam sehat keluarga, jangan lupa bahagia. Laris manis Tanjung Kimpul untuk usaha plastiknya Pak Yun di Pasar Gemolong. Mas Andri Setiawan di Mantingan Ngawi Jawa Timur, apa kabar? Kak Rara, apa ini ya? Cerita sego buntel godong jati, mesti enggak ngerti Bunda Natali Kak Rara. Belum pernah makan sego buntel daun jati mesti. Artis kekinian tuh Oke. Dah, salamnya buat semuanya aja tanpa terkecuali, juga buat Kak Rara selamat aktivitas. Sengaja pakai bahasa Jawa abis kalau gitu. Aku seneng sego buntel daun jati, tapi kalau yang isinya apa ini ya? Oke, mesti semangat. Oke. Mas Andri, terima kasih. Wah, luar biasa ya. Untuk sore hari ini lagunya apa ini? Gak ada ya? Alhamdulillah kalau gak request karena waktunya gak cukup kayaknya. Terima kasih Mas Adri, sehat selalu. Salam sehat keluarga, jangan lupa bahagia. Salam buat Mbah Timbulnya juga ya. Kemudian Kala Kusma, selamat petang Bapak Jasmino. Requestnya Melati Biru. Soalnya buat Eyang Pono, Bapaknya Mita, Bapak Yon Plastik, Bapak Sarbini, Mbak Anjarini. Buat yang siar sukses selalu. Terima kasih Yugreng, Yugreng juga. Terima kasih untuk Bapak Jasmino yang sudah ikut bergabung. Lagunya juga sama nih, kayaknya harus diantrikan dulu sama Rara ya. Takutnya gak bisa keputar karena waktunya terbatas begitu. Terima kasih untuk Bapak Jasmino yang sudah ikut bergabung. Selalu semangat juga, jangan lupa bahagia. Mbak Nana, iya terima kasih Mbak Rara, semangat dan doanya. Amin. Ibu sehat Mbak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah, si cantik gimana si cantik? Jajan apa lagi untuk hari ini? Kemarin pulang bawa jajanan banyak soalnya. Baik, informasi untuk Anda mitra Bunda dan pendengar, hari ini Azan Isya wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 18.51 menit. Untuk hari ini Azan Isya wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 18.51 menit. Terima kasih yang sudah menemani Rara di landphone SMS dan line WhatsApp. Dan sampai di sini ya Rara, kita bisa menemani Anda untuk Kala Kus Plus, kangen lagu Kus Plus. Lagu-lagu yang di request tadi Rara siapkan, Rara antrikan sembari kita menantikan kumandang Azan Isya untuk wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya. Untuk lagu yang belum terputarkan, mohon maaf, bisa tergantikan nanti yang sudah diputerin sama Rara hari ini. Besok kalau kita ketemu lagi bisa request-request lagi gitu ya. Nanti Rara masih akan terus menemani Anda. Tugas Rara malam ini sampai jam 8. Jadi pastikan terus setia di 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Terima kasih kebersamaannya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Rara kita pamit. Selamat malam. Enyo. Gereng.
1: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
3: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
4: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen.
2: Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
1: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki gawean Sragen kabeh to.
0: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Halah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tibake. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cek lito yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ra dilem?
1: Amit-amit, narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri. Lebih kreatif, menciptakan ide baru dalam berinovasi, sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas, dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Buana Asri Sragen.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan Adzan Isya untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai-nilai of Java Man.
2: Selamat malam Mitra Bone dan Saudara Pendengar, kini saatnya kita bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan Warta Berita. Saya Rara Anggita yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat mengikuti.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai-nilai of Java Man.
3: Harapan serupa juga disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia mengatakan HUT Pasar Modal Indonesia tahun ini menjadi momentum untuk menjaga kepercayaan investor pada pasar keuangan dan perekonomian Indonesia. Apalagi menjelang demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI, di mana kepemilikan BEI tidak terbatas pada anggota bursa saja, tetapi juga terbuka untuk publik.
4: Peringatan ini momentum untuk menjaga kepercayaan para investor terhadap perekonomian dan pasar keuangan internasional dan nasional. Karena pasar modal selalu merupakan proksi ekonomi yang dilihat oleh para investor, terutama pada saat-saat yang sangat strategis.
3: Sementara itu, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrik, menyampaikan sejumlah capaian pasar modal Indonesia. Di antaranya penambahan jumlah investor yang berhasil menembus lebih dari 30 juta investor.
4: Dari sisi pertumbuhan investor, seperti tadi sudah disampaikan, saat ini ada 30,2 juta investor di pasar modal atau setara dengan pertumbuhan 9,9 juta investor dalam kurun waktu 7,5 bulan. Penambahan investor 9,9 juta adalah pertumbuhan tertinggi dalam sejarah pasar modal Indonesia.
3: Dirut BEI Jeffrey Hendrik menegaskan komitmennya untuk melaksanakan 8 rencana aksi sebagai bagian dari reformasi pasar modal Indonesia. Transformasi juga terus dilakukan untuk mencapai target tahun 2030. Bursa Efek Indonesia harus menjadi bursa saham kelas dunia dengan kapitalisasi pasar mencapai 30.000 triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pemerintah memastikan dukungan anggaran untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan siap disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Hana Syarif menyampaikan laporannya.
6: Memastikan anggaran penanganan karhutlah siap digunakan sesuai kebutuhan di tengah ancaman El Nino kuat yang berpotensi memperluas kebakaran. Menko Polkam Jamadi Caniago mengatakan pihaknya telah menyiapkan anggaran untuk mendukung penanganan karhutlah. Adapun pemerintah akan menyesuaikan penggunaan anggaran dengan kebutuhan penanganan di lapangan.
7: Anggaran, saya kira untuk itu anggaran disiapkan oleh pemerintah dan siap, bahkan anggaran itu selalu siap. Saya selalu tanya kepada kepala BNPB, anggaran berapa? Pak, berapapun presiden akan mengeluarkan yang demi kepentingan mengatasi ini. Sampai sekarang belum ada anggaran disiapkan itu, tapi anggaran yang disiapkan sudah ada.
6: Dalam kesempatan yang sama, BNPB menegaskan operasi udara melalui waterbombing hanya menjadi upaya pendukung dalam penanganan karhutla terutama di kawasan gambut. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan pemadaman karhutla di lahan gambut tetap membutuhkan operasi darat untuk memastikan api benar-benar padam. Menurutnya, satu helikopter waterbombing hanya mampu mengangkut sekitar 4 ton air dalam sekali operasi. Jika 3 helikopter dikerahkan secara bersamaan, total air yang dijatuhkan ke titik api sekitar 12 ton.
8: Dan ketika memang cuaca sangat panas, tidak ada awan hujan, ya salah satu yang paling efektif adalah operasi darat, karena operasi udara itu hanya membantu.
6: Karena itu, BNPB meminta pemerintah daerah tetap menyiapkan pasukan darat untuk mengantisipasi kebakaran. Sementara itu, sejumlah helikopter BNPB difokuskan untuk penanganan karhutla di 6 provinsi prioritas, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Tim Satgas mengerahkan 3 helikopter untuk menangani kebakaran hutan dan lahan yang belum padam di wilayah Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir. Laporannya bersama dengan Nova Ariana.
9: Pemadaman kebakaran hutan dan lahan Karhula di Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir, Oki, Sumatera Selatan terus diintensifkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan mengerahkan 3 helikopter waterbombing atau pengebom air untuk mengendalikan api yang kini masih menyala. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan Sudirman mengatakan operasi udara kembali dilaksanakan pada Jumat 7 Agustus lalu sebagai lanjutan pemadaman yang telah dimulai sejak kebakaran terjadi pada Kecamatan Tulung Selapan 5 Agustus lalu. 3 helikopter diterjunkan ke lokasi dan telah melakukan 128 kali waterbombing. Dari total 5 helikopter yang dimiliki untuk mendukung operasi pemadaman, 3 unit difokuskan di wilayah tersebut. Sementara 2 helikopter lainnya belum dapat dioperasikan karena masih menjalani perawatan. Menurut Sudirman, Tulung Selapan menjadi prioritas penanganan karena kebakaran menghasilkan asap yang cukup pekat dan berpotensi meluas apabila tidak segera dikendalikan. Sejak hari pertama kebakaran, tim gabungan telah berupaya memadamkan api melalui jalur udara. Pada operasi awal, 2 helikopter melakukan 82 kali pengeboman air. Namun kondisi lahan yang terbakar membuat api belum sepenuhnya berhasil dipadamkan.
10: Puncaknya terjadi di bulan Agustus-September, Juli, Agustus-September. Memang ini salah satu upaya kita untuk kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan. Kesiapsiagaan, baik itu OMC, helikopter patroli, dan helikopter waterbombing untuk pengendalian kebakaran
9: hutan. Sementara itu, sejumlah wilayah yang terjadi kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan semakin menghadapi tantangan. Musim kemarau yang sepangkit panjang menyebabkan sumber air di beberapa wilayah mulai terjadi kekeringan. Kepala Balai Pengendali Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera, Kementerian Kehutanan Ferdian Kristanto mengatakan, akibatnya pemadaman api Karhula menjadi tantangan bagi tim Manggala Agni yang mulai mempersiapkan rencana sementara untuk ketersediaan air. Rencana itu mengharuskan petugas Manggala Agni tidak hanya melakukan pemadaman, namun juga membangun infrastruktur darurat. Menurutnya, ketersediaan air menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan operasi pemadaman. Ferdian mengatakan pihaknya mengerahkan alat berat untuk membuka akses menuju sumber air sekaligus memperdalam kanal yang mulai mengering. Selain memperdalam kanal, Manggala Agni juga membuat sejumlah embung di sekitar lokasi operasi. Embung tersebut dibuat dengan jarak sekitar 50 meter antara satu titik dengan titik lainnya.
11: Kita melihatnya pasti ada yang bakar. Posisinya itu pasti di atas jam 2 gitu loh. Kadang sampai mulainya malah sore gitu kan. Ini kan juga repot juga. Kita kan kalau semakin malam, kita juga visual semakin susah juga. Sumber air juga kita wangin menerkan-nerkan juga gitu.
9: Manggala Agni saat ini terus melakukan pemadaman karhula di sejumlah wilayah. Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir menjadi salah satu fokus utama penanganan di Sumatera Selatan yang saat ini masih dalam proses pemadaman. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung siaga untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan yang merupakan dampak dari fenomena kemarau panjang atau El Nino. Debi Nirwandi menyampaikan laporannya.
12: Semuanya, hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang ditemukan.
13: Polda Kepulauan Bangka Belitung bersama jajaran koordinasi pimpinan daerah Provinsi Bangka Belitung menggelar apel pasukan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla berlangsung di Mapolda Babel Senin pagi. Apel ini bentuk kesiapsiagaan dan sinergitas lintas instansi dalam mengantisipasi ancaman Karhutla khususnya di tengah dampak cuaca ekstrim El Nino. Gubernur Bangka Belitung Hidayat Ersani mengatakan apel tahunan ini bertujuan memastikan kekompakan dan kesiapan dari seluruh personel dari tingkat provinsi hingga desa. Meskipun kondisi wilayah Babel saat ini dipastikan aman dan belum ditemukan titik rawan yang menonjol, namun posko pengaduan serta posko siaga berbasis teknologi telah disiagakan.
12: Semuanya, hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang kita temukan. Dalam kondisi hari ini, pagi ini, alhamdulillah aman semua dan kita sudah memasang posko pengaduan seluruh Bangka Belitung. Ada kejadian, tanggap, dan hari ini kita apel bersama. Dan ini disengarkan setiap setahun sekali, di mana siaga kita, kekompakan kita untuk menjaga kebakaran yang di luar dugaan kita semua.
13: Sementara itu, Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Victor Sihombing menekankan pentingnya menjaga kesiapsiagaan terpadu yang melibatkan kekuatan gabungan dari unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Basarnas, BPBD hingga pihak terkait lainnya.
14: Yang jelas ini apel gelar pasukan siaga. Siaga itu bukan hanya kepolisian, tapi pemerintah daerah dan juga termasuk di dalamnya dari TNI, dari Basarnas, dari BPBD, lingkungan, hutan, semuanya bersinergi. Ini sebenarnya kelanjutan dari persiapan-persiapan sebelumnya menghadapi cuaca badai El Nino yang kemarau dan panas yang berkepanjangan.
13: Sementara itu, terkait upaya pencegahan, Kapolda menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar maupun membakar sampah sembarangan. Pihaknya menegaskan akan mengedepankan tindakan persuasif namun tidak menutup kemungkinan akan melakukan penegakan hukum jika terjadi pelanggaran hukum yang disengaja. Dari Pangkal Pinang di Binirwan di RRI.
5: DPRD Kabupaten Pekalongan mendorong ketersediaan air sekaligus memastikan keberlanjutan pertanian terkait debit air di saluran irigasi pertanian menurun akibat musim kemarau. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
15: Dalam hal ini kekurangan air di masa kemarau ini.
16: Krisis air mulai menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan pertanian di Kabupaten Pekalongan. Hampir seluruh saluran irigasi dilaporkan mengalami penurunan debit, bahkan sejumlah titik pasokannya tersisa sekitar 30-50% saja. Kondisi tersebut terungkap dalam rapat kerja dan audiensi antara DPRD Kabupaten Pekalongan bersama Duta Milenial. Forum yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Abdul Munir ini membahas ketahanan pangan, konservasi lingkungan hingga persoalan regenerasi petani.
17: Tentu kalau pertanian menjadi andalan, daya dukung lingkungannya harus sejalan, baik warna hutan, baik warna air.
16: Ya. Yang menegaskan sektor pertanian harus mampu memberikan kesejahteraan sehingga generasi muda tidak ragu menjadikannya sebagai pilihan pekerjaan. Sementara itu, Ketua DPM Kabupaten Pekalongan, Handono Warih, mengungkapkan persoalan air kini bukan lagi sekedar ancaman, tetapi sudah dirasakan langsung petani di lapangan. Menurutnya, debit air di hampir seluruh irigasi mengalami penurunan signifikan. Distribusi air bahkan harus dilakukan secara bergiliran untuk menjaga agar lahan pertanian tetap mendapatkan pasokan.
15: Lingkungan, dalam hal ini kekurangan air di masa kemarau ini. Nanti yang kemudian kami larikan ke pembahasan konservasi air, bagaimana menjaga keberlanjutan dan keberlangsungan pertanian dengan sustainability-nya air itu sendiri.
16: Situasi ini menunjukkan persoalan ketahanan pangan tidak bisa hanya dilihat dari sisi produksi. Ketersediaan air dan kondisi lingkungan di kawasan hulu menjadi faktor yang menentukan apakah lahan pertanian masih mampu bertahan dan jangka panjang. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Daerah perlambatan angin atau konvergensi terbentuk di Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Selat Karimata, Samudra Hindia Selatan Jawa, Selat Makassar, Laut Banda, Laut Maluku, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Maluku Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Surabaya, Banda Aceh, Jambi, Jakarta, Bandung, Semarang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan di Bandar Lampung, dan potensi udara kabur di Palembang, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Ambon, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Mamuju, Manado, Merauke, Kendari, Gorontalo, Ternate, dan Sorong, serta potensi udara kabur di Mataram, Palu, dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Pendengar, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli. Muhammad Isnen Suanda menyampaikan laporannya.
1: Mahkamah Konstitusi menegaskan harus kerugian yang benar-benar nyata atau aktual dalam hitungan kerugian keuangan.
2: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendengarkan keterangan ahli meringankan yang diajukan terdakwa dan kuasa hukum terdakwa pejabat LPEI Rian Wahyudi. Ahli yang dihadirkan merupakan ahli ilmu hukum pidana dari Universitas Kristen Indonesia, Profesor Mopang Likurgus Pangabean. Dalam keterangannya, ahli mengatakan kerugian keuangan negara harus bersifat nyata dan pasti, tidak boleh perkiraan. Selain itu, ahli juga menyebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang berhak menentukan kerugian keuangan negara adalah BPK.
1: Hanya Mahkamah Konstitusi sudah menegaskan yang berwenang adalah BPK sesuai pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. BPKP juga memiliki kewenangan untuk menilai atau menetapkan, tetapi kewenangan untuk menyatakan kerugian keuangan negara itu tetap dikembalikan kepada BPK.
2: Sementara itu, terdakwa Rian Wahyudi menanyakan kepada ahli terkait seorang bawahan melaksanakan tugas jabatan yang diberikan atasan tanpa ada niat buruk ataupun menikmati keuntungan dari tugas tersebut dapat dipidana.
3: Apakah orang dapat dipersalahkan atau dipidana terkait sesuatu yang di luar kewenangannya?
1: Dalam KUHP yang baru atau Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 sudah diatur di dalam pasal 32 bagaimana seseorang yang melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh seorang atasan. Nah, kalau kita berbicara tentang peniadaan pidana terhadap mereka yang melakukan perintah jabatan yang sah tersebut, maka hal itu dilandasi pada bahwa yang bersangkutan tidak dapat dipersalahkan secara hukum.
2: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mendakwa Rian Wahyudi bersama 5 pejabat LPEI lainnya memberikan kredit kepada PT Tebo Indah dan PT PAS sebesar Rp992,8 miliar tanpa melakukan pengecekan dan verifikasi yang teliti terhadap dokumen serta aset yang dijaminkan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dilaporkan tengah menjalani pemeriksaan kesehatan oleh para tim ahli medis. Hal itu disampaikan Sekretaris Pers Senior untuk Perdana Menteri Tunku Nasrul Abaidah. Nasrul mengungkapkan Perdana Menteri diperkirakan akan berada dalam pemantauan selama 2 hari. Ia tidak merinci gangguan kesehatan maupun prosedur kesehatan yang tengah dijalani oleh Anwar Ibrahim. Namun ia meminta agar masyarakat luas mendoakan proses pemeriksaan berjalan lancar. Adapun pengumuman tersebut disampaikan bertepatan dengan ulang tahun Anwar Ibrahim yang ke-79. Perdana Menteri Malaysia tersebut lahir pada 10 Agustus 1947 dan telah menjabat sebagai Perdana Menteri sejak November 2022. Masih terkait informasi dari mancanegara, Iran mengatakan bahwa perundingan dengan Oman terkait jalur pelayaran melalui Selat Hormuz berlangsung lancar dan konstruktif. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan sejumlah mekanisme akan dibentuk untuk memastikan keselamatan lalu lintas maritim, melindungi lingkungan, serta menangani kejahatan maritim. Kita beralih ke informasi olahraga, di mana pemerintah melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyukseskan pelaksanaan FIFA ASEAN 2026 di Indonesia. Niar Abdul Iteloli melampaikan laporannya secara langsung dari kawasan Senayan, Jakarta. Niar.
4: Baik, terima kasih. Dan pendengar, pemerintah melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyukseskan pelaksanaan FIFA ASEAN 2026 yang pertama kali di Indonesia. Dukungan tersebut menjadi bagian dari persiapan nasional menghadapi ajang sepak bola internasional yang akan digelar pada akhir September ini. Kementeri Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai rapat koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga siang tadi di kantor Kemenpora RI Senayan mengatakan bahwa keberhasilan FIFA ASEAN 2026 membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, hingga seluruh pemangku kepentingan olahraga. Erick menyebut dukungan pemerintah menjadi faktor penting dalam perkembangan sepak bola nasional.
5: Dan uang juga mendukung penuh dari kegiatan setayan. Yang Menteri Imigrasi juga mendukung mengenai keimigrasian karena ini menjadi pelayanan utama muka kita yang utama di airport. Jadi sangat terima kasih dukungannya, Mbak. Lalu dari Kominfo juga tadi siap mengawal menyediakan semua fasilitas yang kita dukung. Dan Menteri Hukum juga menjamin tadi ya bahwa semua negara punya hak jaga perlindungan hal-hal lainnya yang mendapat support yang lainnya. Lalu dari Kementerian Perdagangan, terima kasih Bapak, waktunya juga memastikan urusan visa dan lain-lain tentu ada hubungan karena beberapa tim FIFA nanti akan berkantor di sini mungkin memakan waktu 1-3 bulan, jadi perlu ada visa support. Lalu dari GBK tadi, Bapak Menteri memberikan langsung juga ini untuk dijumpainya.
4: Dan pendengar, sementara itu pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat yang akan menjadi dua kota tuan rumah untuk pelaksanaan FIFA ASEAN juga memastikan kesiapan sebagai wilayah penyelenggara. Erick mengapresiasi kerjasama kedua daerah tersebut yang menurutnya menjadi bentuk sinergi untuk kepentingan nasional. Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga juga berharap FIFA ASEAN 2026 tidak hanya sukses dalam penyelenggaraan, tetapi juga menjadi momentum bagi peningkatan prestasi timnas Indonesia. Erick menilai kolaborasi dari seluruh pihak dan menjadi fondasi penting dalam membangun sepak bola nasional menuju masa depan. Dan pendengar, hingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai jadwal pelaksanaan FIFA ASEAN 2026. Namun, turnamen ini dipastikan akan dihelat pada periode ketiga dari jadwal FIFA Matchday atau jeda internasional yang jadwalnya ditetapkan FIFA pada 21 September hingga 6 Oktober 2026. Dari Senayan, Jakarta, Nira Abdul Titi Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai-nilai of Javamen.
2: Demikian mitra Buana dan pendengar, sudah kita kutip bersama Warta Berita dari RRI Pro 3 Jakarta. Terima kasih kebersamaan Anda, dan kini saatnya Rara Anggita mengajak Anda untuk mengikuti acara selanjutnya dari 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Terima kasih, selamat malam.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai-nilai of Javamen.

Selamat malam. Tara Anggita masih berbuat di Anda mitra Buana dan pendengar dari 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Seragen. Edisi hari Senin 10 Agustus 2026 sampai jam 8 Tara berbuat di Anda untuk info malam. Chantal, Living on a Jet Plane, mengantarkan kita untuk kebersamaan di hari ini ya, mengawali jumpa kita di info malam mitra Buana dan pendengar. Informasi pertama untuk Anda dari idntimes.com mengenai filosofi menarik dari suasana malam hari. Mitra Buana dan pendengar, keberadaan malam hari ternyata bukan hanya menjadi suatu fenomena tersendiri. Rupanya ada filosofi menarik yang berkaitan dengan malam hari. Seperti apa filosofinya? Jadi malam ini dianggap sebagai simbol kesederhanaan. Yakni malam hari identik dengan suasana yang gelap dan hanya dilengkapi dengan lampu-lampu bangunan ataupun jalanan. Gemerlap dan hiruk-pikuk kota pun seolah tidak terlihat lagi saat malam sehingga memberikan simbol kesederhanaan. Selain itu, malam identik dengan nuansa tenang yang syahdu ya. Yaitu biasanya malam hari identik dengan suasana yang tenang dan syahdu. Di mana hal ini bertolak belakang dengan nuansa malam yang penuh dengan hingar-bingar. Kita dapat memetik filosofi bahwa hidup juga membutuhkan ketenangan di dalamnya. Meski mungkin ada banyak yang silih datang berganti, manusia sejatinya tetap mendambakan ketenangan dan kesyahduan pada hidupnya. Demikian informasi untuk Anda mengenai filosofi menarik dari suasana malam hari dari idntimes.com.

0: Info pertama untuk Anda di Info Malam bersama saya Rara Anggita untuk malam hari ini. Dan selanjutnya Rara masih akan menemani Anda, jangan sampai bergeser. Menyusul Chantal dengan Living on a Jet Plane, Rara pun yakin saat-saat bersamamu setelah yang berikut ini.
1: Hai Kak, kata-kata hari ini dong.
0: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
0: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
0: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
0: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebacut bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
1: Avanzane sopo sing parkir ning halaman, Dik?
0: Avanzaku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026. Dari BPR BKK Karang Malang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat.
0: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pak D, Pak Lek, Bule, Mas Mbak dan adik-adik sedoyo, catet yo gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026 dilaksanakan Kamis 8 September 2026. Manggone ning gedung Sasana Manggala Sukawati SMS Ragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door press menarik lainnya.
0: Wah, nek aku entuk Avanza mulih ora kepanasan lan kodanan meneh, Yu.
1: Lah nek durung entuk,
0: ya mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
1: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dek. Muga-muga Avanzane sido parkir tenan ning halamanmu, Dek. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Satu nomor milik dari Stevie Wonder, I Just Called to Say untuk Anda. Dan Rara hadirkan informasi yang terakhir untuk Anda menutup kebersamaan kita di Info Malam untuk edisi hari ini. Dari ringkasan AI, cara mengatasi sering mengalami insomnia mitra bodi dan pria. Saat malam hari, sebaiknya waktu digunakan untuk membersihkan diri ya, menenangkan pikiran, dan mempersiapkan tubuh. Hal yang bisa dilakukan meliputi merencanakan esok hari, di mana di sini Anda bisa membuat daftar tugas atau siapkan pakaian kerja agar pagi harinya lebih tenang. Nah, selain itu Anda bisa mematikan lampu ya, jadi buat kamar tidur redup atau gelap gulita. Sementara yang terakhir, atur jadwal secara konsisten. Usahakan tidur dan bangun pada jam yang sama setiap hari. Nah, itu tadi adalah cara mengatasi untuk Anda yang sering mengalami insomnia agar nanti tidurnya lebih berkualitas dan Anda bisa lebih produktif untuk esok harinya. Dan semoga bermanfaat untuk informasinya. Sampai di sini Rara Ita bisa menemani Anda untuk Info Malam Mitra Buana dan Pendengar. Edisi hari ini Senin 10 Agustus 2026. Rara pamit. Sampai ketemu lagi besok. Selamat malam. Enyo. Gereng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: Forum Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah. Inilah Jateng dalam

Apa kabar pendengar radio di Jawa Tengah? Senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam berita. Di antaranya, pedagang ikan berharap ikan air tawar rutin jadi menu MBG. Kementan akan pastikan penyerapan tembakau petani oleh industri rokok. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rosana.

0: Pedagang ikan air tawar di tempat penjualan ikan atau TPI Kembaran Kulon Purbalingga mengharapkan agar program makan bergizi gratis atau MBG dapat berdampak signifikan terhadap penjualan ikan air tawar di Kabupaten Purbalingga. Fitri Hasanah melaporkan selengkapnya.
1: Pedagang ikan air tawar di tempat penjualan ikan TPI Kembaran Kulon Purbalingga mengharapkan agar program makan bergizi gratis MBG dapat berdampak signifikan terhadap penjualan ikan air tawar di Kabupaten Purbalingga. Salah satu pedagang di tempat penjualan ikan TPI Kembaran Kulon, Wahyu, menilai dapur penyedia MBG saat ini lebih banyak menggunakan ayam dan telur sebagai sumber protein. Menurutnya dapur MBG kalaupun menggunakan ikan biasanya hanya ikan lele. Ia menceritakan pengalamannya ketika menerima pesanan ikan air tawar dari dapur MBG pernah mencapai pesanan sampai 2 kuintal. Namun saat ini untuk pesanan MBG sehari paling banyak hanya 2 sampai 3 dapur MBG yang memesan. Menurutnya dapur MBG lebih memilih ayam dan telur karena harganya lebih murah dibandingkan sebagian besar ikan air tawar. Akibatnya komoditas ikan seperti gurame, nila, patin maupun melem belum menjadi pilihan utama untuk memenuhi kebutuhan protein program MBG. Ia mengaku keterbatasan stok juga menjadi kendala ketika ada permintaan dalam jumlah besar sebab ketika pasokan di TPI tidak mencukupi, pembelian dari dapur MBG biasanya langsung dialihkan ke peternak ikan.
2: Kalau lanjut baik juga untuk pedagang-pedagang ikan. Pengennya ya setiap hari kalau ada paling lele. Adapun paling kayak ikan nila itu juga belum banyak. Ya, belum tahu sih Mbak, kayaknya sih ya kalau ikan air tawar kan harganya agak, kalau kayak ke ayam leher itu kan agak mending. Paling banyak sih 2 atau 3 paling. Itu pun kalau kita dihadapin sendiri tuh nggak mampu. Paling oper ke teman-teman, ada 3 dapur, pesannya di atas 2 kintal. Ya dikasih teman, kalau MBG itu kan harus rata ukurannya.
1: Meski serapan ikan untuk MBG belum besar, Wahyu berharap dapur-dapur MBG mulai rutin menggunakan ikan air tawar sebagai menu. Menurutnya langkah ini akan membantu meningkatkan pendapatan pedagang sekaligus peternak ikan lokal. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Direktur Tanaman Semusim Kementerian Pertanian Dr. Abdul Roni Angkat menyatakan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan industri hasil tembakau untuk memastikan penyerapan tembakau petani pada musim panen tahun ini. Ramadi Aksa melaporkan selengkapnya.
3: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, Dr. Abdul Roni Angkat, Direktur Tanaman Semusim Kementerian Pertanian menyatakan bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi dengan industri rokok untuk memastikan penyerapan tembakau petani pada musim panen tahun ini dapat berjalan lancar. Langkah tersebut dilakukan untuk mengetahui kesiapan industri sebagai off-taker dalam penyerap hasil produksi petani. Dalam waktu dekat, pihaknya juga dijadwalkan untuk melakukan kunjungan dan koordinasi dengan PT HM Sampurna untuk membahas penyerapan tembakau dan keberlanjutan komoditas tembakau nasional.
4: Baik, ini memang langkah yang baik saya diundang kemari. Memang saya belum begitu mencermati bagaimana tembakau ini. Yang pertama tentunya saya akan mengumpulkan teman-teman industri yang sebagai off-takernya, ya tentunya hilirisasi ya. Saya ingin lihat seperti apa mereka dalam hal menyerap petani ini, tembakau-tembakau dari petani. Nah mungkin itu langkah pertama yang saya lakukan. Mungkin dari situ saya bisa kelihatan seperti apa standing mereka gitu. Nah, tentunya pada saat nanti saya undang, artinya itu kan secara otomatis saya ingin berkoordinasi sama beliau kan. Beliau-beliau yang sana, teman-teman kita yang di luar sana. Hari Rabu saya kira langkah baik itu sempurna ngundang saya ke Rembang. Artinya apa? Mereka sendiri mungkin sudah membuka diri, ada hal yang harus mereka sinkronkan ke kita. Nah setelah itu tentu nanti dari regulasi, dari pertemuan yang ada, kita akan tahu nanti langkah apa yang harus kita ambil. Tentunya akan kita laporkan ke Pak Menteri Pertanian juga gitu.
3: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
0: Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari SIKMSI secara resmi dilantik dan dikukuhkan sebagai Ketua Umum Pengurus Kabupaten atau Pengkap Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PBVSI Kabupaten Sragen periode 2026. Selengkapnya Rara Anggita melaporkan.
5: Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari SIKMSI secara resmi dilantik dan dikukuhkan sebagai Ketua Umum Pengurus Kabupaten Pengkap Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PBVSI Kabupaten Sragen periode 2026. Dalam sambutannya, AKBP Dewiana Syamsu Indiasari SIKMSI menjelaskan, pelantikan tersebut bukan sekedar seremoni, namun menjadi awal tanggung jawab besar untuk memajukan olahraga bola voli di bumi Sukawati. Kepengurusan PBVSI Kabupaten Sragen yang baru berkomitmen untuk mewujudkan program kerja pada beberapa hal strategis, meliputi pembinaan atlet usia dini, peningkatan kompetisi, serta peningkatan kualitas SDM. Untuk mewujudkannya, diperlukan sinergi dan kolaborasi yang solid antara PBVSI dengan pemerintah Kabupaten Sragen, KONI, para sponsor, dan seluruh pecinta olahraga bola voli agar target membawa prestasi hingga tingkat nasional dapat tercapai. Sementara, kepada seluruh pengurus yang baru dilantik, diajak untuk bekerja keras, bekerja cerdas, dan bekerja ikhlas demi kemajuan olahraga bola voli yang menjadi kebanggaan masyarakat Sragen. Prosesi pelantikan dilaksanakan Selasa 21 Juli 2026 di Aula Satya Haprabu, Mapolres Sragen, dihadiri Wakil Ketua Umum 3 PBVSI Jawa Tengah, Asrar SE, Ketua DPRD Kabupaten Sragen, Suparno SH, Ketua KONI Kabupaten Sragen, Dr. Andes Sutrisna MSI, jajaran pengurus PBVSI Kabupaten Sragen, dan tamu undangan lainnya.
6: Atas nama pribadi dan seluruh jajaran pengurus yang baru saja dikukuhkan, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas amanah dan kepercayaan yang telah diberikan untuk menakodai PBVSI Kabupaten Sragen periode ini. Pelantikan ini bukan sekedar seremonial saja, namun juga sebagai langkah awal bagi semua untuk memikul tanggung jawab besar dalam memajukan olahraga voli di bumi Sukowati. Kabupaten Sragen memiliki potensi atlet bola voli yang luar biasa. Banyak bibit-bibit muda berbakat yang tersebar di berbagai pelosok desa. Namun potensi ini tidak akan maksimal tanpa adanya pembinaan yang terarah, berjenjang, dan juga manajemen organisasi yang profesional. Oleh karena itu, kepengurusan PBVSI Kabupaten Sragen yang baru ini berkomitmen untuk memfokuskan program kerja pada beberapa hal strategis. Antara lain, 1. Pembinaan usia dini, 2. Peningkatan kompetisi, 3. Peningkatan kualitas SDM. Tentu saja target-target besar ini tidak dapat kami capai sendirian. PBVSI sangat membutuhkan sinergi dan kolaborasi yang solid dengan pemerintah daerah Kabupaten Sragen, KONI, para sponsor, dan seluruh pecinta olahraga bola voli. Mari kita bergandengan tangan, hilangkan sekat-sekat perbedaan, dan satukan tekad untuk membawa bola voli Sragen berprestasi tidak hanya di tingkat regional Jawa Tengah, tetapi juga di kancah nasional. Kepada seluruh pengurus yang baru dilantik, saya mengajak saudara sekalian untuk bekerja keras, bekerja cerdas, dan bekerja ikhlas. Mari kita dedikasikan waktu dan tenaga kita untuk kemajuan olahraga kebanggaan masyarakat Sragen ini.
5: Demikian Rara Anggita, reporter APPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.

0: Jateng Dalam Berita.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Harga kemasan plastik di Kabupaten Purbalingga berangsur turun dalam satu bulan terakhir ini setelah sebelumnya melonjak akibat gejolak geopolitik di Timur Tengah. Meski biaya kemasan mulai turun, pedagang kaki lima atau PKL memilih tetap tidak menurunkan harga jual agar pendapatan tetap stabil. Fitri Hasanah melaporkan untuk Anda.
2: Harga kemasan plastik di Kabupaten Purbalingga berangsur turun dalam satu bulan terakhir ini setelah sebelumnya melonjak akibat gejolak geopolitik di Timur Tengah. Meski biaya kemasan plastik mulai turun, pedagang kaki lima PKL memilih tetap tidak menurunkan harga jual agar pendapatan tetap stabil. Salah seorang penjual es teh jumbo di Purbalingga, Mu'arifah, mengatakan harga gelas plastik cup harga normal Rp15.000 yang sempat naik menjadi Rp23.000 per pak kini turun menjadi Rp18.500 per pak yang berisi 50 buah. Dalam sehari, Mu'arifah mengaku dapat menghabiskan satu pak cup plastik untuk kebutuhan usahanya, dan saat harga kemasan melonjak, ia menaikkan harga jual es teh dari Rp3.000 menjadi Rp3.500 per cup agar tetap mendapatkan keuntungan. Meski harga plastik mulai turun, Mu'arifah belum menurunkan harga jual. Ia masih mengharapkan harga bahan baku kemasan bisa kembali ke kondisi normal.
3: Rp18.500 per bungkus, satu bungkusnya 50 piece. Itu udah turun dari harga Rp23.000, sekarang Rp18.500. Kalau awalnya sih 15 ribuan kurang lebih. Emang dari sananya, iya dari pabriknya katanya. Kalau udah naik nggak mungkin turun lagi. Reform dari harga yang dulu, yang awalnya 250 menjadi pas naiknya, lagi naik-naiknya 350. Sekarang 300, turun 50 perak.
2: Pedagang lain, Febrian Saputra yang berjualan siomay di kawasan Banjar Purbalingga juga memilih mempertahankan harga jual sama seperti saat harga plastik meningkat, yakni tetap menjual siomay dengan harga Rp5.000 per porsi berisi 4 buah tanpa mengubah harga maupun menambah isi porsi meskipun biaya kemasan mulai menurun. Fitri Hasanah melaporkan.
1: Kantor Kementerian Haji dan Umroh Batang, Kemenhaj Kabupaten Batang menggelar kegiatan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada jemaah haji. Selengkapnya Heri Kisyanto mengabarkan.
4: Peningkatan kualitas untuk kenyamanan bagi jemaah haji Indonesia di Tanah Suci terus diupayakan pemerintah. Salah satunya dengan wacana peningkatan biaya penyelenggaraan ibadah haji dari semula pada tahun 2026 sebesar Rp90 juta, sedangkan di 2027 diusulkan menjadi Rp107 juta. Meski baru usulan dan belum mendapat lampu hijau dari Komisi 8 DPR RI, namun Kementerian Haji dan Umroh mencoba mengupas agar masyarakat memahami lebih dalam. Dari usulan tersebut, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Batang, Siti Mahmudah, menerangkan dengan skema 40% dibayarkan oleh jemaah dan 60% dari nilai manfaat atau subsidi dari Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH.
5: 2027, besaran biaya perjalanan yang haji ada kenaikan kurang lebih 18 juta, sehingga ini tercantum 107 juta sekian. Ini yang diusulkan dari Kementerian Haji dan Umroh, baru usulannya ke Komisi 8 DPR, kita ditunggu saja.
4: Ketua Forum Komunikasi KBIHU Batang, Hasanuddin, mendukung karena jika skema yang diterapkan 40% jemaah haji dan 60% BPKH justru mengalami penurunan.
6: Tahun ini 90-an, skemanya enggak mas, nanti soalnya itu ada yang diusulkan itu 60-40, jadi yang dibayar jemaah cuma 40, jadi turun. Walaupun biayanya itu naik, tapi yang dibayaran jemaah haji itu turun. Kalau saya hitung, kalau 40-60 itu jemaah haji itu hanya bayar 43 juta. Kalau dikurangi 25 juta setoran awal, itu hanya 17 juta atau 18 juta. Kalau setoran ini, naik 26 juta.
4: Berdasarkan informasi dari Dinas Kesehatan setempat, proses medical check-up akan dimulai pertengahan Agustus, sedangkan pelunasan dapat dilakukan mulai awal September 2026.
1: Desain pita cukai hasil tembakau tahun 2026 secara resmi telah ditetapkan pemerintah dengan tema instrumen indah alat musik tradisional Indonesia. Rara Anggita melaporkan.
7: Desain pita cukai hasil tembakau tahun 2026 secara resmi telah ditetapkan pemerintah dengan tema instrumen indah alat musik tradisional Indonesia. beragam alat musik khas Nusantara seperti angklung, sasando, dan tifa menghiasi tampilan pita cukai sebagai bentuk apresiasi terhadap kekayaan budaya Indonesia sekaligus memperkuat unsur pengamanan pada pita cukai. Perwakilan dari Kantor Bea dan Cukai Surakarta, Dion Chandrawardana dan Gita Pertiwi Rahmawati menjelaskan, pembaruan visual desain pita cukai sekaligus berfungsi sebagai alat autentikasi atau penanda keaslian produk hasil tembakau yang telah memenuhi kewajiban cukai untuk menekan peredaran rokok ilegal. Setiap desain pita cukai dilengkapi berbagai unsur pengaman yang terus diperbarui agar semakin sulit dipalsukan. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih mudah mengenali produk rokok legal yang beredar di pasaran. Bea dan Cukai Surakarta mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif dalam memberantas rokok ilegal dengan selalu membeli produk hasil tembakau yang dilekati pita cukai resmi, serta melaporkan apabila menemukan dugaan peredaran rokok ilegal di lingkungan sekitar. Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung penerimaan negara dari sektor cukai yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan nasional.
8: Kalau pita cukai masih sama, kan biasanya ada perubahan ini ya, gambarnya atau apa gitu.
9: Untuk tahun ini, pita cukai yang beredar itu temanya sudah tidak hewan, tidak tumbuhan Nusantara lagi. Sekarang sudah alat musik Nusantara.
10: Jadi memang kan, kenapa setiap tahun tuh harus ganti tuh desainnya, ya tadi mengantisipasi rokok-rokok ilegal tadi juga Mbak, biar tidak mudah ditiru gitu, tidak mudah dipalsukan gitu.
8: Nah, ini tadi yang ini alat musik ya, ini kan baru berlaku di tahun 2026. Nah, kalau yang kemarin di Desember mungkin ya, produksi Desember 2025 kan masih pakai pita cukai yang lama. Ini belum laku nih, ini gimana?
9: Jadi dasarnya rokok yang sudah ditempeli pita cukai itu berarti sudah dibayar secara. Nah, perbedaan perlakuan di pabrik dan di lapangan itu seperti ini. Jadi di pabrik itu pada saat di awal tahun kita berikan kesempatan untuk penarikan barang. Pabrik ya secara distribusi kita berikan kesempatan, nanti pitanya kita tidak usah bayar
8: lagi.
9: Kita berikan
8: diganti sama yang baru.
9: Nanti tinggal biaya cetak aja. Itu lebih murah sekali. Karena apa? Karena nanti untuk istilahnya di informasi masyarakat, namun yang sudah terlanjur beredar di masyarakat itu juga nggak masalah kalau istilahnya tidak ditarik, ya sudah nggak apa-apa, maka sudah dibayar ya.
7: Demikian Rara Anggita, reporter APPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
1: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng dalam berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng dalam berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng dalam berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saja Anda dengarkan Jateng dalam berita, rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah, disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
11: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
12: Nelayan of Java Men.
13: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
14: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung! Wow.
15: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
16: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mitra Buana serta saudara pendengar. Berjumpa kembali bersama kami, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, yang kali ini dipancar luaskan melalui Jalan Veteran 21 Sragen di frekuensi 94.7 MHz Radio Buana Sri FM, serta live streaming di www.lpblbuanasriseragen.com. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, tentunya berjumpa bersama saya Irfan Permadi menyapa Mitra Buana di edisi siar hari Senin 10 Agustus 2026. Kali ini Irfan Permadi menyapa tentunya dalam acara gelaran kontak malam dengan lagu-lagu berirama dangdut. Baik Mitra Buana, kebersamaan kita sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti. Dan bagi Mitra Buana yang ingin beratensi, sudah Irfan Permadi buka atensinya baik di line telepon di nomor 0271-890-799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 082-133-950-947. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, di awal jumpa Sejuta Luka dari Rita Sugiarto tentunya sudah menyapa kita dan tentunya juga sudah menjadi lagu pembuka jumpa kita di edisi siar malam hari ini. Untuk Mitra Buana, selamat malam, bagaimana kabarnya di malam hari ini? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu hal apapun. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini sudah ada penelpon masuk 890799 Irfan Permadi, terima terlebih dahulu. Halo, selamat malam kontak malam.
1: Halo Bandung.
0: Halo Bandung, dengan siapakah Diko Bunda Kinikah ini? Bagaimana kabarnya Bunda?
1: Baik-baik saja, Ma.
0: Alhamdulillah. Bunda mau lagu apa ini?
1: Apa ya?
0: Apa enaknya?
1: Apa ya? Cinta tak bertuan.
0: Cinta tak bertuan ya, dari Aulia. Lagunya untuk siapa ini?
1: Lagunya untuk semuanya, Mas. Ini pulsanya mau habis, Ma.
0: Oh, oke, siap. Iya Bunda. Amin.
1: Pokoknya baik-baik semuanya.
0: Amin Bunda juga ya. Iya. Betul 100 deh. Tak kasih nilai 100 pokoknya untuk Bunda. Iya Bunda. Yuk greng. Baik, terima kasih untuk budak ini yang ada di Balu sudah menyapa Irfan dengan sebuah lagu Cinta Tak Bertuan dari Aulia. Terima kasih Bunda, sehat selalu tentunya untuk Bunda dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya Bunda Kini, kali ini sudah ada WhatsApp masuk dari Mama Fajar menyapa Irfan dengan sebuah lagu Gaun Merah Jambu. Terima kasih kali ini ya untuk Mama Fajar ya, nanti tentunya dari Ines Cynthia. Boleh dinantikan, sehat selalu beserta keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya ada Mbak Nadia. Assalamualaikum Mas Irfan. Waalaikumsalam. Selamat malam para pendengar Radio Buana Sri. Request lagu Keramat dari Nadia di Magero. Terima kasih, sehat selalu yang siar yuk greng. Amin. Terima kasih kali ini ya untuk Mbak Nadia dan keluarga tentunya ya. Nanti lagunya Keramat boleh dinantikan tentunya koleksi dari Roma Irama. Terima kasih, sehat selalu beserta keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya kembali, kali ini ada Bu Sugi. Selamat malam Mas Irfan, request Mati Lampu dari Nasar. Terima kasih Bu Sugi di sini Sragen. Baik, terima kasih untuk Bu Sugi ya. Nanti sebuah lagu seperti Mati Lampu dari Nasar boleh dinantikan. Sehat selalu untuk Bu Sugi dan keluarga ya tentunya. Amin ya rabbal alamin. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini 4 atensi sudah Irfan Permadi terima ya. Mungkin kali ini Irfan Permadi akan jeda sebentar. Kali ini Irfan Permadi akan berjumpa dengan Bunda Kini, Cinta Tak Bertuan dari Aulia. Tentunya lagu ini diciptakan oleh Hendro Saki yang dirilis pada tahun 2021. Nanti dilanjutkan Gaun Merah Jambu dari Ine Cynthia, tentunya untuk Mama Fajar yang ada di mana ini ya. Sehat selalu pokoknya untuk Mitra Buana semuanya. Bagi Mitra Buana yang ingin beratensi, masih Irfan Permadi, nantikan atensinya sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kali ini kita jeda sebentar. Cinta Tak Bertuan dari Aulia. Selamat mendengarkan.

0: Bune, ngerti kacamata ning bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane ya ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo!

0: kunjungi segera Toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di Toko Kacamata Gangsar saja. Buruan, biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
1: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

0: Jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebajot bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
1: Avanza ne sopo sing parkir ning halaman, Dik?
0: Avanza ku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026. Dari BPR BKK Karang Malang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat!
0: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pak D, pak lek bule, mas mbak dan adik-adik sedoyo, catet yo gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026 dilaksanakan Kamis 8 September 2026 manggone ning gedung Sasana Manggala Sukawati SMS Sragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
0: Wah, nek aku entuk Avanza, mulih ora kepanasan lan kodanan meneh, Yu.
1: Lah nek durung entuk,
0: ya mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
1: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dik. Muga-muga Avanza ne sido parkir tenan ning halamanmu, Dik. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Pak, penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji? Kuwi ngopo, Pak?
3: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi malaine dudu gabai.
2: Nah, malaine dikapake, Pak?
3: Didelok cabange, rapete, lan metu bareng apa ora. Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabai kuwi mesti apik.
2: Yalah, ben malaine iki rapet lan seragam, ngono.
3: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro Spesial Padi dan Jagung sakit kapundhut dhateng Toko Abritani ngajeng pasar Paldaplang Rampal Sragen. Toko Wijaya Tani 450 meter sakilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen. Toko Karyaman Nunggal 500 meter sakidulipun pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sakwetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
4: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

0: Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irfan Permadi, masih setia menemani Mitra Buana tentunya dengan lagu-lagu berirama dangdut. Baik Mitra Buana, sebelum Irfan Permadi berjumpa tentunya dengan Nadia di Magaru Keramat, dilanjutkan dengan Seperti Mati Lampu dari Nasar. Kali ini tentunya untuk Bu Sugi di Sini Sragen. Kali ini sudah ada penelpon masuk 890799 Irfan Permadi, terima terlebih dahulu. Halo, selamat malam kontak malam.
1: Halo, selamat malam Mas Irfan.
0: Halo, selamat malam dengan Mbak Rosni yang ada di Kliko. Bagaimana kabarnya ini?
1: Kabar capek, Mas.
0: Waduh, capek kenapa ini? Apakah lemburannya banyak?
1: Enggak, bolak-balik Boyolali Semarang.
0: Oh, yang saudaranya sakit itu? Oh, apakah dirawat di rumah sakit?
1: Di rumah sakit, jadi bolak-balik gantian nunggu.
0: Oh, gitu. Semoga cepat sembuh ya, Mbak, saudaranya.
1: Terima kasih doanya, Mas.
0: Iya, ini Mbak Rus mau lagu apa ini? Apa?
1: Lagunya sudah pulang tadi siang, terus aku pulang ke sini.
0: Oh, gitu. Ini Mbak Rus mau lagu apa ini?
1: Lagunya yang enak apa ya, Mas?
0: Apa?
1: Sayangku anggap sebagai teman biasa.
0: Apa itu judulnya? Lupa
1: teman
0: Irfan.
1: Teman biasa.
0: Teman biasa. Dari siapakah itu? Lupa Irfan.
1: Evita Mala bisa, Mirnawati bisa kayaknya.
0: Coba-coba.
1: Coba manut Mas Irfan.
0: Coba ya. Nanti Irfan Permadi carikan dulu ya.
1: Versi cewek gitu ya, Mas.
0: Oke, siap.
1: Salamnya untuk semuanya tanpa kecuali ya, Mas. Ini masih stay tune di Buana Asri. Selamat istirahat. Leha-leha-leha. Buana Asri ditemuin Mas Irfan.
0: Oh, judulnya itu bukan yang pertama.
1: Oh, bukan yang pertama.
0: Yang dimaksud Mbak Rus tadi bukan. Itu judulnya Koyangku Anggap Sebagai Teman Biasa itu toh? Iya, itu bukan yang pertama
1: liriknya,
0: judulnya.
1: Salah satu liriknya, Mas.
0: Bukan yang pertama.
1: Oh, judulnya bukan yang pertama. Yang nyanyi sinten, Mas?
0: Ini yang nyanyi Mega Mustika.
1: Oh, seperti itu. Besok-besok iya. Yang request biar tahu gitu.
0: Oke, bukan yang pertama Mega Mustika ya.
1: Iya, terima kasih sudah dicarikan.
0: Boleh deh.
1: Untuk Mas Irfan. Oh iya, belum tanya kabar Mas Irfan gimana?
0: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Semoga Mas Irfan sehat selalu, tetap semangat ya.
0: Amin. Mbak Rus juga ya.
1: Terima kasih. Pokoknya Mas Irfan jangan ngantuk.
0: Insya Allah tidak.
1: Nanti kalau ngantuk digelontor lagu terus tinggal bubuk.
0: Insya Allah tidak.
1: Enggak. Ya.
0: Paling-paling yang mendengarkan aja yang ngantuk ini.
1: Itu nanti tak kancani sampai jam 10 tapi Kak Ros nggak lembur, Mas.
0: Oh gitu.
1: Dan aja capek.
0: Oke deh, siap.
1: Siarannya tetap semangat. Selalu.
0: Amin.
1: Rezekinya lancar berkah baru.
0: Amin.
1: Dapat dipertemukan dengan jodoh yang soleh.
0: Amin.
1: Nanti kalau pulang hati-hati ya.
0: Siap.
1: Terima kasih waktunya. Kalau ada salah-salah kata, Kak Rus minta maaf.
0: Boleh.
1: Lagunya ditunggu sambil rebahan.
0: Oke deh, siap.
1: Assalamualaikum Mas Irfan.
0: Waalaikumsalam.
1: Yuk
0: gerak. Baik, terima kasih kali ini untuk Mbak Rose yang ada di Kliko Boyolali sudah menyapa Irfan. Tentunya dengan sebuah lagu bukan yang pertama dari Mega Mustika. Terima kasih untuk Mbak Rose. Sehat selalu tentunya beserta keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya ada penelpon masuk kembali 890799 Irfan Permadi. Terima terlebih dahulu. Halo, selamat malam, kontak malam. Halo, selamat malam dengan Mbak Martini yang sudah lupa dengan diriku nih.
2: Yang gak lupa, aku baru sakit Mas Irfan.
0: Apa iya? Sakit apa?
2: Ini sudah berkurang sakitnya.
0: Oh, semoga cepat sembuh ya. Waduh, kebanyakan makan daging tuh pasti.
2: Enggak, makan itu loh, makan yang digoreng-goreng itu loh.
0: Oh, yang digoreng-goreng berarti penggorengan.
2: Yang mengandung minyak itu loh.
0: Oh gitu. Oh gitu.
2: Yang goreng itu kan mengandung minyak.
0: Cepat sehat kembali ya. Iya, ini Mbak Martini mau lagu apa ini?
2: Aku lagu Rp1.000 aja.
0: Rupiah?
2: Rp1.000.
0: Dari siapa itu?
2: Dari Mary Anjani.
0: Rp1.000.
2: Aku bayar Rp1.000.
0: Coba, ini adanya rupiah itu?
2: Oh, itu dari Ramadhan, Mbak. Yang Rp1.000 enggak ada.
0: Enggak ada, seribunya hilang, adanya rupiah.
2: Aku lagunya sakit hati.
0: Apa?
2: Sakit hati.
0: Sakit hati, dari siapakah itu?
2: Dari Megawati.
0: Sakit hati adanya dari Megi Z. Oh, jeritan hati lah, katanya sakit hati.
2: Enggak, pakai jeritan.
0: Oh, lah tadi bilangnya sakit hati.
2: Jeritan hati. Duduklah aku sebuah hatimu.
0: Aduh, sabar, sabar. Sabar, sabar.
2: Aku nanya itu loh.
0: Iya deh, nanti jeritan hati. Berarti dirimu suka menjerit dong. Oke.
2: Okay.
0: Iya. Siap deh. Waduh, kecapean itu. Banyak pikiran pasti. Waduh, aku juga memikirkan dirimu.
2: Oh iya. Benar ya?
0: Iya, dirimu kok gak pernah masuk kemana? Aku kira dirimu sudah hijrah ke luar negeri. Waduh, duh, cepat sembuh deh pokoknya Cinderella ku ini.
2: Iya, aku salah-salah dulu ya.
0: Boleh.
2: Salamnya tadi ada Bunda Ros ya. Selamat malam Bunda Ros sama Mbak Nana, rasa banana.
0: Oh gitu ya.
2: Masak banana itu manis loh mas.
0: Oh iya, siap-siap deh.
2: Ada Bunda Kayatri, ada Bunda Miko, ada Bunda Kun, selamat malam Bunda Kun, ada Bunda Fatima, suka ada Bunda Lasmiati bersama Pak Roman ya.
0: Siapa lagi?
2: Ada Bunda Ngatmi, ada Bunda Surati, juga ada Bunda Gini, sama Mbak Diananya, ada Mama Aswa, Bunda Natali di rumah masuknya, ada Mbak Ani tiga-tiganya ya.
0: Iya.
2: Mbak Ani di Makeru, Mbak Ani di Joko Jajan, Mbak Ani di Lampion.
0: Oke, siap.
2: Terus ada Mas Ki. Mas Ki sama Mbak Yuninya ya. Karena Mbak Ini lama gak salam-salam ya.
0: Oh iya.
2: Oh, terus salam juga. Terus ada Mbak W.E. Mbak Lasri. Bapak Emita, Pak Yon Batik, ada Mas Juli Anjas Mara, juga ada Pak Eko ya Mas Hebas, ada Saroto juga ya. Assalamualaikum, sudah komplit.
0: Sudah komplit ya.
2: Kayak gaduh-gaduh.
0: Waduh, enak itu.
2: Mas Hebas suka gaduh-gaduh ya.
0: Waduh, apa papa suka.
2: Tadi orang enggak nolak ya.
0: Enggak nolak.
2: Bapak Iban, Selamat bertugas, semoga sukses, usahanya lancar, beri kesehatan, rezekinya melimpah, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan usahanya, bahagia selalu sampai dunia dan akhirat.
0: Iya, aku punya pantun untuk dirimu.
2: Ya.
0: Jalan-jalan pagi ketemu Teguh, Mbak Martini cepat sembuh.
2: Amin.
0: Ada pantun lagi loh, ada pantun lagi loh aku. Jalan sore ketemu Mamat, Mbak Martini semoga cepat sehat.
2: Alhamdulillah. Tunggu Jepan.
0: Lah tuh Jepan lagi.
2: Ya iya lo suka Jepan.
0: Lah lama gak makan Jepan loh aku.
2: Aku yang suka Jepan. Jepan itu disambal goreng enak loh.
0: Enak itu.
2: Iya. Tunggu Jepan yang pasal berkeramat. Yang kedua suara lemah hewan kau rasanya hatiku nikmat.
0: Alhamdulillah.
2: Iya, tunggu sepan. Hewan buat hati. Mas hewan selalu baik hati ya.
0: Amin.
2: Mas hewan. Tak pantun.
0: Pantunnya apa lagi?
2: Nyapu ya nyapu.
0: Laduh lah kenapa?
2: No, kakak lo jombok cutik.
0: Waduh lah kenapa?
2: Melaku ya melaku, nana perawan lo sembolirik.
0: Waduh duh, pantunya sangat dalam nih Mak Jelep.
2: Kembangkan dulu keras orang. Kerindukan punya deh.
0: Waduh.
2: Paling dikangen, paling
0: disayang,
2: paling
0: diung. Waduh duh duh.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Keren.
0: Yuk keren. Baik, terima kasih nih untuk Mbak Martini rasa stroberi. Wah, ini juga cukup lama ini tidak menyapa Irfan. Kurang lebih 3 bulanan lebih ada ini tidak menyapa Irfan ya. Sehat selalu untuk Mbak Martini, cepat sembuh, cepat sehat kembali, diangkat penyakitnya dan semoga bisa beraktivitas lagi seperti sedia kala ya. Amin ya rabbal alamin. Mitra Buana, mungkin kali ini Irfan Permedia akan berjumpa dengan Mbak Nadia terlebih dahulu ya. Keramat dari Rumah Irama. Selamat mendengarkan.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
2: Baik mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Edwan Permadi, masih setia menemani mitra Buana tentunya dengan lagu-lagu berirama dangdut. Dan bagi mitra Buana yang ingin beratensi, masih Irfan Permadi nantikan atensinya baik di line telepon di nomor 0271-890799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 082-133-950-947. Baik mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini sebelum Irfan Permadi berjumpa dengan Mbak Ros, bukan yang pertama dari Mega Mustika, dilanjutkan dengan jeritan hati dari Mirnawati untuk Mbak Martini. Kali ini sudah ada WhatsApp masuk dari Bunda Ngatmi. Selamat malam Mas Irfan, selamat malam. Sehat Mas, ini Bunda Ngatmi. Nanti lagunya Khayalan Masa Lalu dari Ida Laila. Salam yang ikut Bunda Ros aja Mas, buat Mas Irfan selamat bertugas, makasih. Yuk gre. Baik, terima kasih untuk Bunda Ngatmi. Sehat selalu untuk Bunda dan keluarga ya. Nanti lagunya Khayalan Masa Lalu dari Ida Laila boleh dinantikan. Sehat selalu beserta keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya kali ini ada Bunda Ismi menyapa Irfan tentunya. Selamat malam Mas Irfan, selamat malam juga ini Bunda. Mas Irfan, mohon maaf Bunda baru gabung karena tadi habis rewang di tempat tetangga depan rumah. Bunda mau request Cinde Mas dari Siti Nurhalisa di play ya. Salamnya untuk semua pendengar dimanapun berada. Sehat selalu semuanya. Untuk Mas Irfan, lagunya aku tunggu. Terima kasih yuk greng. Baik, terima kasih untuk Bunda Ismi yang ada di Pelem Gadung. Sehat selalu untuk Bunda dan keluarga ya. Amin ya rabbal alamin. Baik mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini Irfan Permadi akan berjumpa terlebih dahulu dengan Mbak Rus, tentunya dengan lagu Bukan Yang Pertama dari Mega Mustika. Selamat mendengarkan.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ra penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irfan Permadi, masih menemani Mitra Buana tentunya dengan lagu-lagu Beri Ramadangdut. Kali ini sudah ada Mbak Lastri di Seragen Kulon menyapa Irfan. Selamat malam Mas Irfan, titip salam untuk Mbak Martini, rasa stroberi, sehat selalu untuk Mbak Martini. Mau request tak bisa menunggu Mas dari Eri Susan di play ya. Terima kasih untuk Mas Irfan, sehat selalu, sukses selalu. Amin. Terima kasih untuk Mbak Lastri ya, sehat selalu untuk Mbak Lastri dan keluarga tentunya. Amin ya rabbal alamin.

Baik, kali ini di belakangnya ada Mas Ferry di Toyo Gom ya Pak Irfan, dengan sebuah lagu koleksi dari Hamdan ATT. Kali ini dengan judul Apa Saja Boleh. Terima kasih untuk Mas Ferry, sehat selalu untuk Mas Ferry dan keluarga tentunya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kali ini untuk Mas Ferry ya, nanti akan Irfan Permadi hadirkan. Ini bisa dipilih nih, gubuk derita, mabuk judi, tidak semua laki-laki atau bekas pacar nih, atau mungkin ikut aja. Terima kasih untuk Mas Ferry ya, sehat selalu untuk Mas Ferry dan keluarga tentunya. Amin ya rabbal alamin. Oh, siap. Kali ini bekas pacar. Terima kasih untuk Mas Ferry ya, lagunya nanti boleh dinantikan tentunya. Amin ya rabbal alamin. Untuk Mitra Buana, kali ini Irfan Permadi akan berjumpa dengan khayalan masa lalu untuk Bunda Ngatmi, dilanjutkan dengan Cindai dari Siti Nurhalisa tentunya untuk Bunda Ismi. Dari kawasan Veteran 21 Sragen, kita jeda sebentar. Khayalan masa lalu. Selamat mendengarkan.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896 9805 0000, Twitter @ Bea

Surakarta, Instagram at Bea Cukai Surakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sih. Kuih rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, rah penting kuyu.
0: Rah penting piye toh? Rokok legal kuih ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBHCHT. Ngerti ora fungsinya apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya, Mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Baik mitra Buana serta saudara pendengar, tak terasa ya jumpa kita dalam acara gelaran kontak malam dengan lagu-lagu berirama dangdut edisi siar hari Senin 10 Agustus 2026 akan segera usai. Dan sebelum Irfan Permadi pamit, Irfan Permadi mengucapkan terima kasih kepada mitra Buana yang kali ini sudah beratensi baik melalui line telepon, SMS ataupun WhatsApp. Semoga lagu-lagu yang sudah Irfan Permadi hadirkan di malam hari ini bisa menghibur kita semuanya. Dan nanti pukul 22 keruan Anda kami sampaikan seragen dalam berita edisi siar hari Senin 10 Agustus 2026. Saya Irfan Permadi yang bertugas undur diri. Terima kasih. Selamat malam, selamat berjumpa lain waktu dan salam. Yuk, keren.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
0: Sragen dalam berita.
2: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. SMA Pesantren Sains, Tren Sains Sragen, akan bertransformasi menjadi Sekolah Garuda Transformasi, program yang difasilitasi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kemendikti Saintek. Bupati Sragen, Sigit Pamungkas SIPMA menyampaikan, dirinya baru menerima surat keputusan SK penetapan Sekolah Garuda Transformasi tersebut pada Juni 2026 lalu. Penjelasan tersebut disampaikan Bupati Sragen saat mengunjungi SMA Unggulan Rus Sragen belum lama ini. Bupati menjelaskan, Sekolah Garuda Transformasi yang digagas Kemendikti Saintek terdiri atas dua skema, yaitu Sekolah Garuda Baru dan Sekolah Garuda Transformasi. Sekolah Garuda Baru merupakan sekolah yang dibangun dari nol, terutama di daerah dengan akses pendidikan yang masih terbatas. Program ini ditargetkan mencapai 20 sekolah hingga tahun 2029. Sedangkan Sekolah Garuda Transformasi merupakan program pengayaan dan penguatan bagi 42 SMA-MA unggulan terpilih. Menurutnya, SMA Transen Sragen merupakan salah satu sekolah existing yang akan ditransformasikan menjadi Sekolah Garuda. Melalui program tersebut, sekolah akan mendapat penguatan dan peningkatan berbagai aspek mulai dari kurikulum, fasilitas, hingga pengembangan kualitas pembelajaran. Siswa berprestasi yang lolos seleksi ketat nantinya akan mendapatkan beasiswa penuh termasuk fasilitas asrama. Lulusan Sekolah Garuda juga diarahkan untuk dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi unggulan, termasuk sekolah-sekolah atau universitas top dunia. Pihaknya menyebut proses transformasi SMA Transen menjadi Sekolah Garuda saat ini masih berjalan. Pemkab Sragen dikatakan belum menerima penjelasan secara detail mengenai tahapan dan teknis pelaksanaan program tersebut karena pihak Kemendikti Saintek berkomunikasi langsung dengan pihak sekolah yang bersangkutan. Meski demikian, Pemkab Sragen menegaskan akan memberikan dukungan, terutama dalam menyiapkan kemudahan akses menuju sekolah, salah satunya dengan penataan dan perbaikan jalan, sehingga dapat mendukung kelancaran lalu lintas, mobilitas warga, serta akses menuju sekolah. Bupati menambahkan, pada dasarnya, setiap sekolah memiliki kesempatan untuk mengajukan diri menjadi Sekolah Garuda, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Di Sragen, SMA Transen menjadi sekolah yang mengajukan diri untuk mengikuti program transformasi tersebut. Menurut Bupati, inisiatif transformasi lebih banyak berasal dari sekolah yang bersangkutan. Namun persyaratan yang ditetapkan tidak mudah dan harus memenuhi sejumlah kriteria ketat sehingga tidak semua sekolah dapat mengikutinya. Dengan transformasi ini, SMA Transen Sragen diharapkan mampu semakin memperkuat posisinya sebagai sekolah unggulan sekaligus menjadi wadah bagi siswa-siswa berprestasi untuk berkembang dan bersaing di tingkat nasional maupun internasional.
3: Sekolah transformasi dari yang existing yang sudah ada ditransformasikan menjadi Sekolah Garuda. Nanti itu difasilitasi oleh Kemendikbud Dikti, update sedemikian rupa mulai dari kurikulumnya, ngajarnya, fasilitasnya, sehingga menjadi sekolah unggulan untuk mereka-mereka yang berprestasi yang lulusannya didorong masuk pada sekolah-sekolah top dunia. Kalau SK-nya baru bulan Juni kemarin, jadi masih berproses.
4: Tahapan-tahapannya
3: kita belum mendapatkan penjelasan itu. Nanti langsung dari Kementerian komunikasi dengan sekolah.
4: Apakah pemerintah daerah nanti jauh mana?
3: Tentu kita terutama pada akses, ya, misalnya jalannya perlu kita rapikan untuk mendukung lalu lintas mobilitas masyarakat yang ke situ kita rapikan. Selebihnya lebih banyak pemerintah pusat.
4: Kemarin pemilihannya di Transen kenapa ya? Ada
3: Sebenarnya setiap sekolah itu berhak untuk mengajukan. Mengajukan sepanjang memiliki kriteria-kriteria yang ditentukan. Karena ada kriteria-kriterianya. Nah, yang mengajukan itu adalah Transen. Jadi lebih banyak inisiatif dari sekolah. Informasi, karena syaratnya tidak mudah. Mas, syaratnya lumayan berat.
4: Itu hanya jenjang SMA ya?
3: SMA.
2: Pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Lingkungan Hidup atau DLH terus mendorong kepedulian masyarakat terhadap kelestarian lingkungan melalui program Sedulur Alam, Bayiku Menanam Sejak Lahir. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sragen, Albert Pramono Susanto, STMT, saat ditemui reporter Radio Buana Asri Sragen menjelaskan, program tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam menjawab tantangan perubahan iklim sekaligus mengatasi berkurangnya ruang terbuka hijau. Melalui program ini, setiap bayi yang lahir di Kabupaten Sragen diharapkan memiliki saudara berupa satu tanaman yang ditanam bersamaan dengan kelahirannya. Albert Pramono Susanto, STMT, mengatakan konsep sedulur alam juga mengandung nilai edukasi bagi keluarga. Program Sedulur Alam, Bayiku Menanam Sejak Lahir, bukan berarti bayi secara langsung menanam pohon, melainkan orang tua yang menanamkan pohon sebagai wujud kepedulian lingkungan sejak anak lahir. Bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan, penanaman dapat dilakukan di lingkungan sekitar, seperti wilayah RT, bahu jalan, maupun lokasi yang disediakan pemerintah, termasuk hutan kota. Jenis tanaman yang dianjurkan dalam program Sedulur Alam meliputi pohon kayu keras dan tanaman buah produktif. Untuk mekanisme pengajuan program, saat ini tengah dikembangkan agar lebih mudah diakses masyarakat. Orang tua bayi dapat mengajukan permohonan secara langsung kepada DLH melalui tautan s.id/sedulur-datar-alam atau meminta bantuan pemerintah desa maupun kelurahan untuk mengajukan permohonan.
5: Sebetulnya program Sedulur Alam ini merupakan salah satu program unggulan Bapak Bupati, Bapak Sigit Pamungkas. Di sini sebenarnya sebagai bagian dari kita semua untuk menjawab tantangan perubahan iklim. Jadi berkurangnya ruang terbuka hijau. Saya kira permasalahan perubahan iklim sudah menjadi isu internasional, isu global saat ini. Sebagai bagian bentuk kepedulian kita bersama, maka muncul adanya program Sedulur Alam ini. Di mana nanti konsepnya adalah setiap bayi yang lahir di Kabupaten Sragen itu akan memiliki saudara yang lahir bersama-sama pada saat kelahirannya. Makanya disebut nama Sedulur Alam. Jadi diharapkan nanti bisa tumbuh bersama-sama, punya saudara lahirnya bersama-sama dalam konteks lingkungan hidup. Punya saudara sebuah tanaman, dan harapannya nanti bisa saling memberi manfaat. Jadi yang satu menguri-uri tanaman itu bisa tumbuh dengan baik, dan nanti suatu saat tanaman itu juga memberikan kontribusi juga kembali kepada kita semua, bahwa tanaman itu bisa menghasilkan oksigen, mengurangi karbon dan sebagainya. Itu nanti memberi manfaat untuk kita bersama.
2: Sementara itu, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menyebut, hingga saat ini, pemanfaatan program Sedulur Alam masih sangat rendah. Dari seluruh bibit yang disediakan untuk bayi yang lahir di Kabupaten Sragen, baru sekitar 2% yang telah dimanfaatkan masyarakat. Karena itu, masyarakat diminta aktif mengajukan permohonan bantuan tanaman, terutama bagi keluarga yang baru saja mendapatkan anggota keluarga baru.
6: Sragen punya sejumlah program yang mohon didukung. Ada anak yang lahiran itu ada program namanya Sedulur Alam. Sedulur Alam itu pokoknya bayi Sragen ceprot punya hak mendapatkan tanaman, bisa kelengkeng, bisa jambu air, bisa apa? Pokoknya pohon-pohon yang bisa ditanam yang memberi manfaat. Itu ada program Sedulur Alam. Niki nembe dimanfaatkan 1,9%, baru 2% dari jumlah pohon yang disediakan untuk setiap bayi yang lahir di Kabupaten Sragen. Mohon nanti tonggo teparipun menawi wonten sing nembe lahiran saged mengajukan permohonan bantuan tanaman untuk ditanam di rumahnya masing-masing.
2: Peringatan Hari Ulang Tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tidak hanya menjadi momentum untuk mengenang perjuangan para pahlawan, namun juga menjadi pengingat agar seluruh masyarakat dapat merasakan hasil dari kemerdekaan. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menyebut kemerdekaan merupakan jembatan emas yang harus dimanfaatkan untuk membawa masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. Pesan tersebut disampaikan Bupati Sragen saat mengikuti Jalan Sehat bersama ratusan warga dan pelajar di Kecamatan Ngerampal Sragen Sabtu 8 Agustus 2026. Kegiatan tersebut menjadi salah satu rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kecamatan Ngerampal. Ratusan peserta mengikuti Jalan Sehat dengan menempuh jarak sekitar 5 km dengan titik start dan finish di kantor Kecamatan Ngerampal. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sragen mengatakan 81 tahun kemerdekaan harus terus diisi dengan upaya membawa Indonesia menuju kesejahteraan yang dirasakan seluruh masyarakat. Menurutnya, dalam menyeberangi jembatan emas kemerdekaan, ada yang mampu melangkah cepat, ada yang berjalan lebih pelan, dan masih ada yang tertinggal. Mereka yang tertinggal perlu dibantu dan difasilitasi agar dapat bersama-sama mencapai tujuan kesejahteraan. Semangat tersebut diwujudkan melalui berbagai program pemerintah Kabupaten Sragen yang menyasar masyarakat yang membutuhkan, khususnya warga kurang mampu dan penyandang disabilitas. Di bidang ekonomi, pemerintah menyediakan pinjaman bunga 0% untuk membantu warga mengembangkan usaha, program RTLH untuk mendukung hunian yang lebih layak, serta sekolah rakyat sebagai akses pendidikan gratis bagi masyarakat sasaran. Diharapkan kita semua, terutama perangkat daerah, terus berjuang dan mengambil bagian agar Golden Bridge ini benar-benar membawa masyarakat menuju Indonesia yang lebih baik, jangan sampai ada masyarakat yang tertinggal.
7: Alhamdulillah, hari ini kita berdiri 81 tahun Indonesia Merdeka. Para founding fathers kita, para pendiri-pendiri Republik ini mengatakan bahwa kemerdekaan itu adalah Golden Bridge. Kemerdekaan itu adalah jembatan emas. Jembatan emas untuk menuju masyarakat yang lebih baik. Nah, dalam menyeberang jembatan emas ini, ada yang ngebut sudah sampai duluan. Ada yang jalannya pelan-pelan, ada jalannya yang timik-timik, ada yang tertinggal. Oleh karena itu, untuk masyarakat supaya kemerdekaan sebagai Golden Bridge ini tadi, semua masyarakat itu bisa mencapai tujuan, orang-orang yang tertinggal ini harus dibantu, harus difasilitasi secara khusus supaya bisa ngejar ketertinggalan nyebrang jembatan emas ini. Oleh karena itulah kemudian Bapak Ibu sekalian, Sragen punya sejumlah program untuk gandeng, narik, bawa orang-orang yang masih tertinggal untuk nyebrang jembatan emas ini. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang tidak mampu dan penyandang disabilitas, diberi perhatian khusus. Oleh karena itu kita punya program pinjaman bunga 0%. Itu sepengetahuan saya se-Indonesia, Sragen salah satu yang pionir. Yang kedua, Pak Bu, kita memberikan pembebasan pajak bumi dan bangunan untuk warga-warga yang tidak mampu, penyandang disabilitas. Niki PBB-nya gratis. Yang ketiga, kita sekarang sedang mendata 20.000 rumah tidak layak huni se-Kabupaten Sragen. Alhamdulillah juga di Sragen, Bapak-Ibu sekalian, sekarang ada sekolah rakyat menampung 1.008 siswa. Pak Menteri mengharapkan bisa ditambah lagi, bisa lebih dari 2.000, sedang dipikirkan, tapi minimal 1.000 siswa untuk warga tidak mampu.
8: Upaya mengatasi banjir di area persawahan Desa Jono dan Desa Ngawan, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, terus dilakukan pemerintah Kabupaten Sragen. Salah satunya dengan membangun saluran irigasi dan gorong-gorong untuk memperlancar aliran air, sehingga diharapkan genangan yang selama ini terjadi saat musim penghujan dapat diminimalkan. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menyampaikan, pembangunan saluran air telah selesai dikerjakan. Keberadaan saluran ini diharapkan mampu mengatasi persoalan banjir yang sebelumnya kerap terjadi akibat tidak tersedianya saluran pembuangan air yang memadai. Hal tersebut disampaikan Bupati saat meninjau langsung pengerjaan saluran irigasi dan gorong-gorong di wilayah tersebut beberapa waktu lalu. penanganan banjir dilakukan melalui normalisasi saluran di wilayah Gawan sepanjang 785,47 meter dan saluran Gentan Banaran sepanjang 1106,34 meter dengan total panjang hampir 1,9 kilometer. Selain itu, dilakukan pengerukan sedimen lebih dari 747 meter kubik, pembangunan talut pasangan batu sepanjang 20 meter, satu unit gorong-gorong, dua pintu air pengendali banjir, serta pekerjaan timbunan kembali. Saat meninjau lokasi, Bupati juga mendapati masih ada bagian saluran yang dimanfaatkan untuk menanam padi. Menurut Bupati, kondisi tersebut berpotensi mengganggu fungsi saluran dan menyebabkan aliran air kembali tersumbat. Bupati mengingatkan agar saluran yang telah dibangun tidak dialihfungsikan karena dapat menghambat aliran air dan mengurangi efektivitas penanganan banjir. Bupati juga meminta camat, kepala desa atau lurah, hingga bayan untuk melakukan pengawasan dan menertibkan pemanfaatan area saluran air tersebut.
9: Kita meninjau lapangan pengerjaan saluran irigasi dan gorong-gorong di area Jono dan Gawan. Nah, alhamdulillah pekerjaannya sudah selesai, di mana di daerah ini dulu banjir akibat tidak ada saluran irigasinya. Sekarang sudah ada salurannya, sudah bagus, nanti insya Allah kita tingkatkan lebih bagus lagi. Permasalahannya, ini saluran sudah dibuat, di dalam saluran ditanami lagi oleh warga dengan tanaman padi. Nah, ini kan menjadikan bisa kembali pulih, salurannya hilang lagi kalau ditanami. Maka mohon dengan hormat warga untuk tidak menanami area saluran yang dipergunakan untuk pembuangan air yang sudah ada, yang baru saja dibangun. Dan mohon pada Pak Camat, Pak Lurah, Pak Kades, Pak Bayan untuk mengawasi area ini menjadi lebih tertib sebagaimana fungsi yang diperuntukkan. Jadi saluran air, ya untuk saluran air. Supaya warga tidak kebanjiran lagi dan yang mendapatkan kerugian tidak banyak lagi.
8: Peningkatan infrastruktur pengendali banjir di kawasan tersebut akan terus dilakukan secara bertahap. Diharapkan masyarakat turut berperan menjaga fungsi saluran agar manfaat pembangunan dapat dirasakan dalam jangka panjang.
2: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
0: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai-nilai of Java Man.
2: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
3: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
4: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
5: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu para pamirsa, pepanggihan kalian dalam Irfan Permadi. Sameneika ngrencangi panjenengan kalian sekar-sekar campur sari wonten giaran ronda malam dalu menika. Semoga kagem para pamirsa ingkang badhe ngrengekaken jiwa wonten giaran ronda malam dalu menika sampun Irfan Permadi pika. Wonten lan telepon 0781809700 utawi SMS ugi WhatsApp. Wonten 0833330977. Nggih para pamirsa, dalu menika Irfan Permadi ngrencangi panjenengan kalian sekar-sekar campur sari sakmenika wonten giaran ronda malam. Dinten menika dinten Senin 12 Agustus tahun 2016. Wekdal menika Irfan Permadi ngrencangi panjenengan dumugi tabuh kawan likur mangke. Sameneika Irfan Permadi ngrencangi saking Margi Veteran nomor 21 Sragen Tengah Sragen frekuensi 95.7 MHz Radio Buana Asri FM. Kalian live streaming wonten www.lppl.buanasri.sragen.com. Nggih para pamirsa, dalu menika sampun Irfan Permadi bikak kalian sekar ati nelongso. Sameneika saking Mas Paijo sampun dados sekar pambuka wonten giaran ronda malam dalu menika. Kagem para pamirsa, sugeng dalu. Terus mungkin pawartosipun dalu menika. Mugi-mugi kita sedaya pinaringan sehat sedayanipun. Pinaringan perlindungan wonten pundi kemawon. Amin ya rabbal alamin. Jih para pamirsa, dalu menika menika sinambi serantos jih sampun Irfan Permadi cawisaken. Sekar manis saking Mbak Niken Salindri kalian Mas Widi Arjuna mangke dipun lajengaken kanggo rika saking Demi Banyuwangi. Assalamualaikum, semoga kita midhangetaken sesarengan sekar manis rumiyin sugeng midhangetaken.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Nggih para pamirsa, sameneika tasih pepanggihan kalian dalem Irfan Permadi. Tasih ngrencangi panjenengan sameneika kalian sekar-sekar campur sari wonten giaran ronda malam dalu menika. Semoga ingkang badhe dereng regengaken nggih tasih Irfan Permadi. Serantos wonten lan telepon 0 kali 7 1 0 0 7 0 0 utawi SMS sugi WhatsApp wonten 0 8 3 3 0 0 0 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun Irfan Permadi cawisaken janji palsu saking Mas Didi Kempot, mangke dipun lajengaken lorati kalih saking Mbak Rina Ditama. Langsung kemawon sumangga.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara. Dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Nggih para pamirsa, sampeneng tasih pepanggihan kalian dalam Irwan Permadi. Sampeneng sampun wonten WhatsApp lebet nggih saking Bunda Surati lelenggan wonten KSA. Sugeng dalu Mas Irwan, sugeng makaryo nyon sekar kembang atiku, salamipun kagem sedaya kemawon, matur nuwun Mas Irwan. Nggih matur nuwun sampeneng kagem Bunda Surati nggih sakaripun mangke kembang atiku saged dipun serantos. Matur nuwun mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun wonten telepon mlebet 8090799 Irwan Permadi tampi rumin. Halo, sugeng dalu ronda malam.
1: Sugeng dalu Mas Hebat, pamati sing paling ganteng murah senyum sama-sama.
0: Injih, sugeng dalu Mbak Martini. Badhe ngersake
1: sawatosipun Mas Hebat.
0: Alhamdulillah sae, ngersake sekar menapa menika. Inje, sengkak ke sekar menopo mbak meniko?
1: Sakune sok kapan?
0: Sok kapan?
1: Saking endahan dari ini, enten.
0: Sok kapan lah, kira-kira kapan meniko?

0: Menika wontene saking Mas Didi Kempot, Mbak.
1: Oh, saking Jandel ini mboten wonten.
0: Mboten wonten.
1: Nek ngoten nggih lakune napa nggih? Lakune titip kangen weh.
0: Titip kangen. Waduh, titip kangen kali sinten?
1: Mas Evan.
0: Waduh, duh, njenjeh.
1: Saking dini adik tamane kali.
0: Oh, titip kangen saking Mbak Vivi.
1: Nggih, lakune lewat angin sore titip kangen neng ati
0: betoyo
1: Mas Ervan Mbak Martini ora bakal lali.
0: Waduh, ngapusi.
1: Nggih, aku nek titip kangen nggih.
0: Nggih.
1: Mboten nitip lho, tapi titip.
0: Nggih.
1: Pokoknya diputer nggih.
0: Nggih.
1: Pokoknya ndangku tuku tape.
0: Heeh.
1: Sakune Mbak Martine diplay.
0: Nggih.
1: Kenten-kenten nggih Mas Evan.
0: Mboten angsal.
1: Kentene. Angsal mboten. Dewa wonten Bunda Surati nggih.
0: Nggih.
1: Tukang dalu Bunda Surati. Terus ajeng wonten Bunda Gayatri. Mung ibu kita sewungan nggih. Terus ajeng wonten Bunda Gun. Ajeng wonten Bunda Miko. Wonten Bunda Rosa Lembak Nana Rasa Banana. Ajeng wonten Bunda Kini kali Mbak Diana nipun. Ajeng wonten Bunda Lasmiati bersama Pak Lukman. Bunda Lih, niki tesih midhangetaken mboten nggih.
0: Bunda
1: Lih kali Bunda Rindu.
0: Nggih.
1: Ajeng wonten Mamai Aswa. Ajeng wonten Bunda Natali. Ajeng wonten Mbak Ani tiga-tiganya. Mbak Ani di Makhru. Mbak Ani di Lampion. Mbak Ani di Jekos Caca. Ajeng wonten Mbak Lasri nge. Tukang dalu Mbak Lasri. Ajeng wonten Mbak Weruki. Ajeng wonten Mbak RT Bapak Imita. Ayam Basti. Mas Budi Anjasa Semara. Pak Eko. Ajeng wonten Mas Andri Setiawan. Ngari Mbak Simbolipun. Kakem sedaya kemawon nggih.
0: Nggih.
1: Sampun komplit.
0: Sampun.
1: Kakem Mahevan sing mati.
0: Nggih.
1: Sing paling ganteng.
0: Nggih.
1: Paling ramah tambah murah senyum.
0: Amin.
1: Suka kaya katos, mugi-mugi mboten enggak saya.
0: Usahane
1: pun lancar, paling berkah kang kata. Rezekine melimpah. Dimudahkan segala urusannya.
0: Amin.
1: Dilancarkan usahanya.
0: Amin.
1: Bahagia selalu sampai dunia dan akhirat.
0: Amin.
1: Tunggu cepat yang pucang sawit Mas Evan. Mas Evan suki duit.
0: Amin.
1: Suki duit tempatnya cepat ya Mas Evan.
0: Amin.
1: Tunggu cepat warnanya hijau Mas Evan.
0: Inje.
1: Mas Evan cepat punya jodoh.
0: Amin.
1: Punya jodoh yang soleha, baik hati, sayang selama-lamanya.
0: Amin.
1: Iman dan takwa ya Mas Evan.
0: Amin.
1: Aku Mas Evan.
0: Injih.
1: Neng, tuh cepat neng berbuat hati.
0: Injih.
1: Mas Evan selalu baik hati.
0: Amin. Alhamdulillah.
1: Mas Evan.
0: Injih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Yuk,
0: kre. Jema turun, sama dengan kakak Mbak Martini je. Sagar ripon mangke, sagar dipon serantos. Mungkin binaringan sehat setoyo nipon. Amin ya rabbal alamin. Sama dengan badai pepanggian rumien kalian Bunda Surati, kembang atiku saking DJ Arwo Sumonggo.

0: Hei, ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor, yuk ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengah oro-oro. Rokok ilegal, ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep!
2: Ojo main-main karo negoro, koyoto toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep!
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBHCHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Ya para pamirsa, sak menika sinambi serantos. Sampun Nirwan Permadi cawisaken sekar ayem ning sandingmu, mangke dipun lajengaken tunggal lika saking Deni Caknan. Sumangga.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Nggih para pamirsa, dalu menika Irwan Permadi badhe pamit wonten kiaran ronda malam. Sekaripun campur sari campuran dinten menika dinten Senin 1 Agustus tahun 2016. Wekdal menika Irwan Permadi ngaturaken matur nuwun kagem para pamirsa ingkang sampun miyos, mugi-mugi sakar-sakar ingkang sampun Irwan Permadi kaputaraken saged dados sakar panglipur, saged ngrencangi kita sedaya. Irwan Permadi pamit, matur nuwun, sugeng dalu, sugeng pepisahan, rahayu ingkang sami pinanggih. Lanun, yuk, gerak.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Ya Allah yang Maha Pemurah, segala puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas rahmat, bimbingan dan pertolongan-Mu. Hari ini kami telah menyelesaikan tugas dan kewajiban kami. Berkahilah segala usaha ini sebagai bentuk pengabdian dan ibadah kami sebatas kemampuan yang kami miliki. Bila terdapat kesalahan dan kekurangan, berilah kami kemampuan untuk memperbaikinya. Jika berujung pada perbuatan dosa, ampunilah kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, izinkanlah kami beristirahat sejenak malam ini untuk kesegaran raga, pikiran, dan ketenangan jiwa kami di bawah penjagaan dan lindungan-Mu. Bangkitkan lagi kami esok hari dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk melanjutkan bakti kami dan meraih hasil yang lebih baik daripada hari ini. Akhirnya, semua usaha yang telah kami curahkan hari ini kami serahkan kepada-Mu sebagai Zat yang Maha Kuasa. Bimbinglah kami menjadi hamba yang ikhlas menerima takdir-Mu. Amin.

Mitra Buana, akhirnya sampai di sini lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen menemani Indra dengar Anda. Tiba saatnya lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen undur diri dari Indra dengar Anda. Dan akan menjumpai Anda kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari studio utama Jalan Veteran 21 Sragen, kami mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Anda masih terus setia di 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Untuk edisi hari Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya Rara Anggita sampai di jam 6. Rara akan mengajak Anda untuk jalan-jalan di Jelajah Bumi Sukawati. Membahas mengenai potensi yang ada di Kabupaten Sragen untuk masing-masing kecamatan, desa ataupun kelurahan. Untuk pagi ini mau jalan-jalan kemana? Nanti ya akan ada untuk Anda. Jalan-jalan kita pagi ini mau kemana? Dan pagi ini Rara akan ajak Anda kembali menikmati pagi yang lumayan agak-agak dingin begitu. Jika tadi merasakan di jalan, apakah Anda juga sama merasakan pagi ini cukup dingin? Kalau iya, Rara akan hadirkan dulu tembang untuk Anda sembari menghangatkan diri Anda di pagi hari ini. Ada Cindy Cynthia dan juga Sadewo dengan Deno yang Rara hadirkan untuk Anda. Selanjutnya dari Arya Galih, Tombo Kangen menemani Anda di Jelajah Bumi Sukawati untuk pagi ini.

0: Arep neng ngendi? Kok nggawa motorku?
1: Heleh, nyileh dilit. Arep neng Solo tuku batik seragam Karang Taruna. Gampang, bensine mengko tak isi karo konco-konco.
0: Nah, iki ono wong ketinggalan berita. Golek batik ra perlu adoh-adoh. Cukup neng SIKK Kompleks Pasar Nglangon kae.
1: SIKK ki opo?
0: SIKK kuwi singkatan Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan. Tempat kanggo masarke produk unggulan karya masyarakat Sragen. Ono batik khas Sragen, kerajinan tangan, lan produk kreatif lainnya.
1: Regone piye?
0: Jelas, luwih murah. Soale langsung songko pengrajin, pelaku UMKM neng Kabupaten Sragen, lan kualitas pasti terjamin.
1: Wah, mantep ki.
0: Neng SIKK iso belajar batik juga loh. Dadi ora mung blonjo tok.
1: Wah, asik juga kuwi. Saliyane mendukung UMKM lokal, awake dhewe iso nambah pengetahuan dan keterampilan.
0: Ayo, kunjungi Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen, Kompleks Pasar Nglangon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Dukung UMKM dan produk lokal. Bangga karya lokal, bangga produk Sragen. Iklan layanan ini dipersembahkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Buana Asri Sragen.

Rara Anggita, Jelajah Bumi Sukawati, 94,7 Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Jalan-jalan kita pagi ini ke wilayah Kecamatan Jenar ya, Mitra Buana Dumna Dengar dari Google Ringkasan AI, Rara hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda. Mitra Buana dan Pendengar, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah ini memiliki potensi unggulan pada sektor perkebunan dan pertanian tebu. Kawasan hutan jati serta rintisan wisata religi seperti makam Mbah Singo Modo di Desa Kandang Sapi. Wilayah ini juga memiliki keunikan sosial budaya perpaduan perbatasan ya. Kita bahas satu persatu untuk sektor pertanian dan perkebunan. Di sana ada komoditas tebu yang menjadi tulang punggung ekonomi warga dengan area perkebunan yang cukup luas di atas kontur tanah berbukitan kapur. Kemudian ada diversifikasi tanaman, di mana ada pengembangan alternatif hasil bumi bernilai tambah seperti jagung dan rintisan penanaman alpukat serta kehutanan ya, dominasi lahan hutan jati di beberapa desa kawasan perbukitan. Sementara di sektor sosial budaya dan wisata ada seni tradisional di mana budaya khas perbatasan Jawa Tengah dan juga Jawa Timur melahirkan kesenian lokal yang hidup. Salah satunya adalah seni tayub. Ada juga wisata religi ya, destinasi ziarah makam Mbah Singo Modo di Desa Kandang Sapi yang menawarkan suasana tanah yang tenang ya, suasana tenang dan jejak histori spiritual. Nah, demikian tadi sudah kita bahas mengenai potensi di Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen. Mulai dari sektor pertanian, perkebunan, kemudian ada juga dari sosial budaya serta pariwisata di sana ya. Semakin kita mengenal potensi di wilayah kecamatan di Sragen, tentunya akan membuat kita lebih semangat lagi untuk membangun Sragen sesuai dengan potensinya masing-masing. Baik, kembali ke tembang Mitra Buana dan Pendengar. Masih di Jelajah Bumi Sukawati sampai jam 6. Rara akan menemani Anda. Selanjutnya ada Tunggal Ika dari Mas Denny Caknan menusul Woro Widowati dan juga Fenta Sakit Rindu.

0: Yuk Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupain, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Aswi Sragen.

Mbak Vita Alfia dengan tepung kanji mengantarkan kita ke menit-menit terakhir kebersamaan di Jelajah Bumi Sukawati untuk edisi hari ini Selasa 11 Agustus 2026. Terima kasih yang terus setia di 94,7 Buana Sri FM untuk hari ini mitra Buana dan pendengar. Selanjutnya kita akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan warta berita. Sementara Dugias Rara menemani Anda masih sampai jam 7 pagi nanti. Terima kasih kebersamaannya. Rara kita pamit. Semangat pagi. And you. Gereng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar, kini saatnya kita bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan Warta Berita. Saya Rara Anggita yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
3: Pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,29% secara tahunan pada triwulan 2 2026 semakin berkualitas karena diiringi penurunan kemiskinan dan tingkat pengangguran. Badan Pangan Nasional Bappanas menegaskan pihaknya terus mengusut tuntas dugaan kecurangan beras fortifikasi melalui pengawasan menyeluruh terhadap izin edar, klaim gizi, serta pengujian laboratorium demi melindungi hak masyarakat. Pemerintah mendorong pasar modal Indonesia untuk terus melakukan reformasi dan transformasi sehingga menjadi pasar modal yang dapat dipercaya, kredibel, dan berdaya saing. Mahdalena melaporkan selengkapnya.
4: 10 Agustus 2026 menandai 49 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Tahun ini, HUT Pasar Modal Indonesia mengedepankan tema transformasi berkelanjutan untuk pasar modal terpercaya dan tangguh. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung dalam sambutannya mengatakan, pasar modal Indonesia merupakan salah satu katalis pertumbuhan ekonomi nasional. Karena pasar modal menjadi jembatan antara kebutuhan pembiayaan korporasi dengan dana masyarakat. Karenanya pasar modal Indonesia harus menjadi sumber pendanaan dengan pasar keuangan yang dalam dan likuid serta kredibel dan dapat dipercaya.
5: Nah, oleh sebab itu kita harus mewujudkan pasar modal Indonesia yang dalam, yang liquid, dan juga tentu saja yang trustable dan credible, sehingga dapat berperan secara optimal dalam memfasilitasi investasi dan mendukung target-target pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
4: Harapan serupa juga disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia mengatakan HUT Pasar Modal Indonesia tahun ini menjadi momentum untuk menjaga kepercayaan investor pada pasar keuangan dan perekonomian Indonesia. Apalagi menjelang demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI, di mana kepemilikan BEI tidak terbatas pada anggota bursa saja, tetapi juga terbuka untuk publik.
6: Peringatan ini momentum untuk menjaga kepercayaan para investor terhadap perekonomian dan pasar keuangan internasional dan nasional. Karena pasar modal selalu merupakan proksi ekonomi yang dilihat oleh para investor, terutama pada saat-saat yang sangat strategis.
4: Sementara itu, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrik, menyampaikan sejumlah capaian pasar modal Indonesia. Di antaranya penambahan jumlah investor yang berhasil menembus lebih dari 30 juta investor.
7: Dari sisi pertumbuhan investor, seperti tadi sudah disampaikan, saat ini ada 30,2 juta investor di pasar modal, atau setara dengan pertumbuhan 9,9 juta investor dalam kurun waktu 7,5 bulan. Penambahan investor 9,9 juta adalah pertumbuhan tertinggi dalam sejarah pasar modal Indonesia.
4: Dirut BEI Jeffrey Hendrik menegaskan komitmennya untuk melaksanakan 8 rencana aksi sebagai bagian dari reformasi pasar modal Indonesia. Transformasi juga terus dilakukan untuk mencapai target tahun 2030. Bursa Efek Indonesia harus menjadi bursa saham kelas dunia dengan kapitalisasi pasar mencapai 30.000 triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah memastikan dukungan anggaran untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan siap disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
8: Pemerintah memastikan anggaran penanganan karhutlah siap digunakan sesuai kebutuhan di tengah ancaman El Nino kuat yang berpotensi memperluas kebakaran. Menko Polkam Jamadi Caniago mengatakan pihaknya telah menyiapkan anggaran untuk mendukung penanganan karhutlah. Adapun pemerintah akan menyesuaikan penggunaan anggaran dengan kebutuhan penanganan di lapangan.
9: Anggaran, saya kira untuk itu anggaran disiapkan oleh pemerintah dan siap, bahkan anggaran itu selalu siap. Saya selalu tanya kepada Kepala BNPB, anggaran berapa? Pak, berapapun Presiden akan mengeluarkan yang demi kepentingan mengatasi ini. Sampai sekarang belum ada anggaran disiapkan itu, tapi anggaran yang disiapkan sudah ada.
8: Dalam kesempatan yang sama, BNPB menegaskan operasi udara melalui waterbombing hanya menjadi upaya pendukung dalam penanganan karhutla terutama di kawasan gambut. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, pemadaman karhutla di lahan gambut tetap membutuhkan operasi darat untuk memastikan api benar-benar padam. Menurutnya, satu helikopter waterbombing hanya mampu mengangkut sekitar 4 ton air dalam sekali operasi. Jika 3 helikopter dikerahkan secara bersamaan, total air yang dijatuhkan ke titik api sekitar 12 ton.
10: Dan ketika memang cuaca sangat panas, tidak ada awan hujan, ya salah satu yang paling efektif adalah operasi darat, karena operasi udara itu hanya membantu.
8: Karena itu, BNPB meminta pemerintah daerah tetap menyiapkan pasukan darat untuk mengantisipasi kebakaran. Sementara itu, sejumlah helikopter BNPB difokuskan untuk penanganan karhutla di 6 provinsi prioritas, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, tim Satgas mengerahkan 3 helikopter untuk menangani kebakaran hutan dan lahan yang belum padam di wilayah Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir. Nova Ariana melaporkan selengkapnya.
11: Upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir, Oki, Sumatera Selatan terus diintensifkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan mengerahkan 3 helikopter waterbombing atau pengebom air untuk mengendalikan api yang kini masih menyala. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan Sudirman mengatakan operasi udara kembali dilaksanakan pada Jumat 7 Agustus lalu sebagai lanjutan pemadaman yang telah dimulai sejak kebakaran terjadi pada Kecamatan Tulung Selapan 5 Agustus lalu. 3 helikopter diterjunkan ke lokasi dan telah melakukan 128 kali waterbombing. Dari total 5 helikopter yang dimiliki untuk mendukung operasi pemadaman, 3 unit difokuskan di wilayah tersebut. Sementara 2 helikopter lainnya belum dapat dioperasikan karena masih menjalani perawatan. Menurut Sudirman, Tulung Selapan menjadi prioritas penanganan karena kebakaran menghasilkan asap yang cukup pekat dan berpotensi meluas apabila tidak segera dikendalikan. Sejak hari pertama kebakaran, tim gabungan telah berupaya memadamkan api melalui jalur udara. Pada operasi awal, 2 helikopter melakukan 82 kali pengeboman air. Namun kondisi lahan yang terbakar membuat api belum sepenuhnya berhasil dipadamkan.
12: Puncaknya terjadi di bulan Agustus-September. Juli, Agustus-September. Memang ini salah satu upaya kita untuk kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan. Kesiapsiagaan, baik itu OMC, helikopter patroli, dan helikopter waterbombing untuk pengendalian kebakaran hutan.
11: Sementara itu, sejumlah wilayah yang terjadi kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan semakin menghadapi tantangan. Musim kemarau yang sepangkit panjang menyebabkan sumber air di beberapa wilayah mulai terjadi kekeringan. Kepala Balai Pengendali Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera, Kementerian Kehutanan Ferdian Kristanto mengatakan, akibatnya pemadaman api karhutla menjadi tantangan bagi tim Manggala Agni yang mulai mempersiapkan rencana sementara untuk ketersediaan air. Rencana itu mengharuskan petugas Manggala Agni tidak hanya melakukan pemadaman, namun juga membangun infrastruktur darurat. Menurutnya, ketersediaan air menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan operasi pemadaman. Ferdian mengatakan pihaknya mengerahkan alat berat untuk membuka akses menuju sumber air sekaligus memperdalam kanal yang mulai mengering. Selain memperdalam kanal, Manggala Agni juga membuat sejumlah embung di sekitar lokasi operasi. Embung tersebut dibuat dengan jarak sekitar 50 meter antara satu titik dengan titik lainnya.
13: Kita melihatnya pasti ada yang bakar. Posisinya itu pasti di atas jam 2 gitu loh. Kadang sampai mulainya malah sore gitu kan. Ini kan juga repot juga. Kita kan kalau semakin malam, kita juga apa visual semakin susah juga. Sumber air juga kita wangin menerkan-nerkan juga gitu.
11: Manggala Agni saat ini terus melakukan pemadaman karhutla di sejumlah wilayah. Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir menjadi salah satu fokus utama penanganan di Sumatera Selatan yang saat ini masih dalam proses pemadaman. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Akibat puncak musim kemarau 2026, petani di Kabupaten Kediri mengalihkan tanaman padi ke jagung dan bawang merah. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
14: Memasuki puncak musim kemarau 2026, sejumlah petani di Kabupaten Kediri mulai mengubah pola tanam dari padi ke jagung dan juga bawang merah. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap ketersediaan air yang mulai terbatas. Petani asal Kecamatan Badas, Wiluyo, menjelaskan bahwa sebagian besar petani di wilayahnya memang mulai melakukan peralihan tanaman, terutama ke jagung dan juga bawang merah, karena kedua komoditas tersebut dinilai memiliki kebutuhan air yang jauh lebih rendah dibandingkan padi, sehingga lebih sesuai dengan kondisi lahan saat musim kemarau.
15: Kenapa pilih jagung, Pak? Ini, Pak.
16: Air yang tidak cukupi. Jagung 2, padinya 1. Kadang-kadang jagung nganu putih yang ngono ya sendok suloyo. Sing corong anu ora iso anu apa ga iso dadi jagung, bolit kuwi.
15: Berarti kalau nanam jagung airnya masih cukup?
16: Cukup, jagung, berambang.
14: Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, Rini Pudiastuti, mengatakan bahwa pemerintah daerah telah menindaklanjuti imbauan pemerintah pusat dan juga provinsi terkait potensi dampak El Nino terhadap sektor pertanian. Salah satu langkah yang dilakukan yaitu mendorong percepatan tanam padi dan jagung dengan memanfaatkan sisa ketersediaan air di lahan.
17: Tindak lanjut di Pemkab bahwa kita, Dinas Pertanian, kita yang akan kena dampak El Nino untuk petani kita. Jadi langkah-langkah yang kita siapkan, yang pertama kita lakukan percepatan tanam padi dan jagung. Jadi memanfaatkan sisa air yang sudah ada, yang masih ada, jadi untuk segera tanam. Jadi mudah-mudahan nanti air masih ada, tanaman bisa tumbuh sampai dia siap untuk menghadapi potensi yang kekurangan air.
14: Selain percepatan tanam, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri juga menyiapkan langkah antisipasi terhadap potensi serangan hama yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman selama musim kemarau ini. Pemerintah juga telah menyalurkan dukungan alat dan mesin pertanian atau alsintan untuk membantu petani dalam kegiatan budidaya. Dengan berbagai langkah tersebut, produktivitas pertanian di Kabupaten Kediri diharapkan tetap terjaga meski petani menghadapi risiko keterbatasan batasan air selama musim kemarau 2026 ini. Anu Kusuma melaporkan.
3: Sebanyak 90 UMKM di Pangkal Pinang menerima bantuan modal Rp1 juta dari pemerintah kota. Ahmad Dwi Cahyo melaporkan selengkapnya.
18: Alhamdulillah lah buat tambahan usaha gitu, beli-beli barang yang belum ada seperti.
19: Sebanyak 90 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Kota Pangkal Pinang menerima bantuan permodalan melalui program pemberdayaan dari pemerintah Kota Pangkal Pinang. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Wali Kota Pangkal Pinang Saparudin kepada para penerima yang berlangsung di Balai Petason Kantor Wali Kota Pangkal Pinang. Salah satu penerima bantuan, Mas Tura, mengaku bersyukur mendapat bantuan permodalan tersebut. Ia mengatakan bantuan itu akan dimanfaatkan untuk menambah kebutuhan modal usaha, khususnya membeli bahan yang belum tersedia. Mas Tura diketahui menjalankan usaha siomay, ia berharap bantuan yang diterimanya dapat membantu meningkatkan perkembangan usahanya ke depan.
18: Alhamdulillah lah buat tambahan usaha gitu, beli-beli barang yang belum ada seperti apa namanya blender kan buat giling-giling ayamnya, ikannya, apa nama kompor gitu. Ya itu aja lah ya, mudah-mudahan tambah maju ya usahanya ya ke depannya ya gitu ya.
19: Sementara itu, Wali Kota Pangkal Pinang Saparudin mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk stimulus pemerintah kepada pelaku usaha mikro agar semakin termotivasi. Masing-masing UMKM penerima mendapat bantuan permodalan sebesar Rp1 juta. Program tersebut ditunjukkan untuk membantu pelaku usaha mikro yang baru memulai maupun yang sedang mengembangkan usahanya.
20: Jadi kita pagi hari ini kita bantu yang usaha-usaha mikro ya, yang baru memulai usaha. Kita kasih rancangan untuk pemodalan, ada rancangan lah ya, stimulus ya buat mereka biar tambah semangat untuk menjalankan usahanya.
19: Menurut Saparudin, UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian di Kota Pangkal Pinang. Karena itu pemerintah berupaya memberikan dukungan kepada pelaku UMKM, khususnya mereka yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan. Ia menjelaskan penerima bantuan telah melalui proses pengaturan kategori dan verifikasi. Dengan demikian, bantuan diberikan kepada pelaku UMKM yang dinilai masih aktif menjalankan usahanya. Melalui program pemberdayaan ini, pemerintah Kota Pangkal Pinang berharap bantuan modal yang diberikan dapat mendorong pelaku UMKM untuk terus berkembang, meningkatkan produktivitas usaha, serta memberikan kontribusi yang semakin besar terhadap perekonomian daerah. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana program pemeriksaan kesehatan gratis di Kota Palangkaraya terus berjalan melalui momentum peringatan World Breastfeeding Week atau WBW tahun 2026. Masyarakat diminta untuk semakin peduli terhadap kesehatan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
2: Satu dari banyak kasus ya, bahwa ibu-ibu ini gagal menyusui karena banyaknya isu-isu tentang menyusui yang tidak benar.
21: Di Kota Palangkaraya, pelaksanaan cek kesehatan gratis atau CKG terus didorong agar semakin banyak masyarakat memanfaatkan layanan tersebut dan mengetahui kondisi kesehatannya sejak dini. Melalui momentum peringatan World Breastfeeding Week WBW atau Pekan Menyusui Sedunia tahun 2026, mengajak masyarakat untuk semakin peduli terhadap kesehatan ibu dan anak. Kegiatan tersebut dilaksanakan di kawasan Bundaran Besar Palangkaraya oleh Klinik Utama Adigana dengan melibatkan masyarakat yang sedang beraktivitas. Ketua Panitia WBW Adigana, Dr. Ingrid Rahelia, mengatakan banyak sekali isu-isu yang tidak benar terkait ASI, sehingga pihaknya turut ambil bagian dalam WBW tahun 2026 ini dengan membuka booth di Bundaran Besar, sehingga ibu-ibu menyusui yang memiliki keraguan dapat langsung berkonsultasi agar mendapatkan jawaban yang benar.
2: Ya, jadi tadi ada ibu-ibu yang konseling menyusui. Di situ satu dari banyak kasus ya, bahwa ibu-ibu ini gagal menyusui karena banyaknya isu-isu tentang menyusui yang tidak benar gitu. Jadi kami membuka booth ini salah satunya supaya kita bisa lebih dekat dengan masyarakat, dan untuk ibu-ibu yang mengalami keraguan tentang menyusui bisa langsung konsultasi dan didapatkan jawaban yang benar gitu.
21: Sementara itu, hal yang sama dikemukakan oleh Kepala Klinik Utama Adigana, Dr. Putu Aditya Purbawa, yang menyebut pada Pekan Menyusui Sedunia ini pihaknya ingin mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pemberian ASI kepada bayi baru lahir hingga usia 2 tahun.
22: Nanti Pekan ASI Dunia yang berlangsung tanggal 1-3 Agustus, jadi kita mengadakan konsultasi edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya ASI. Nah, itu ASI itu dimulai pada saat bayi baru lahir sampai 2 tahun seperti itu. Ya. Jadi kenapa CD? Jadi harapan dengan sebenarnya kan banyak masyarakat, mungkin banyak masyarakat yang belum ngerti apa itu ASI, gimana pentingnya ASI.
21: Dalam kegiatan ini, selain edukasi menyusui dan gizi, masyarakat juga mengikuti berbagai aktivitas interaktif seperti pemeriksaan kesehatan gratis, konsultasi kesehatan, kuis berhadiah, dan lainnya. Masyarakat antusias mengunjungi booth yang telah bersedia di sekitar pos polisi Bundaran Besar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani menyatakan harga pembelian biji timah di Belitung Timur disepakati sebesar Rp200.000 per kilogram untuk kadar SN73. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Septria Ningsih.
23: Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani menyatakan harga pembelian biji timah di Belitung Timur disepakati sebesar Rp200.000 per kilogram untuk kadar SN73. Kebijakan tersebut menjadi respon atas aspirasi penambang yang disampaikan dalam aksi unjuk rasa di kantor unit PT Timah dan Gudang Timah di Kecamatan Gantung kemarin. Sebelumnya, penambang Belitung Timur mempersoalkan harga pembelian timah yang dinilai belum sebanding dengan kondisi operasional di lapangan. Dalam aksi tersebut, NASA meminta adanya penyesuaian harga sekaligus kepastian penyerapan hasil tambang masyarakat. Hidayat Arsani menyatakan bahwa tuntutan tersebut telah dibahas bersama pihak terkait dan kemudian disepakati adanya penyesuaian harga. Menurutnya, harga Rp200.000 per kilogram mulai diberlakukan sebagai bentuk respon terhadap aspirasi masyarakat penambang di Belitung Timur.
24: Mulai hari ini, rakyat Beltim sudah tentukan permintaan dia kemarin Rp200.000. Alhamdulillah sudah dikabulkan hari itu. SN 73. Dan pembayaran sesuai mekanisme yang maklum rapat, silakan nambang di wilayah PT Timah yang resmi, tidak mengganggu irigasi untuk lindung. Ya, silakan menambang dengan baik. Mudah-mudahan sesuai kesepakatan tadi, rapat tadi, PT Timah bersedia.
23: Selain itu, Hidayat menjelaskan terdapat perbedaan harga pembelian timah antara wilayah Pulau Bangka dan Belitung. Salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut yakni belum adanya fasilitas smelter di wilayah Pulau Belitung, sehingga terdapat komponen biaya pengangkutan dan distribusi yang berbeda. Sementara itu, Direktur Operasi Dirops PT Timah TBK, Majen TNI, Handi Yeniardi, menyatakan perusahaan menyetujui harga pembelian biji timah sebesar Rp200.000 per kilogram sesuai aspirasi masyarakat penambang Belitung Timur. Ketentuan tersebut sebelumnya telah disampaikan kepada para mitra agar menjadi pedoman dalam proses pembelian biji timah dari masyarakat.
0: Setelah kejadian, kami sudah cairkan sampai dengan jam 10 karena ada batasan waktu di pihak bank, di transfernya, dan sudah ada di pencairan di 8 CP mitra, dan hari ini terus-menerus sampai dengan selesai. Dan dimungkinkan akan selesai sekitar 15 hari ke depan, karena itu membutuhkan waktu untuk pelaksanaan pencairan.
23: Ia pun meminta para penambang kembali bekerja secara tertib dan mematuhi aturan. Aktivitas pertambangan diperbolehkan di wilayah IUP PT Timah yang resmi dengan tidak mengganggu kawasan hutan lindung, irigasi maupun das. Dari Manggar, Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Javamen.
2: Demikian mitra Buana dan pendengar, sudah kita ikuti bersama warta berita dari RRI Pro 3 Jakarta. Terima kasih kebersamaan Anda, dan kini saatnya Rara Anggita mengajak Anda untuk mengikuti acara selanjutnya dari 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Terima kasih, selamat pagi.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nilai of Java Men.
1: Sragen hari ini.

Selamat pagi Mitra Buana dan pendengar dari 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Rara Anggita menemani Anda untuk kesempatan hari ini dari saat sekarang sampai di jam 7. Kita bersama di Sragen hari ini. Informasi-informasi seputar Kabupaten Sragen serta informasi-informasi ringan lainnya. Siap Rara dengan untuk Anda menemani apapun aktivitas Anda pagi hari ini terangkum di Sragen hari ini. Mengawali jumpa kita untuk Sragen hari ini, Rara punya All City dan juga Charlie Roy Jepsen dengan Good Time mengawali jumpa kita untuk Sragen hari ini. Jangan sampai bergeser, informasi akan Rara hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Jadi pastikan terus bersama Rara pagi ini di Sragen hari ini.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX160.
1: Pastilah, all new Honda PCX160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern.

Motor murah, ramah, dan terpercaya. Kamu tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial. Sragen hari ini.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Pak, kok arinilan jagungnya Kang Marji? Ijo royo-royo, teruslan panennya ku api tenan lho, Pak.
1: Jelas toh, Bu. Merga oleh ngopeni api, Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro, spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagungnya ora bule lan ora bokap.
0: Apa ya isa nganggo pupuk dasar kaya orea lan sapanunggalane, Pak?
1: Pupuk dasar kuwi wajib, merga urusane pati lan uripe tanduran. Ora ono pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea. Nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa, malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
0: Ya wis, nek ngono dadi cetha saiki.
2: KCC Astro spesial padi dan jagung. Saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen. Toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen. Toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen. Toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
4: Sragen hari ini.

0: Sragen hari ini dari 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen, Mitra Buana dan pendengar di edisi hari ini Selasa 11 Agustus 2026. Informasi untuk Anda mengenai agenda donor darah Mobile Unit PMI Palang Merah Indonesia Kabupaten Sragen untuk hari ini Selasa 11 Agustus 2026. Yang pertama, mulai dari pukul 8 waktu Indonesia Barat akan dilaksanakan di PT DMST 3 Plumbon Sambung Macan Sragen. Sementara di pukul 9 waktu Indonesia Barat akan bergeser ke Lapas Sragen kelas 2A Sragen. Jadi untuk hari ini Selasa 2 Agustus 2026 untuk agenda donor darah di Mobile Unit dilaksanakan di dua tempat ya. Untuk yang pertama dilaksanakan mulai dari pukul 8 waktu Indonesia Barat bertempat di PT DMST 3 Plumbon Sambung Macan Sragen. Sementara untuk lokasi yang kedua mulai dari pukul 9 waktu Indonesia Barat ini berada di Lapas Sragen kelas 2 Sragen ya, di Lapas kelas 2 Sragen mulai dari pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian informasi untuk Anda mengenai agenda donor darah Mobile Unit Palang Merah Indonesia Kabupaten Sragen untuk hari ini. Informasinya Rara Hadika untuk Anda di Sragen hari ini.
1: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
2: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas.
1: Oh iya?
2: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000, suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
1: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
3: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas. Wow. Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
4: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Gria Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
4: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
1: Sragen hari ini. Sragen hari ini.

Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi centik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Dan pendengar Erni Zakri dan Andi Govinda masing-masing mengantarkan kita ke menit terakhir kebersamaan untuk Sragen hari ini, edisi hari Selasa 11 Agustus 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selain Anda bisa menyimak Sragen dalam berita produksi dari 94,7 Buana Sri FM di Bupik Kabupaten Sragen. Terima kasih kebersamaannya. Rangkita pamit, sukses selalu untuk Anda. Semangat pagi. Enyo. Greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sragen dalam berita.
1: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. SMA Pesantren Sains, Trendsains Sragen, akan bertransformasi menjadi Sekolah Garuda Transformasi, program yang difasilitasi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kemendikti Saintek. Bupati Sragen, Sigit Pamungkas SIPMA menyampaikan, dirinya baru menerima surat keputusan SK penetapan Sekolah Garuda Transformasi tersebut pada Juni 2026 lalu. Penjelasan tersebut disampaikan Bupati Sragen saat mengunjungi SMA Unggulan Rus Sragen belum lama ini. Bupati menjelaskan, Sekolah Garuda Transformasi yang digagas Kemendikti Saintek terdiri atas dua skema, yaitu Sekolah Garuda Baru dan Sekolah Garuda Transformasi. Sekolah Garuda Baru merupakan sekolah yang dibangun dari nol, terutama di daerah dengan akses pendidikan yang masih terbatas. Program ini ditargetkan mencapai 20 sekolah hingga tahun 2029. Sedangkan Sekolah Garuda Transformasi merupakan program pengayaan dan penguatan bagi 42 SMA-MA unggulan terpilih. Menurutnya, SMA Trendsains Sragen merupakan salah satu sekolah existing yang akan ditransformasikan menjadi Sekolah Garuda. Melalui program tersebut, sekolah akan mendapat penguatan dan peningkatan berbagai aspek mulai dari kurikulum, fasilitas, hingga pengembangan kualitas pembelajaran. Siswa berprestasi yang lolos seleksi ketat nantinya akan mendapatkan beasiswa penuh termasuk fasilitas asrama. Lulusan Sekolah Garuda juga diarahkan untuk dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi unggulan, termasuk sekolah-sekolah atau universitas top dunia. Pihaknya menyebut proses transformasi SMA Trendsains menjadi Sekolah Garuda saat ini masih berjalan. Pemkab Sragen dikatakan belum menerima penjelasan secara detail mengenai tahapan dan teknis pelaksanaan program tersebut karena pihak Kemendikti Saintek berkomunikasi langsung dengan pihak sekolah yang bersangkutan. Meski demikian, Pemkab Sragen menegaskan akan memberikan dukungan, terutama dalam menyiapkan kemudahan akses menuju sekolah, salah satunya dengan penataan dan perbaikan jalan, sehingga dapat mendukung kelancaran lalu lintas, mobilitas warga, serta akses menuju sekolah. Bupati menambahkan, pada dasarnya, setiap sekolah memiliki kesempatan untuk mengajukan diri menjadi Sekolah Garuda, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Di Sragen, SMA Trendsains menjadi sekolah yang mengajukan diri untuk mengikuti program transformasi tersebut. Menurut Bupati, inisiatif transformasi lebih banyak berasal